0: L yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang nggak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
6: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung. agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
6: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
7: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
6: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awalnya pengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
10: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
12: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
12: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
15: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
13: Mas Joshua.
11: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
15: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, discount rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah.

0: operasi Hombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
3: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
4: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan

0: atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini bersama Alvina Damayanti dan Dila Wawi. Dan pendengar, informasi selanjutnya ini dari pemerintah yang resmi menetapkan Senin 1 Juni 2026 sebagai Hari Libur Nasional dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal merah tersebut tercantum dalam surat keputusan bersama 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP turut merilis tema resmi peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, yakni mengenai Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat keberagaman bangsa Indonesia sekaligus pedoman dalam membangun perdamaian dunia. Dan pendengar, pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional. Hari Lahir Pancasila ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, peringatan ini juga menjadi momen refleksi bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu seperti apa penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas pada hari ini mengenai implementasi Pancasila di Dialog Palembang Menyapa bersama dua narasumber kita, ada dari Direktur Pengkajian Materi PIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Dr. Iren Kamelin Sinaga AP MPD. Dan dari Ketua Indonesian Association of Public Administration IAPA DPD Sumatera Selatan, Dr. Andreas Leonardo SIP MSI. Nanti akan kita bahas di Palembang Menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani Anda dalam program Palembang Menyapa untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia bukan hanya sekedar hafalan lima sila, tetapi juga pedoman hidup yang semestinya tercermin dalam sikap, perilaku, hingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun di tengah perkembangan zaman, arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan sosial yang begitu cepat, implementasi nilai-nilai Pancasila tentu menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari lunturnya semangat gotong royong, meningkatnya polarisasi sosial, penyebaran informasi yang belum tentu benar, hingga tantangan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Lalu bagaimana sebenarnya implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat saat ini? Tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana langkah konkret agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh generasi muda? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, pagi hari ini telah hadir bersama kita narasumber melalui virtual. Ada Bapak Dr. Andreas Leonardo, SIP, MSI, Ketua Indonesian Association of Public Administration atau IAPA DPD Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Andreas.
2: Selamat pagi, Mbak Vina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, selain Pak Andreas, nanti akan bergabung juga bersama kita narasumber kita yaitu Dr. Iren Kamelin Sinaga APMPD selaku Direktur Pengkajian Materi PIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan juga kami ingatkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Kita ke Pak Andreas untuk memulai percakapan kita di pagi hari ini di Palembang Menyapa, Pak Andreas, dari perspektif akademisi dan juga administrasi publik. Apakah Bapak melihat ada perubahan cara masyarakat memandang Pancasila dibandingkan beberapa tahun lalu, Pak Andreas?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Alvina atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semakin sukses menjalani kehidupan sehari-hari di tengah tantangan dan problem persoalan bangsa saat ini. Baik Mbak Alvina, saya pikir kita tetap harus menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis, fundamental prinsip hidup bernegara di negara kita Indonesia ini. Namun memang betul perkembangan teknologi digital, media sosial, termasuk juga AI, artificial intelligence, serta faktor-faktor lingkungan globalisasi telah membentuk karakter baru masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z dan generasi Alpha. Ya, saya pikir disinilah kita sebagai komponen bangsa harus membangun ekosistem digital yang dapat lebih terbuka dan lebih kuat lagi pondasinya agar masyarakat kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang terus menantang kehidupan berbangsa dan negara ini. Oleh karena itu, semua aktor, kita semua, media, akademisi, local government, ya, pemerintah pusat, itu harus terus membenahi tata kelola pemerintahan dan administrasi publiknya agar merespon perubahan digital yang sedang terjadi ini, ya, dan tetap menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi saja, tapi menjadi landasan etika birokrasi, kemudian juga menjadi konsep dalam memberikan pelayanan publik, kebijakan publik, ya, serta kita harapkan juga implementasi Pancasila semakin kuat di generasi muda, ya, sehingga kita bisa mengajak mereka di dalam ekosistem digital dan partisipasi pemerintahan yang lebih kuat lagi, Mbak Alvin.
1: Baik, kalau kita melihat kondisi sosial masyarakat sekarang, Pak, tantangan terbesar implementasi nilai Pancasila ini bagaimana, Pak Andreas?
2: Iya, yang kita hadapi hari ini memang betul sekali peradaban zaman di mana generasi bangsa ini semakin berputar. Ya, kemarin generasi milenial, sekarang kita generasi Z, dan saat ini kita sedang menunggu kehadiran generasi alfa yang akan menjadi remaja atau dewasa. Ya, setelah itu juga ada generasi beta, Mbak Alvina, ya, yang lebih apa namanya harus kita sambut dengan adaptasi lingkungan yang kuat juga, ya. Nah, saya pikir tantangan kita hari ini ya kita harus adaptasi dengan perilaku mereka ini, ya. Generasi Z misalnya anak-anak muda Indonesia yang lahir tahun 1997 dan 2012, ya, mereka ini memiliki beberapa sifat, ya, misalnya cepat mengakses informasi, kemudian mengutamakan prinsip transparansi, ya, aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, ini kita harus ajak mereka ini masuk ke dalam batang tubuh Pancasila, ya, sehingga mereka bisa menyikapi semua hal ini apa namanya sebagai sebuah hal yang positif dalam membangun bangsa Indonesia ke depan lebih lebih kuat lagi, ya. Begitu juga dengan generasi alfa misalnya, ya. Generasi alfa ini kan generasi yang lahir setelah tahun 2013, ya. Mereka juga memiliki karakter yang apa namanya lebih lebih kuat lagi digitalisasinya ketimbang generasi Z, ya, di mana mereka sangat tergantung pada internet, ya, pada AI, ya, dan juga mereka selalu mengedepankan pembelajaran dengan visual dan interaktif, ya, sehingga kita sebagai pemerintah, kita sebagai apa namanya komponen bangsa ini ya harus memiliki komunikasi yang cepat juga kepada mereka, ya, karena karakter mereka seperti itu. Ya, sehingga mereka bisa melakukan transformasi digital yang berbasis pada penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Ya, itu Mbak Alvina.
1: Baik. Pak Andreas, sembari kita menunggu Ibu Iren untuk bergabung bersama kita melalui sambungan virtual di Palembang Menyapa, kita break sejenak dan akan kembali lagi di Palembang Menyapa pagi ini yang akan membahas mengenai tantangan implementasi Pancasila. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
4: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
5: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya. Palembang menyapa.
2: Palembang menyapa. Sudah lama
1: enggak ketemu, Bu. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang menyapa pendengar bersama saya Alfida Damayanti yang pada hari ini akan membahas mengenai tantangan implementasi Pancasila. Dan saat ini juga sudah tergabung bersama kita ada Ibu Dr. Iren Kamelin Sinaga AP/MPD selaku Direktur Pengkajian Materi PIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat pagi Ibu Iren.
6: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ibu?
6: Alhamdulillah puji Tuhan baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Iren, hari ini kita akan membahas mengenai tantangan implementasi Pancasila Ibu. Kalau kita bicara tentang implementasi Pancasila hari ini, bagaimana Ibu melihat kondisi pengalamannya di tengah masyarakat saat ini?
6: Kalau melihat secara keseluruhan pasti saya tidak bisa. Tapi pasti melihat perkembangan berita juga tidak bisa dijustifikasi rata karena dia pasti kasus per kasus atau pengalaman per pengalaman. Tapi kalau kita berbicara indeks aktualisasi Pancasila yang dibuat oleh BPIP yang disebarkan kepada responden di seluruh Indonesia, maka kategori di atas standar yang ditentukan oleh Bappenas. Artinya mudah-mudahan kita akan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Walaupun pasti tantangan, demi tantangan pasti ada. Okay. Karena untuk apa bagaimana manusia Indonesia melakukan Pancasilanya. Hal-hal yang sederhana mungkin kadang-kadang kita luput untuk melakukannya. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, seringkali kan Pancasila ini hanya dipahami sebagai hafalan lima sila, Bu Iren. Sebenarnya bagaimana cara kita memaknai Pancasila ini agar benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari?
6: Oke. Prinsip kebangsaan yang pertama, mungkin kita saling cross-check ya. Misalnya kita bertanya, apakah prinsip kebangsaan yang menjadi sila persatuan Indonesia itu kita jalankan? Nah, kita akan bertanya dari kita, pemirsa, apakah ada yang belum melakukan, menanam di rumah kita masing-masing? Karena apa? Salah satu sosok sederhana atau aplikasi sederhana untuk melakukan prinsip kebangsaan itu adalah menanam. Sehingga memang dibutuhkan kemandirian daripada seluruh Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia untuk kita bermandiri secara berkebudayaan, secara politik, dan juga pastinya kemandirian secara ekonomi. Mungkin pertanyaan itu yang harus kita sampaikan dulu kepada kita sebagai individu, apakah kita sudah mengaktualisasikan. Kan biasanya Pancasila selalu dianggap dengan toleransi dengan umat beragama, tetapi ke belakangnya, ke bawahnya belum. Kemudian kalau kita ini mungkin nanti bisa diskusi dengan para narasumber ya.
1: Yeah.
6: Misalnya bagaimana hak sosial kita? Apakah sekarang hak sosial kita itu sudah tergerus? Kita manusia komunal, apakah kita bisa memilih ruang-ruang sosial kita yang sekarang mungkin kita akan lebih

0: yang kita, apakah tergerak kita untuk melakukan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai masih hanya sebagai simbolik atau hafalan, pasti ada sebagian yang mengatakan iya atau introspeksi, oh iya, saya masih melakukannya dengan simbolik. Tetapi ada juga yang mengatakan saya sudah melakukannya dengan sungguh hati. Caranya lakukan yang paling sederhana. Tanya kepada diri sendiri, karena kan Pancasila itu bukan sesuatu yang jauh, yang tidak bisa kita gapai, tetapi adalah pernyataan hidup kita sehari-hari, kelakuan kita hidup sehari-hari gitu.
1: Baik, tapi seperti apa Bu Iren langkah-langkah BPIP sendiri dalam mengimplementasikannya termasuk pada generasi Z hingga Alpha yang saat ini sangat minim pengetahuan?
0: Saya kira generasi Z itu cukup kaya pengetahuan ya. Sejak zaman globalisasi, kita sudah sangat luas, pengetahuan itu sudah sangat luas ya. BPIP hanya bisa mendorong, memberikan sosialisasi, memberikan kesadaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, BPIP mengembalikan akar pemikiran. Apa sih sebenarnya akar pemikiran demokrasi? Apakah sama dengan demokrasi liberal yang nanti akan lebih mengarah kepada individualistik? Tetapi demokrasi Pancasila sebenarnya enggak itu begitu. Tetapi kan pemahaman kita, apakah ini ada hubungan dengan semua banyak sekali pengetahuan kita yang bersumber dari pengertian-pengertian dari teori-teori Barat. Padahal kita banyak sekali, misalnya di Sumatera Selatan juga pasti ada, misalnya kita, kalau kita lihat di pagar alam begitu ya, kekerabatan daripada desa adatnya itu masih kuat sekali. Gitu juga di Sumatera Barat. Cerdik pandai itu masih melakukan rapat-rapat musyawarah. Kenapa buku-buku di pendidikan kita tidak melakukan nilai-nilai musyawarah mufakat seperti itu yang lebih dikedepankan? Kami juga selalu kami berinteraksi dengan Kementerian Pendidikan Dasar sampai perguruan tinggi. Kami juga selalu menyampaikan lokalisasi lokal itu, kekayaan lokal itu yang harus dikuatkan. Karena itu Pancasila kan ditarik dari akar-akar budaya bangsa kita begitu. Kemudian yang ketiga, mempromosikan. BPIP mempromosikan hal-hal baik yang mungkin kalau teman-teman bisa melihat ada ikon prestasi Pancasila. Jadi orang teman-teman yang memang berjuang melakukan berbagai inovasi untuk bagaimana mengungkapkan rasa Pancasilanya. Jadi dan keempat, BPIP melakukan kajian. Kami melakukan kajian-kajian dengan BRIN, dengan ANRI, dengan para perguruan tinggi, melakukan kajian bagaimana implementasi Pancasila di berbagai daerah, walaupun pasti kajiannya pasti sangat terbatas. Kemudian yang kelima, BPIP juga memberikan dorongan-dorongan seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat humanis atau bersifat bantuan-bantuan sosial. Itu yang dilakukan oleh BPIP selama ini.
1: Baik, Ibu Iren dan juga Pak Andreas, kita terima telepon dari pendengar terlebih dahulu di 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Vina.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
2: Dengan Mira di Kenten.
1: Baik, silakan Mbak Mira.
2: Baik, selamat pagi, Bu Irene dan Pak Andreas. Ini sebelumnya saya mungkin hanya mewakilkan, bukan mewakilkan, tapi pendapat saya sebagai seorang ibu dan mungkin sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau dilihat saat ini sangat miris ya, melihat generasi muda, Gen Z ataupun generasi-generasi yang bisa dikatakan krisis moral ya, bisa dikatakan seperti itu. Mereka dengan bebasnya menghakimi atau juga menghina kepemerintahan Indonesia saat ini, terus juga seperti menghina presiden dan pemerintah lainnya. Dan mungkin ke depan menurut Ibu Irene dan Pak Andreas, pro nggak sih generasi-generasi kita ini lebih diajarkan atau juga seperti negara Korea Selatan ya, adanya wajib militer atau juga pembelajaran ideologi Pancasila agar mereka juga tidak tergerus ya, yang namanya krisis moral mereka tetap ada dan mereka juga tahu aturan yang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pada saat mereka besar nanti. Itu saja. Terima kasih Mbak Rina.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Mungkin kita ke Pak Andreas terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan sekaligus pernyataan dari Mbak Mira di Kenten. Silakan Pak Andreas.
3: Ya, terima kasih Mbak Vina, apa yang disampaikan oleh Mbak Mira.

0: yang kan saya pikir harus kita apresiasi ya sebagai sebuah solusi masa depan implementasi Pancasila bagi generasi Z, Alpha maupun Beta ya. Baik, saya sependapat dengan Bu Iren tadi bahwa fondasi Pancasila ini harus kita perkuat terus di era digital ini ya, karena tantangan kita ini memang hampir 50-60% adalah generasi Z ya, yang merupakan hasil dari peradaban zaman yang terjadi ya. Oleh karena itu penguatan ideologi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Mira tadi, apakah perlu ditanamkan kembali di kurikulum sekolah ya, di kurikulum kampus? Saya pikir sangat perlu ya, kita harus melakukan sebuah formulasi kebijakan baru agar memang semua aspek itu bisa disentuh oleh nilai-nilai Pancasila ya. Saya contohkan misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa ini bisa kita implementasikan di kampus juga ya, di sekolah-sekolah ya, sehingga apa-apa yang mungkin sudah terjadi hari ini ya, seperti Mbak Mira sampaikan tadi, tidak boleh lagi lah ada anak-anak muda kita yang menghina kepala negara, kepala daerah ya, bahkan mungkin guru atau dosennya masing-masing begitu kan, dengan model dengan pola komunikasi generasi Z yang sangat sangat sangat terbuka ini ya. Oleh karena itu menurut saya hal-hal yang ada di lima sila itu memang harus ditanamkan secara kuat sekali ya dalam sebuah kurikulum ya, di sebuah kampus, di sebuah sekolah, sehingga mereka memiliki pemahaman. Misalnya di sila pertama itu kan penguatan moderasi beragama ya, semua mahasiswa itu harus punya jaminan keteguhan ya, mungkin juga apa namanya prinsip ya tentang moderasi beragama, bahwa kita ini adalah negara yang majemuk ya. Misalnya juga di sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, tantangan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak muda kita hari ini adalah misalnya bagaimana membangun sebuah empati ya, tata kelola pemerintahan yang berbasis pada empati ya, karena memang pemerintah kita kan sudah berusaha keras ya untuk membangun Indonesia ini dari era Pak Jokowi 10 tahun kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemudian di zaman Pak Prabowo ini ya, dengan program-program yang pro rakyat ini, saya pikir memang harus berpikir juga generasi Z bahwa pemerintah ini ingin memberikan apa, suatu kemajuan bagi bangsa ini. Tetapi memang sekali lagi kita juga harus mengajak mereka juga berpikir untuk lebih lebih apa, lebih empati dengan kebijakan publik yang dibuat ya. Kemudian juga pelayanan publik. Memang satu sisi kita semua harus saling saling apa, saling memberikan keterikatan ya. Begitu juga sebaliknya ya, ASN misalnya juga harus membangun etika birokrasinya, memberikan pelayanan yang cepat ya, merespon apa namanya keinginan-keinginan pemerintah masyarakat ya. Nah, ini yang saya pikir Mbak Fina, jika kolaborasi governance ini kita lakukan dan juga perubahan-perubahan kurikulum dasar yang memperkuat kapasitas Pancasila di dalam pendidikan anak-anak bangsa ini, insya Allah ya kita akan lebih kuat lagi dalam fundamental kemajemukan berbangsa dan bernegara.
1: Baik Pak Andreas. Bu Iren, silakan Bu Iren untuk menanggapi pernyataan dan juga pertanyaan dari Mbak Mira di Kenten tadi. Silakan Ibu.
2: Baik. Selamat pagi Mbak Mira. Kalau dilihat dari pertanyaan Mbak Mira, memang ada beberapa ya. Berbicara moral, berbicara kritis, berbicara hoax mungkin ya, berbicara kepercayaan. Saya mulai satu persatu ya. Sebenarnya kalau kita bicara moral, maka dalam filsafat nilai dan moral itu bisa berubah sebenarnya, mengikuti perkembangan zaman tentunya. Saya setuju sekali dengan Pak Andreas bahwa pemerintah sebenarnya sudah membangun, berusaha membangun dari zaman ke zaman, dan masyarakat juga mengikuti dan merasakan pembangunannya. Namun di sini ketika kita tadi berbicara moral, ada moral yang berubah, tapi moral berubah itu bukan kita katakan bahwa itu jelek atau baik ya, gitu ya. Kita belum bisa. Tetapi dari pengertian moral sendiri memang memiliki kecenderungan untuk berubah. Kemudian kepercayaan. kalau pemerintah, bagaimana pemerintah keras ya, sama dengan kita, dengan keluarga kita, bagaimana kita menaruh trust kepada seorang istri, kepada suami, kepada istri, pasti kan kita mengulik ya, mengulik. Saya akan mengulik bagaimana sih sebenarnya pekerjaan suami saya, pergaulannya, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, begitu juga masyarakat bisa mengulik pemerintahnya, begitu. Sementara paradigma pemerintah ini untuk mencetuskan satu kebijakan itu apa sih, sehingga masyarakat itu tuh tidak terkena dengan hoax. Karena banyak sekali hoax. Bagaimana cara memverifikasinya? Memang dengan satu hal, yaitu ketidakpercayaan dulu, kecurigaan dulu, karena supaya tidak dikatakan bahwa negara kita ini paradoks dengan pendidikan kritis. Anak-anak kita ajarkan untuk berpikir kritis, tetapi ketika masyarakat kritis, maka kita katakan kok kritis, begitu kan? Jadi ada paradoksal ini nanti yang terjadi. Namun yang ditekankan tadi adalah bagaimana sopan santun yang pada masa ini dikendaki tidak menghina, tidak melakukan hujatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ini gini, ketika kita bertumbuh sebagai warga negara, kita diajarkan adab oleh orang tua. Kita diajarkan adab oleh orang tua, oleh guru dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bermedia sosial, kadang-kadang kita belum belum tahu tentang media sosial. Kita udah main, udah nggak SD, SMP, SMA di media sosial. Kita langsung universitas deh di media sosial itu. Semua media sosial itu kita pakai tanpa kita tahu aturannya, tanpa kita tahu adabnya, begitu. Nah, jadi kebingungannya jadi di sini ya. Masyarakat, saya saja kadang-kadang beli handphone begitu, belum tahu fitur-fiturnya, baru kita bertanya, oh ini penggunaannya bagaimana ya, dampaknya bagaimana ya, itu kadang tidak terpikirkan oleh masyarakat kita. Jadi katanya gagal teknologi, gagap teknologi, itu ada di kita, atau FOMO teknologi, kita memakai apa saja, sehingga kita merasa ketika kita budayanya belum terbangun, kita pikir kita hanya berbicara pada dua arah. Namun kita berbicara pada seluruh Indonesia, begitu. Itu kadang-kadang. Nah, di satu sisi lagi, memang mungkin ada gradasi. Ada yang dipahamkan orang pada saat gini, pada saat kita dulu, wah itu mengatakan mengatakan tidak, itu tidak bagus, gitu ya. Pada saat sekarang, paradigma pemikiran berubah, orang berusaha untuk declare sesuatu, ya, mendeklarkan sesuatu dengan jernih. Nah, ini yang membuat kadang-kadang orang yang tidak siap akan merasa terbawa perasaan ya. Loh kok gini sih gitu-gitu. Tapi kalau saya sendiri berpikir ini pendewasaan masyarakat kita. Ini pendewasaan masyarakat kita. Mudah-mudahan semakin ke depan masyarakat kita seperti tadi yang disampaikan semakin tahu bahwa kata-kata ini tidak bijak, tidak santun, tidak sesuai dengan adab yang pada saat ini, bukan pada kita belum siap untuk sebagai masyarakat global, yang mungkin masyarakat global kalau kita lihat di sana caci maki apa presidennya itu enggak ada sesuatu gitu ya, karena presiden itu bukan individual begitu ya. Nah, jadi kita belum siap secara batin, karena hati kita mungkin begitu baik begitu ya. Secara batin belum siap untuk menjadi masyarakat global yang memang harus harus seperti itu begitu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, kita ke live chat di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Ibu Iren menanggapi pertanyaan dari Mbak Pur. Pagi RRI, menarik topiknya hari ini. Sekarang yang diperlukan bagaimana Pancasila diimplementasikan pada generasi Z agar mereka memiliki jiwa kebangsaan dan memiliki toleransi tinggi akan nilai-nilai Pancasila. Silakan Bu Iren.
2: Nah, kalau saya nggak ada kata lain dari belajar ya. Belajar dari, kalau tadi saya bilang, BPIP itu memberikan penerangan terhadap akar pengertiannya. Gini, beda loh pengertian kita sekarang dengan pengertian apa yang disampaikan oleh Muhammad Hatta tentang ekonomi Pancasila. Beda sekali saya lihat. Nah, orang kadang-kadang melakukan sesuatu karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu apa sih Sebenarnya, mohon maaf, mungkin kita bicara ekonomi Pancasila itu berasal dari mana? Itu dari sila kerakyatan. Pada saat itu dari pidato 1 Juni, Soekarno, kalau kita lihat dari pidatonya pada tanggal 1 Juni, dia mengatakan seperti ini. Saya akan menyampaikan prinsip ketiga yang belum dari 3 hari tadi, belum dikatakan oleh teman-teman yang memberikan sambutan, yaitu prinsip kesejahteraan, dia bilang. Prinsip kesejahteraan rakyat ini bagaimana, walau kalian lihat contoh di Eropa, DPR itu ada, DPRD itu ada, tapi kapitalis merajalela. Itu kan yang disampaikan, yang sudah diwanti-wanti. Sehingga urusan pertama dari DPR dan DPRD itu menurut cara berpikir mereka dulu adalah bagaimana memikirkan kesejahteraan umum ini, begitu. Bukan tendensius kepada

0: Baik, sepertinya ada permasalahan dengan jaringan bersama Ibu Iren. Kita ke Pak Andreas kembali nih, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Iren dan Bu Mira di Kenten sebelumnya, apakah perlu penguatan badan Pancasila ini dilakukan, Pak Andreas?
1: Iya, kita memang harus seperti itu, ya. Jadi, sudah disampaikan Bu Iren tadi bahwa kita juga harus belajar dari beberapa negara yang sudah mengalami peradaban lebih jauh, ya, dan mereka kemudian memiliki memiliki fundamental filosofis terhadap ideologi bangsanya, ya. Saya pikir dalam pendapat saya kita harus membangun sebuah strategi kebijakan, ya, untuk melakukan transformasi digital pendidikan Pancasila ini, ya, di samping secara luring offline di kampus melalui kurikulum yang kuat, ya. Kita juga harus memang adaptasi dengan adik-adik kita yang generasi Z, Alpha, bahkan Beta, ya, ke depan. Mereka ini harus memang memahami Pancasila secara e-learning juga, ya. E-learning Pancasila juga kita sampaikan secara digital kepada mereka agar konten-konten di media sosial itu lebih edukatif, ya. Jadi bisa kita bayangkan, Mbak Bina, manakala konten-konten di media sosial itu menyampaikan hal-hal yang merupakan nilai-nilai penguatan Pancasila, ya, dengan misalnya tema-tema Pancasila, ya. Podcast-podcast Pancasila seperti yang sedang kita lakukan seperti hari ini juga harus diperbanyak, ya. Seluruh akademisi harus terlibat berbicara, menyampaikan, ya, pesan-pesan edukatifnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Bahkan guru-guru SMA juga harus kita undang secara platform media digital ini, ya. Guru-guru SMP, guru-guru SD hadir di dalam ruang-ruang media sosial yang berbasis e-learning Pancasila, menurut saya. Oleh karena itu, ke depan memang kita juga harus lebih pandai lagi adaptasi, ya. Karena kita juga misalnya sudah atau akan didatangi oleh AI, ya, bagaimana AI ini menjadi kekuatan di dalam mentransformasi Pancasila ke dalam konten-kontennya, ya. Bayangkan kalau di media sosial banyak sekali misalnya tayangan AI berbasis Pancasila, ya, bagaimana anak-anak kita itu yang kecil-kecil, generasi Beta itu yang baru lahir tahun 2025 ini sudah melihat Pancasila sebagai sebuah kekuatan, ya, toleransi, keadilan, musyawarah sebagaimana disampaikan oleh Ibu Iren tadi, ya, dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, itu menurut saya, Mbak Vina, kita memang harus adaptasi, ya, karena memang kita juga tidak bisa melawan arus generasi Z ini, ya. Mereka ini anak-anak TikTok, ya, anak-anak apa namanya, podcast, ya, anak-anak Instagram, ya. Ini juga ke depan memang harus kita susun juga sebuah konstruksi konten kreatif, ya, di dalam perspektif ilmu komunikasi digital misalnya, kan. Ya, saya pikir itu sehingga memang di sini dibutuhkan peran kita semua, ya. Kita harus pentahelix, ya, kita harus kolaboratif, ya, dan juga kita harus mengedepankan platform literasi kebangsaan nasional ini menjadi kekuatan menurut saya ke depan, ya. Terima kasih.
0: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana, Mbak?
2: Dengan Helen di Pelaju.
0: Baik, silakan Mbak Helen.
2: Iya, nah, aku kan mahasiswa, ya. Nah, kan emang ya suka sih nonton-nonton konten-konten kayak K-pop segala macam. Tapi banyak juga yang bilang, kan kalau misalnya generasi muda tuh harus suka sama yang dalam-dalam negeri, gini nih, kalian nggak punya nilai-nilai Pancasila nih. Sedangkan sebenarnya aku dan teman-temanku itu cinta banget kok sama negeri. Kita proud to be Indonesia banget gitu loh, menggunakan barang-barang dari dalam negeri juga gitu. Jadi yang bikin saya bingung itu dari segi mananya, ya, nggak cinta Indonesia. Terus sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda biar nggak disalahpahami, biar kayak nggak serba salah gitu loh. Apa sih tindakan nyata yang bisa kita lakuin sebagai generasi muda tuh biar orang tuh juga tahu kalau sebenarnya kita juga cinta Indonesia dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu aja sih Mbak. Terima
0: baik.
2: Kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Helen. Mungkin kita ke Pak Andreas terlebih dahulu. Pak Andreas, izin untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Helen di Pelaju tadi mengenai generasi muda sekarang yang disalahpahami agar kita untuk cinta Indonesia. Silakan Pak Andreas.
1: Iya, kalau saya pribadi melihat anak-anak generasi Z ini sangat adaptif ya. Mereka ini memiliki kemampuan yang cepat dalam memahami informasi ya. Tinggal kita memang sebagai pemerintah barangkali sebagai government ya, itu memang harus menyediakan arus platform kebijakan publik ke arah mereka ya. Misalnya tadi Mbak siapa ya penanya tadi?
0: Dari Mbak Helen Pak Andreas.
1: Mbak Helen ya, dia memang penggemar misalnya Dracin ya, Korea, lagu-lagu Korea ya, tapi hatinya Pancasila, ini yang kita harus tanamkan ya. Jadi biarkan saja mereka mengikuti informasi tanpa batas di dunia digital, tetapi bagaimana hati, nah ini hati nih Mbak ya, kalbu ini Pancasila ya. Jadi memang misalnya pandangan mata atau aktivitas digitalnya itu ke belahan dunia manapun, tapi hatinya harus Pancasila, ini yang harus kita tanamkan ya. Dan saya yakin generasi kita hari ini semuanya seperti itu. Memang secara sepintas mereka seperti apatis, cuek, tapi yakinlah ya, produk kurikulum di SD, SMP, SMA dan S1 saat ini masih mampu membangun kecintaan mereka ya, menanamkan hati mereka cinta Pancasila ya, walaupun memang pergaulan komunitas digitalnya macam-macam gitu kan. Nah disinilah saya pikir ke depan memang pemerintah ya itu harus senantiasa ya membangun kebijakan publik transformasi Pancasila ini dengan mengedepankan kepada praktik-praktik yang langsung terhadap nilai-nilai Pancasila ya. Contoh misalnya ada praktik gotong royong digital ya, bisa kita buat konten-konten di kanal-kanal untuk anak-anak SD, SMP ya, bagaimana kita gotong royong itu secara digital ya, itu juga bisa kita sampaikan. Jadi hari ini memang Mbak Vina semuanya serba digital, jadi kita masuk ke pemikiran mereka, ke hati mereka itu melalui juga kebijakan digital governance begitu ya. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Iren silakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Helen tadi. Ibu silakan.
3: Baik. Terima kasih Mbak Helen. Memang kalau saya sendiri dari awal memiliki perspektif bahwa anak-anak muda sekarang memiliki keunggulan dari generasi saya. Ada hal-hal yang bersifat bagi mereka, mereka orang-orang modern, modern banget gitu ya. Jadi kalau dulu kita masih ada gap antara suku dan lain sebagainya begitu ya, atau agama dan lain sebagainya, persoalan-persoalan kita pada zaman angkatan saya begitu. Tetapi di zaman mereka ini dia mereka lebih moderat, lebih modern menurut saya. Namun ada sisi-sisi juga yang setiap generasi kan pasti ada kekuatan dan kelemahannya ya. Namun di generasi mereka yang tadi memang mereka menjadi manusia global, kadang-kadang kan begini. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh 270 juta penduduk Indonesia itu bisa menggambarkan bentuk kita seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan itu berakibat bagi Indonesia. Misalnya begini, kalau kita seluruh anak bangsa Indonesia tidak menonton ya, tidak menonton, saya lebih bagus mengatakan produk kita tidak menonton TVRI, kolab TVRI. Jadi ada rasa persatuan begitu, tetapi ketika ada 1 juta, oh masih ada harapan. Nah begitu juga sebaliknya begitu, kan Mbak Helen tidak akan pernah tahu, oh kalau ternyata ada 30 juta Mbak Helen yang menonton drama-drama Korea begitu ya, walaupun hatinya tetap Indonesia saya yakini begitu. Nah akibatnya bukan kepada hatinya akan berkurang, tidak, tetapi akibatnya ada kanal-kanal kita yang akan ditutup. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak diimbangi antara menonton Korea dengan menonton acara-acara tradisional, katakanlah Mbak Helen ini dari pagar alam, kalau dia tidak mengetahui secara detail, atau misalnya 2 jam menonton itu di apple to apple kan dengan 2 jam mempelajari tradisi pagar alam, maka siapa nih nanti yang akan mewariskan atau melestarikan? Oh, tiba-tiba 20 tahun lagi kita nggak tahu lagi. Kayaknya dulu di pagar alam ada deh gitu. Kayaknya dulu di Palembang ada deh, kayaknya dulu gitu. 20 tahun yang lalu saya kira-kira ada gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi adat itu gitu. Ada hal-hal yang begitu gitu. Jadi ketika bisa nggak diseimbangkan antara menonton dunia luar dengan menonton dunia. Kenapa? Karena kalau kita tidak, bukan kita yang open, bukan kita yang care, bukan kita yang jaga. Jaga itu bukan berarti dilihatin. Jaga itu memang ada orang yang memproduksinya. Kita nggak akan ngerti apa-apa. Kayak kayak saya mengopeni anak saya jadi tahu detail tentang dia. Nah, dengan kita tahu detail dengan drakor, maka kita akan tahu baju-bajunya, kita akan berpikir, bajunya ini harus diginikan ya, baju saya harus begini ya. Itu kan jadi cara berpikir. Kalau kita tahu satu adat di Lahat, maka kita akan bisa membuat, apalagi anak-anak sekarang teknologinya bagus ya, bisa menggugah, bahkan malah mendesain kontemporernya, tradisi Lahat dengan ini. Nah, banyak hal ketika kita menonton sesuatu, kita dalami. Makanya saya selalu berkata begini, daerah itu selalu dijadikan narasumber utama. Tokoh adat selalu dijadikan narasumber utama. Tapi yang jadi profesor, orang luar negeri semua. Orang luar negeri semua yang jadi profesornya gitu. Saya banyak teman yang orang lokal itu jadi narasumber utama. Yang memetik buahnya adalah orang-orang yang menelitinya. Nah, adakah anak-anak muda ini keinginan untuk meneliti? Tindakan nyatanya itu, coba teliti. Teliti itu bukan harus dari perguruan tinggi, enggak. Teliti itu tidak harus dari perguruan tinggi. Banyak kita saksikan, saya baru tahu, oh iya 2 tahun yang lalu saya baru tahu bahwa tanaman apa itu Pak Andreas yang, daun kelor.
1: Daun kelor, Pak, memang
3: benar. Nah, daun kelor itu bagaimana yang produk Palembang itu yang bisa, pernah nggak sih anak-anak muda, iya dong kita ambil deh, kita berteman deh dengan apa ya, mungkin ada SMA yang punya laboratorium, kita cek dong gitu. Hal-hal yang kayak gitu ya, yang katanya kalau kekerabatan anak muda sekarang kan jauh lebih besar ya, ayo kita sharing itu gitu. Mungkin itu dari saya.
0: Baik, tapi apakah ada strategi-strategi menurut Bu Iren untuk mendekatkan Pancasila kepada anak muda ini agar tidak terasa kaku ataupun menggurui, Bu Iren?
3: Segala yang kita nggak, kalau kita mengetahui ketuhanan yang Maha Esa, itu sebenarnya kan jadi hafalan jadinya. Jadi Pancasila itu gampang sekali melakukannya dengan cara melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Maksudnya gini, hal yang gampang bagaimana ya, mengatakan konkret. Jadi kita sendiri jangan menjauhkan Pancasila itu dari kita. Kalau kita tuh hanya hanya mengatakan, oh ya, aku udah ketuhanan yang Maha Esa nggak ya? Enggak kan? Iya kan? Enggak sih. Kalau saya bilang bangun dengan sholat subuh itu kan sudah ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Jadi melakukan aktivitas sehari-hari bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi tanah, bagi air, bagi udara yang ada di Indonesia, itu Pancasila. Makanya saya kenapa saya agak cerewet dengan menanam, menabur. Padahal kita makan ikan mati, tapi kita nggak pernah menabur benih. Kita makan kangkungnya mati, kita tidak pernah menanam kangkung. Kita hirup udara, kita buang yang kotor. Udah alam membersihkannya dengan baik, tanpa meminta imbalan kita. Kebangsaan, kata Bung Karno, tidak bisa dipisahkan antara orang dengan bumi yang dipijaknya. Sehingga kalau kita berbicara Indonesia, artinya kalau orang tidak pernah mengurusi tanah, dia belum berbangsa. Itu belum yang lain ya, itu hal kecil. Karena tidak bisa dipisahkan antara orang dengan tempatnya. Jadi hargai orang lain, hargai tanah, hargai udara. Itu menurut saya. Jangan mempolarisasi, oh aduh, aku udah ketuhanan belum ya, aku udah kemanusiaan belum. Itu yang membuat jadi hafalan menurut saya.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi pendidikan dan juga lingkungan sosial ke Pak Andreas, ini apa Pak sebenarnya yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter Pancasila?
1: Ya, Mbak Vina, apa namanya, memang revitalisasi nilai Pancasila ini memang harus kita perkuat lagi, ya. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan oleh Bu Iren bahwa budaya lokal kan sangat kaya Indonesia ini, ya. Indonesia ini kekayaan budaya ini menjadi menjadi kekuatan bangsa, ya, di hadapan negara lain, ya. Nah, ini saya pikir anak-anak ini juga harus kita ajak ke dalam komunitas itu, ya. Nah, oleh karena itu memang peran kolaborasi sosial itu juga menjadi kunci, ya. Seperti saya rasakan juga ketika mengajar itu sering sekali saya tanyakan, ya, asal-usul daripada mahasiswa. Ya, contoh misalnya, ketika berhadapan dengan mahasiswa baru, saya pasti tanyakan, kamu asalnya dari mana, ya, daerah mana, kok desa mana, begitu kan? Siapa Pak Kadesnya, siapa Pak Bupatinya, dan seterusnya. Ya, nah, ini menurut saya upaya kita secara pribadi untuk melakukan transformasi pendidikan Pancasila ini. Ya, artinya kita tidak boleh lupa terhadap asal-usul kita, ya, walaupun sekali lagi dunia digital ini, kehidupan ekosistem digital ini memang tidak bisa kita hindari, ya. Nah, jadi dalam konteks ini, maka arus globalisasi yang sedang masuk ini, ya, itu memang harus kita menjadikan partnership di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya. Kita tidak bisa menghadang arus globalisasi, tetapi kita harus menjamin bahwa pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi bangsa kita ini adalah generasi yang kita siapkan untuk menjadi pemimpin emas 2045, ya. Oleh karena itu kita harus sampaikan juga edukasi kepada mereka, ya, untuk tidak melakukan misalnya polarisasi sosial politik yang berlebihan, ya, melakukan perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam, ya, sehingga merusak identitas bangsa, ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Bu Iren, ya, hoax, ya, fitnah, itu kan berita bohong, itu perbuatan yang sangat keliru sebagai seorang yang beriman, ya, bertakwa, ya. Oleh karena itu kita harus tanamkan ini, ya. Saya masih sangat optimis, Bu Vina dan Bu Iren, bahwa anak-anak bangsa kita ini masih memiliki hati yang sangat nasionalis, ya. Tinggal bagaimana kebijakan publik, ya, kurikulum pendidikan, adaptasi sosial kita di platform media digital itu kita susun juga sehingga mereka tidak bisa tertarik, ya. Kalau perlu negara lain yang harus belajar ke negara kita, ya. Jangan sampai kita yang tertarik ke apa namanya negara lain, ya. Negara lain harus belajar ke Indonesia bagaimana kita di sini hidup rukun, ya, antar suku, antar agama, antar ras, ya. Dan adat, ya, tidak pernah terjadi konflik yang horizontal, vertikal, ya. Seperti di Sumatera Selatan, ya, zero konflik. Ya, setiap pilkada kita jarang sekali menemukan apa namanya konflik yang tajam, ya. Kenapa? Karena memang saya rasakan itu, ya, Pancasila masih masih ada di hati kita, ya. Tinggal memang bagaimana penguatannya pada literasi kebangsaan berbasis digital, ya. Kita harus memiliki media digital yang saya pikir hari ini yang harus kuat, ya. Konten kreatif kebangsaan yang menarik, ya, sehingga anak-anak TK, SD, SMP, SMA itu senang, ya. Mereka ini kan tertarikannya dengan konten kreatif digital ini, ya. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah, ya, kita ke depan semakin kuat dan kita mampu untuk menyiapkan anak-anak Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Beta ini menjadi pemimpin penerus kita ke depan, ya, yang tetap memberikan apa namanya atau menjadikan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan di hati mereka.
0: Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Andreas tadi, kalau kita lihat generasi muda sekarang, Pak, sangat dekat dengan budaya global dan juga digital. Apakah ini ancaman atau justru peluang, Pak?
1: Ya, sekali lagi, globalisasi tidak bisa dihindari, ya. Jadi kita itu berdampingan dengan negara lain yang tanpa batas lagi, Pak Pina, ya, hari ini, ya. Tapi kita harus menanamkan, ya, sebagaimana disampaikan Bu Iren tadi, menabur ya apa namanya mental-mental Pancasilais ini ya. Jadi kita juga barangkali beda dengan negara-negara lain yang sampaikan Bu Iren, ada sebuah parlemen, mungkin ideologi bangsanya A tapi kapitalisme tetap jalan. Nah ini apanya Indonesia ya harus juga begitu ya, boleh kapitalisme berkeliaran ya, tetapi Pancasila apa namanya tetap menjadi fondasi utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam dalam perdagangan ya. Saya sangat mendukung misalnya program Bapak Prabowo dengan membuat koperasi merah putih ya, itu kan salah satu contoh kebijakan publik yang ingin menyandingkan ya praktik-praktik kapitalisme di desa misalnya dengan koperasi merah putih ya, yang notabene-nya sudah disampaikan tadi koperasi adalah ekonomi rakyat kerakyatan ya. Nah ini kita dukung ini yang seperti ini ya, artinya kita tidak boleh lepas ya, tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila yang memang menjadi ruh ya, menjadi jiwa ya, menjadi falsafah bangsa kita ya. Nah namun di platform digital kan ceritanya beda ketika ada barangkali oknum-oknum yang memberitakan keliru ya, misalnya kasus Operasi Merah Putih ya, di samping membuka lapangan pekerjaan, Operasi Merah Putih juga itu ingin tujuan kebijakan publiknya adalah ingin kita ini kembali ke ekonomi kerakyatan ya, nilai-nilai Pancasila ya, bagaimana desa itu memiliki operasi yang kuat ya, yang ditopang oleh pemerintah begitu. Saya pikir begitu Mbak.
0: Baik, Pak Andreas dan juga Ibu Iren, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, mungkin terakhir kita ke Pak Andreas terlebih dahulu, harapan Bapak terhadap implementasi Pancasila di Sumatera Selatan khususnya. Silakan Pak.
1: Baik Mbak Vina, host kita Bu Iren, narasumber kita dan para pendengar RRI dimanapun berada. Tentunya kita sebagai warga Sumatera Selatan dan juga apa namanya sebagai penduduk bangsa Indonesia yang sangat besar ini, sangat kaya ini, yang sangat luas ini, saya tetap optimis bahwa kita semua ini masih Pancasilais ya, kita semua ini masih memiliki nilai-nilai Pancasila ya, lima sila yang sudah disusun oleh founding fathers kita adalah kekuatan bangsa kita ya, yang tidak bisa kita sandingkan dengan negara-negara lain ya, negara-negara kita. Dan negara kita ini bisa besar karena ada Pancasila, bisa rukun karena ada Pancasila, kemudian bisa maju ke depan juga karena Pancasila melalui program-program pemerintah yang telah disusun ya. Dan juga untuk adik-adik generasi Z, generasi Alpha dan juga cucu-cucu kita barangkali generasi Beta yang baru saja lahir tahun 2025 ya, 2024 ya. Itu memang kita yang harus adaptasi ya, kita harus yang bisa menyesuaikan dengan takdirnya mereka ya. Generasi beta ini memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dekat dengan internet ya, dekat dengan AI ya. Nah kita yang masuk ke situ ya, tidak bisa kita yang menolak, tapi kita yang masuk ke dunia mereka ya. Bagaimana kita membuat misalnya platform AI yang baik yang berbasis nilai-nilai Pancasila ya, podcast yang berisikan tentang praktik-praktik Pancasila, itu ke depan saya pikir ya. Kalau kita masuk itu mereka juga akan senang, mereka akan nyaman ya, ketika mereka belajar di PAUD, SD, SMP, SMA ya, mereka bisa apa namanya semakin kuat memahami moderasi beragama ya, keadilan sosial, persatuan Indonesia ya, musyawarah ya, dan juga apa namanya nilai-nilai lain yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita dan teman-teman generasi Z kita. Ya, itu saja Mbak Pina, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Andreas. Bu Iren, izin Ibu, pesan Ibu mungkin kepada generasi muda agar tetap menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman hidup. Silakan Ibu.
3: Oke, makasih Mbak Pina. Ini hampir sama juga dengan narasumber kita Pak Andreas ya. Pancasila ketika dilahirkan, ketika dirumuskan, itu para pendiri bangsa dari daerah barat, daerah Jawa, dan daerah timur sama-sama bersepakat ya. Mereka bersepakat merumuskan bahwa kita sudah yakin sekali bahwa dasar negara kita ini harus Pancasila. Karena kita kepelbagaian kita bukan saja agama, adat istiadat, tipikal orang dan lain sebagainya itu berbineka sekali sehingga sudah ada keyakinan bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara, kemudian menjadi ideologi kita dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu dilakukan oleh orang per orang, tidak dipaksakan sebenarnya. Kan kalau yang dipaksa itu kan hukum ya sebenarnya. Hukum itu aturan yang harus dipaksakan. Tetapi kalau Pancasila ini tidak bisa kita mengatakan orang yang tidak Pancasila yang tidak melakukan Pancasila maka dia enggak. Begitu. Jadi Pancasila ini merupakan kesadaran. Pancasila ini dan kesadaran itu berbeda dari generasi tingkat generasi. Tadi Pak Andreas sudah mengatakan bahwa kita enggak bisa menutup pintu atas arus dunia, keterbukaan dunia itu kita enggak. Tapi bagaimana imunitas tubuh yang harus dibangun? Daya tahan tubuh kita untuk menolak sesuatu. Daya tahan tubuh kita yang mengatakan cukup. Itu yang susah untuk dibangun. Kenapa saya tadi bilang, ayo mari kita berbicara tanah. Agar tidak terjadi lagi perampasan tanah. Agar tidak terjadi lagi eksploitasi tanah yang tidak berpikir ke arah ke depan. Gitu. Cara berpikir pemerintah juga berbeda-beda. Cara berpikir generasi, mungkin saya ini hampir sama dengan generasi Pak Andreas. Cara berpikir pada zaman saat ini, kita yang memimpin pemerintahan, katakanlah saya menjabat, Pak Andreas di akademisi atau di aktivis dan lain sebagainya. Pada era kami, cara berpikir kami berbeda. Cara berpikir generasi sekarang juga pasti berbeda. Namun, adik-adikku, ketika kalian tahu cara berpikir berbeda-beda, maka carilah sumbernya. Kalau kita beragama pasti kita memiliki sumber-sumber yang carilah sumbernya. Apa sih keinginan telosnya Indonesia ini, tujuannya Indonesia ini? Itulah jadi perilaku kita. Kalau kita nggak tahu tujuannya apa, kita seperti lahir dan kita tidak tahu apa-apa. Kita nggak mau belajar jadi orang Indonesia yang tadi. Nggak mau belajar bahwa oh ternyata orang Indonesia harus menanam ya. Ternyata orang Indonesia harus bermusyawarah ya. Ternyata harus Indonesia harus mengakui agama lain dan lain sebagainya ya. Dengan kita belajar kepada akarnya, maka kalau kita maju ke depan, kita nggak ngerusak tanah. Kalau kita maju ke depan, kita nggak menjustifikasi atau menilai tanpa dasar. Ada filsuf, ada Hegel ya, mungkin Hegel mengatakan yang benar itu adalah yang menyeluruh, komprehensif kita melakukan. Nah, jadi kan saya seperti itu. Kegagalan generasi pada saat ini tidak lagi boleh diulang oleh generasi selanjutnya. Bahkan mereka lah yang akan memperbaikinya. Itu dari saya Mbak Vina.
0: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Iren selaku Direktur Pengkajian Materi PIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Pak Andreas selaku Ketua Indonesian Association of Public Administration DPD Sumatera Selatan atas waktu pemikiran serta insight yang luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih Ibu Iren dan Pak Andreas.
1: Terima kasih
3: Mbak Vina. Salam hormat Pak Andreas.
1: Ya Bu Iren, sehat selalu.
3: Salam sama Wong Palembang.
0: Dan juga pendengar, semoga perbincangan kita hari ini di Palembang Menyapa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Tentu juga dari diskusi kita bersama pagi hari ini dapat menjadi pengingat bahwa Pancasila ini bukan sekedar dasar negara ataupun hafalan semata, melainkan nilai-nilai luhur yang harus terus dihidupkan dalam perilaku sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan zaman, perkembangan teknologi hingga perubahan sosial yang begitu cepat, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab kita semua. Dan saya Elvira Damayanti, pamit undur diri, tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang di 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi ke ruang dengar Anda untuk di Palembang pagi ini. Dan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, untuk yang menyampaikan aduan atau juga mengenai pelayanan publik di line telepon kami di 0711 36 9977, atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090.

Beralih ke informasi lainnya pendengar, sambil menanti telepon masuk ya untuk Anda yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan menegaskan pihak sekolah maupun komite sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan kepada wali murid dengan menentukan nominal maupun batas waktu pembayaran tertentu. Penegasan tersebut disampaikan menyusul banyak laporan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumatera Selatan

Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani ini mengatakan laporan tersebut terkait dugaan pungutan komite sekolah di sejumlah SMA di Sumatera Selatan yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Menurut Alwis, komite sekolah memang diperbolehkan menerima sumbangan dari wali murid, namun sifatnya harus sukarela dan tidak boleh dipatok jumlah tertentu. Dan selain itu juga sekolah juga dilarang memberikan tekanan kepada siswa maupun orang tua terkait pembayaran uang komite. Dan namun Alwis Gani juga menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh menentukan jumlah, tidak boleh menentukan batas waktu pembayaran, apalagi sampai menahan ijazah siswa. Jadi politisi Partai Gerindra tersebut juga menilai bahwa praktik penahanan ijazah karena tunggakan uang komite merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan ini bertentangan dengan aturan pendidikan. Dan Alwis juga mengungkapkan bahwa Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan saat ini telah menerima banyak laporan dan masyarakat terkait dugaan pungutan komite sekolah di berbagai daerah. Karena itu DPRD Sumsel akan terus melakukan pengawasan dan meminta seluruh sekolah mematuhi aturan yang berlaku.

0: Dan ini menurutnya dunia pendidikan harus berjalan lebih transparan dan tidak menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dirasakan sebagai orang tua siswa. Dan pendengar, kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan tentunya juga kami akan, jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Dan kita akan mendengarkan informasi terkini dari beberapa reporter kami yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, informasi pantauan arus lalu lintas Jalin Sum KM18 Kecamatan Talang Kelapa ramai lancar. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Maulana. Maulana.
2: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan Anda berada pada saya sekarang di Sumatera. Dari pantauan pagi, pada pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas di jalur Palembang dipantau ramai lancar. Namun sekali terjadi perlambatan bagi kendaraan di tugas kendaraan seperti sobat kendaraan pengangkutan ayam masih ramai lintas di sepanjang jalur ini. Selain itu, aktivitas kendaraan roda 2 dan kendaraan di roda 4 juga turut menambah kepadatan arus lalu lintas. Mendengar, untuk arus kendaraan dari arah Betung menuju Palembang, kondisi lalu lintas di dinas kendaraan dan orang berkenaan besar kepadatan kendaraan dan perlambatan di beberapa pintu kendaraan. Arus lalu lintas masih tetap bergerak dan kemacetan panjang. Sementara itu, dari arah Palembang menuju Betung, kondisi arus lalu lintas terpantau lebih lancar dan berkenaan. Hingga pagi ini pendengar belum terlihat adanya petugas kepolisian pihak dari dinas perhubungan yang melakukan pengaturan arus lalu lintas di sebuah lokasi. Akibatnya sejumlah pengendara roda 2 terlihat memilih melintas di luar badan jalan sebelum menghindari antrean kendaraan. Selain dari itu pendengar, saya informasikan kembali bahwa pada ruas jalan Sum Palembang Betung khususnya mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 19 masih terdapat sejumlah titik kerusakan badan jalan. Beberapa bagian jalan telah dilakukan penyekatan penanganan risiko kecelakaan. Namun di titik kilometer 16 dan kilometer 14 kondisi jalan rusak diketahui sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan perbaikan lanjutan. Warga sekitar maupun para pengendara berharap pemerintah segera melakukan percepatan perbaikan jalan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan karena kondisi jalan yang ada pada saat ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlambatan laju kendaraan. Sementara itu, mendengar untuk aktivitas masyarakat di sekitar Jalan Sum KM18 pada pagi hari ini terpantau seperti normal. Untuk pelaku UMKM melihat menjalankan aktivitas pertandingan seperti biasanya. Dan untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, saya informasikan terpantau cerah dengan kondisi langit yang relatif bersih dan hanya sedikit terlihat awan tipis. Suhu udara juga mulai terasa cukup terik seiring memasuki musim kemarau. Ya, demikian pendengar informasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati saat melintas di ruas jalan Sum Palembang Betung, terutama di titik-titik jalan yang mengalami kerusakan dari

0: layanan lainnya di program Halo RRI ya, setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 8 hingga pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di line telepon di 0711369977. Beralih ke informasi lainnya pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI Sumsel ini mencatat selama tahun 2026 sedikitnya 60 pekerja migran non-prosedural dipulangkan dari negara Malaysia dan Kamboja. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berangkat tanpa prosedur resmi dan tidak terdaftar dalam sistem kementerian terkait. Nah, hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sumsel, Wahidin Syah, usai rapat pemantapan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO 2026-2030 di Palembang, Senin 25 Mei 2026 yang lalu. Nah, rapat tersebut juga menyoroti penyebab terjadinya korban TPPO. Wahidin Syah ini juga mengatakan banyak yang awalnya dijanjikan bekerja di restoran di Malaysia atau juga di Thailand, ada juga yang ditawari menjadi sopir ya. Jadi menurutnya fenomena tersebut ini menunjukkan adanya pola baru perdagangan orang yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Selain hal tersebut, BP3MI Sumsel juga mencatat tren pekerja migran non-prosedural mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal itu juga terlihat dari semakin banyaknya warga Sumsel yang dipulangkan akibat mengalami persoalan hukum maupun eksploitasi di negara tujuan. Wadiansa juga menegaskan bahwa selain melakukan pemulangan korban, BP3MI bersama pihak imigrasi juga memperketat pengawasan terhadap keberangkatan calon pekerja migran ilegal. Sementara itu, asisten satu Satda Sumsel Apriyadi ini mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengaktifkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO periode 2026-2030 guna memperkuat koordinasi lintas lembaga. Jadi menurutnya penanganan TPPO ini tidak hanya sebatas pemulangan korban, tetapi juga menyangkut pencegahan hingga rehabilitasi pasca kejadian. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyampaikan aduan mengenai layanan publik atau juga lampu jalan yang tidak menyala, jalan yang rusak, dan lain-lainnya. Bisa bilang telepon kami di 0711-369977 atau juga melalui line WhatsApp di 08217927900. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin, warga desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin bersama personil TNI dan Polri ini bergotong royong memperbaiki ruas jalan lintas Palembang Jejawi yang mengalami kerusakan dan kerap memicu kecelakaan tersebut. Dan perbaikan jalan ini dilakukan pada Selasa siang dengan menimbun badan jalan menggunakan sekitar 18 kubik batu koral. Jadi kegiatan tersebut ini dipusatkan di titik jalan rusak yang selama ini menjadi lokasi rawan kendaraan tergelincir dan ini menyebabkan antrian panjang terutama bagi kendaraan angkutan berat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Sungai Dua, Hartomi, yang melibatkan Babin Kaptipnas Desa Sungai Dua, Bribka Ran Lukman, Babinsa, dan masyarakat setempat. Warga yang terlihat bersama-sama mengangkut material, terus juga meratakan batu koral hingga mengatur arus kendaraan yang melintas selama proses perbaikan berlangsung.

0: Hartomi mengatakan perbaikan jalan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama ini agar akses masyarakat tetap aman digunakan menjelang meningkatnya mobilitas saat Idul Adha. Menurutnya kondisi jalan yang rusak ini cukup membahayakan pengendara dan membutuhkan penanganan segera. Dan ia juga menjelaskan bahwa inisiatif gotong royong ini muncul setelah adanya koordinasi antara aparat desa, kepolisian, dan masyarakat setempat. Jadi perbaikan ini dilakukan secara swadaya sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari pihak terkait. Hartomi juga mengapresiasi keterlibatan personil kepolisian dan TNI yang ikut turun langsung membantu proses perbaikan. Jadi menurutnya kehadiran aparat ini membuat pekerja berjalan lebih tertib dan cepat selesai. Sementara itu Bribka Randy Lukman ini mengatakan bahwa dirinya kerap menerima laporan dari warga ini terkait kondisi jalan yang rusak dan rawan kecelakaan. Dan oleh karena itu pihaknya berinisiatif mengajak masyarakat melakukan penanganan sementara agar resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Dan selama proses perbaikan berlangsung, arus lalu lintas di lokasi ini diatur secara bergantian agar kendaraan tetap dapat melintas dengan aman. Petugas juga beberapa kali ini menghentikan kendaraan besar untuk memberikan ruang kepada truk pengangkut material masuk ke titik pekerjaan. Warga berharap bahwa perbaikan sementara tersebut dapat membantu kelancaran aktivitas masyarakat terutama menjelang Idul Adha, dan mereka juga berharap adanya penanganan permanen dari pemerintah agar akses jalan penghubung antara wilayah tersebut kembali layak dan aman digunakan.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini
0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi pantauan arus lalu lintas di Simpang 4 Polda bersama Nora. Nora.
3: Baik, selamat pagi Lela dan berenang. Saat ini saya berada di kawasan Simpang 4 Polda Palembang dan memasuki hari perayaan Idul Adha 1440 Hijriah. Kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama kota Palembang hingga hari ini terpantau ramai pun tetap lancar. Dan di pantauan kawasan Simpang 4 Polda menunjukkan kendaraan mulai meningkat didominasi oleh kendaraan pribadi dan pengendara roda dua yang memanfaatkan suasana bersama keluarga. Dan meskipun volume kendaraan cukup ramai, arus lalu lintas di berbagai arah masih bergerak normal tanpa adanya kemacetan berarti. Untuk saat ini kondisi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga saat ini masih terpantau lancar, di mana kendaraan masih dapat melintas dengan kecepatan normal. Sementara itu di jalur dari kawasan Demak menuju Basuki Rahmat juga terpantau ramai lancar dan belum ditemukan adanya antrian kendaraan yang menyebabkan kepadatan panjang. Sementara itu di kawasan sekitar area kolam retensi, suasana pagi ini juga terlihat cukup ramai, di mana sejumlah anak tampak memanfaatkan waktu libur dengan bermain bersama di sekitar area tersebut. Dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan ini juga terlihat berjalan cukup kondusif dan tertib. Sementara itu untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, di area Polda pada pagi hari ini terpantau cerah dengan sinar matahari yang mulai terik. Maka dari itu masyarakat dan pengguna jalan tetap dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga kondisi tubuh serta tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan bersama selama masa libur Idul Adha berlangsung. Demikian Naura Zianya melaporkan dari Simpang 4 Polda RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan langsung dari Naura mengenai pantauan arus lalu lintas di Simpang 4 Polda. Tetaplah bersama kami masih di program Halo RRI.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi pantauan arus lalu lintas. Simpang Underpass Patal terpantau lancar di H+2 Idul Adha bersama rekan kami Erlin Partesa. Erlin.
2: Ya, terima kasih Dela. Selamat pagi pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Underpass Patal yang mana hingga saat ini arus lalu lintas di lokasi terpantau ramai namun tetap lancar baik di jalur utama underpass maupun di persimpangan lampu merah Patal Dela. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 4 mulai dari mobil pribadi dan juga kendaraan roda 2. Meski volume kendaraan di sini tidak terlalu tinggi, pengendara masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara itu di persimpangan lampu merah Patal di sekitar underpass ini kondisi lalu lintasnya juga terpantau tertib. Pengendara tampak mengikuti aturan lalu lintas pada saat melintasi lampu hijau. Untuk cuaca di lokasi saat ini terpantau sudah mulai terik dengan sinar matahari yang sudah di pagi tadi. Kondisi cuaca cerah ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas. Di sini juga kita pantau petugas arus lalu lintas juga terlihat siaga memantau kondisi jalan guna memastikan arus kendaraan tetap lancar dan mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan terutama di titik persimpangan lampu merah. Hingga laporan ini disampaikan belum terlihat adanya gangguan lalu lintas yang berada di kawasan underpass Patal Palembang. Masyarakat yang melintas tetap diimbau untuk menjaga keselamatan berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, serta tetap berhati-hati mengingat kondisi cuaca yang cukup panas. Demikian laporan saya Erlin Partesa dari underpass Patal. Erlin Partesa melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pantauan arus lalu lintas simpang underpass Patal terpantau lancar di H+2 Idul Adha 1447 Hijriah bersama Erlin Partesa. Dan nantikan informasi lainnya ke ruang dengar Anda pendengar untuk di Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, pantauan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5, tepatnya di depan RSMA Palembang, terpantau ramai lancar. Bersama rekan kami, Ega Duyanti. Ega.
2: Baik, Bella dan pendengar, saya melaporkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 Palembang, tepatnya di depan Rumah Sakit Muhammad Husin atau RSMH Palembang pada hari ketiga Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, pagi ini kondisi arus lalu lintas di kawasan terpantau cukup ramai lancar seiring masyarakat yang mulai kembali beraktivitas usai masa libur dan cuti bersama Idul Adha. Dan kendaraan roda 2 terlihat cukup ramai melintas sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, baik dari arah Caritas menuju Simpang Kolba maupun di arah sebaliknya. Dan meski sebagian pekerja diketahui masih menerapkan sistem work from home atau WFH, jadi aktivitas kendaraan di kawasan ini dapat dikatakan masih cukup ramai. Dan sementara itu pendengar, aktivitas di sekitar kawasan RSMH Palembang juga terpantau berjalan normal. Jadi masih ada lapak jualan yang buka, mulai dari penjualan sarapan hingga makanan-makanan lainnya. Dan terdengar selain itu ya, sejumlah masyarakat tampak kembali menjalani aktivitas pelayanan kesehatan seperti biasa pada hari ini. Dan di area Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri, banyak pasien rawat jalan yang datang untuk berobat. Kendaraan pengantar pasien maupun kendaraan pribadi juga terlihat silih berganti masuk dan keluar area parkir rumah sakit sejak pagi hari. Meski demikian, aktivitas kendaraan di pintu masuk maupun keluar Rumah Sakit Muhammad Husin masih terpantau lancar dan belum menyebabkan kemacetan berarti di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 ini. Untuk kondisi cuaca di kawasan ini dapatkan melaporkan juga terpantau cerah berawan sehingga aktivitas masyarakat maupun arus kendaraan dapat berjalan dengan cukup nyaman tanpa kendala cuaca berarti. Dan mendengar, kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat berkendara, terutama ketika melintasi kawasan rumah sakit yang cukup ramai oleh aktivitas kendaraan dan juga pejalan kaki. Dan secara keseluruhan ya, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 Palembang hari ini di hari ketiga Idul Adha terpantau ramai lancar dengan aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal pasca libur panjang. Demikian yang dapat saya informasikan saat ini dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 Palembang. Saya Ega Duyanti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapor langsung Ega Duyanti mengenai pantauan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5, tepatnya di depan RSMA Palembang, terpantau ramai lancar. Dan kita beralih ke informasi lainnya, ke ruang dengar Anda, dan kita masih di program Halo RRI. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711 369 977, atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Sampaikan informasi ataupun aduan layanan lainnya di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lainnya, sektor pertanian di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin dinilai masih membutuhkan berbagai solusi dan dukungan ini guna meningkatkan produktivitas petani. Kebutuhan alat pertanian, akses pupuk hingga infrastruktur jalan ini menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat setempat. Dan para petani di wilayah tersebut ini mengaku mendukung program swasembada pangan nasional yang saat ini terus didorong pemerintah pusat. Namun mereka berharap bahwa program tersebut juga diikuti dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar petani di lapangan. Ketua Basis Serikat Petani Indonesia atau SPI Desa Lubung, Irwansyah, menegaskan bahwa petani di wilayahnya masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor penting untuk meningkatkan hasil produksi. Ia juga menjelaskan bahwa petani ini masih membutuhkan tambahan alat dan mesin pertanian atau alisintan agar proses pengolahan lebih efektif. Dan selain itu juga akses jalan menuju area pertanian ini juga disebut masih memerlukan perhatian karena mempengaruhi distribusi hasil panen. Ini ketersediaan pupuk ini juga menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi petani, dan kemudahan akses pupuk ini sangat dibutuhkan agar proses tanam dapat berjalan tepat waktu dan hasil pertanian lebih optimal.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang tepat pukul 9.56 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Alvina Damayanti dan Della Wawi pamit undur diri dari program Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sepanjang rangkaian acara dan informasi di Palembang pagi ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama rekan kami, Tata Edins dan juga Esi Armisi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,
0: kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
0: Palembang siang

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini. Di hari ini tentunya ya, di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Hiburan juga informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pukul 11 nanti, update dari dunia olahraga juga akan mengisi ruang dengar Anda. Selanjutnya, warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 13. Dan pukul 13.30 menit, program Indonesia Banget juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itulah ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi dan juga rekan Tata.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda mendengar dalam rangkaian Palembang siang ini. Masih dalam suasana Idul Adha, tentunya informasi berikut ini mengenai Ratu Dewa yang mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat rasa empati dan kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Pendengar, menurutnya esensi dari semangat berkurban ini tidak semata-mata hanya sebatas prosesi menyembelih hewan kurban, melainkan lebih kepada bagaimana menumbuhkan rasa empati serta kesediaan berkorban demi kepentingan masyarakat luas. Ia menjelaskan bahwa ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menjalankan perintah Allah SWT harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat guna mempererat hubungan sosial dan saling membantu antar warga.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda ya pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Pendengar, informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya di kesempatan siang hari ini dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Ya pendengar, oversharing ini merupakan kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial maupun percakapan sehari-hari. Perilaku ini berisiko memicu pencurian identitas, penipuan daring, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Modal sosial ini sering terasa seperti ruang pribadi, padahal unggahan dapat disimpan dan disebarkan oleh orang lain. Karena itu penting ya memahami batas aman berbagi informasi demi menjaga privasi dan keamanan digital. Tanpa disadari, kebiasaan oversharing ini dapat membuka celah bagi berbagai ancaman di dunia digital. Nah, pendengar, ada sejumlah bahaya dari melakukan oversharing di media sosial, tentu saja jangan disepelekan ya. Apa sajakah? Yang pertama adalah risiko privasi dan keamanan data pendengar. Informasi pribadi yang dibagikan berlebihan ini dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan cyber. Selanjutnya adalah ancaman pencurian identitas. Informasi pribadi seperti tanggal lahir dan alamat ini dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas. Data tersebut berisiko digunakan pelaku untuk penipuan atau membobol akun finansial. Nah, selanjutnya adalah perundungan cyber dan stigma sosial ya. Data pribadi sensitif dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perundungan cyber terhadap korban di media sosial. Unggahan yang dianggap tidak pantas ini juga memicu stigma serta penilaian negatif dari masyarakat. Berikutnya adalah masalah reputasi pendengar. Unggahan media sosial dapat tersimpan lama dan mempengaruhi reputasi seseorang dalam kehidupan profesional maupun personal. Hal tersebut dapat menurunkan citra diri karena dianggap kurang bijak menjaga informasi pribadi. Berikutnya yang juga harus kita waspadai adalah gangguan kesehatan mental. Ketergantungan terhadap validasi sosial dan kebiasaan berbagi berlebihan ini dapat memicu stres, kecemasan, hingga depresi. Rasa takut terhadap penilaian orang lain ini juga berisiko memperburuk kesehatan mental seseorang ya. Nah, karena itu ya pendengar perlu bijak membagikan informasi pribadi di media sosial. Menjaga batas privasi penting untuk mengurangi risiko kejahatan digital dan tekanan emosional. Pastinya kami masih akan terus hadir untuk Anda dengan beragam informasi juga hiburan. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita simak lagu berikutnya, ini ada Bernadia, untungnya hidup harus terus bertahan.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Ferals akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
9: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur e-sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna e-sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
1: Banyak roadmap ke depannya di mana kita dengan e-sport FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
0: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
2: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
0: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirapuli Genoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Masih bersama Esi dan juga
1: masih bersama Tata juga di sini. Kita ada informasi ya untuk Anda pendengar di siang hari ini. Jadi informasi yang kami hadirkan karena masih dalam suasana Idul Adha 2026 dari Arab Saudi dan sekitarnya ya, dari Mekah ya maksud kami. Ini PPIH Arab Saudi 2026 memastikan kawasan Muzdalifah telah clear atau bersih dari jamaah haji Indonesia. Jadi seluruh jamaah ini telah diberangkatkan menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian mabit dan juga lontar jumroh.
0: Ya, pendengar, koordinator Linjam dan Satops Armusna PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rasyid menyebut proses pergerakan berlangsung aman. Ia memastikan Muzdalifah dinyatakan clear lebih cepat dari target operasional yang diperkirakan. Harun menyampaikan keterangan tersebut didampingi Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal dan Kabid Transportasi Dakar Makkah Syarif Rahman. Menurutnya kelancaran ini menjadi bagian penting dari pengendalian fase puncak ibadah haji.
1: Nah, pembersihan Muzdalifah pada pukul 7 waktu Arab Saudi dinilai sebagai capaian operasional penting ya, karena pergerakan jemaah Indonesia berlangsung bersamaan dengan jutaan jemaah dari berbagai negara. Situasi ini memiliki resiko kemacetan dan keterlambatan lalu lintas cukup tinggi, namun koordinasi petugas dan pengaturan transportasi membuat pergeseran jemaah berjalan terkendali. Jadi jemaah haji Indonesia yang tiba di Mina selanjutnya menjalani proses lontar jumroh sesuai jadwal pendengar, dan mereka juga akan melaksanakan lontar jumroh ula, wusta, dan juga akobah di kawasan Jamarat.
0: Iya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, karena ini hari Jumat nanti kita juga akan menghadirkan siaran langsung ya
1: dari Masjid Agung Sultan Joywikromo Palembang.
0: Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi menantikan siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo Palembang. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda, dan nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan pas jam Pro 1.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armisi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang menegaskan akan memperketat penataan pedagang kaki lima di kawasan Car Free Day Sudirman agar tetap tertib dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota menilai persoalan lalu lintas mulai teratasi, namun penataan pedagang masih menjadi perhatian utama menjelang peluncuran resmi Car Free Day. Zona kuliner bagi pedagang kaki lima telah disiapkan di samping Monumen Perjuangan Rakyat, tepatnya di Jalan Palembang Darussalam. Kawasan usaha mikro, kecil dan menengah juga disediakan di Jalan Masjid Lama dan direncanakan diperluas hingga Simpang Toko Jaya Raya. Selain itu, pemerintah kota juga menyoroti masih banyak pedagang yang berjualan di atas jembatan Ampera. Satuan Polisi Pamung Praja akan menambah personel pengawasan termasuk petugas bersepeda dan berskuter untuk menjaga ketertiban kawasan Car Free Day. Pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan resmi meluncurkan ajang olahraga nasional Sumsel Bayangkara Run 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho ini digelar di Kompleks Pakri Palembang. Ajang Sumsel Bayangkara Run 2026 akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 dengan start dan finish di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Rute lomba akan melintasi sejumlah ikon kota Palembang seperti Jembatan Ampera dan Mapolda Sumsel untuk memperkenalkan wisata daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Panitia menyediakan 3 kategori perlombaan yaitu 5K, 10K dan juga 21K Half Marathon dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan beserta selama acara berlangsung. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap dapat mempererat kebersamaan dengan masyarakat sekaligus mendorong gaya hidup sehat serta mendukung kebangkitan UMKM dan pariwisata Kota Palembang. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan informasi lainnya, tentunya juga bisa Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمعشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan ibadah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri teladan bagi kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali orang bertakwa kepada Allah. Tidak akan mendapatkan kita perlindungan dari Allah dari bala, musibah dan azab Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa berada di bulan haji. Bulan yang mana saudara-saudara kita saat ini masih melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ibadah haji di dalam surat Al-Hajj ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat agung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita tentang hari kiamat, tentang goncangan hari kiamat. Inna zalzalat sa'ati syai'un 'adzim. Inna zalzalat sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat agung. Bagaimana hubungannya dengan ibadah haji? Tidak lain ibadah haji adalah simulasi kecil hari kiamat. Ya, saudara kita memakai baju ihram. Baju yang sama dipakai. Tidak ada jabatan, golongan, siapapun dengan pakaian yang sama. Berkumpul di tempat yang sama. Gambaran di hari kiamat. Ketika orang melaksanakan ibadah haji dengan wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, berdesak-desakan, panas. Itu gambaran kecil daripada akhirat kelak. Di akhirat kelak bukan hanya pakaian, kita semua tidak berpakaian. Berkumpul di suatu tempat yang sangat panas, tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan dunia ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Itu yang pertama adalah ibadah haji ini adalah gambaran daripada hari kiamat. Goncangan yang sangat besar di hari kiamat tidak bisa dibandingkan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan

surah Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "La yanallaha luhum wa la dima'u wa la kiyanalu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya kecuali yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sandarkan seluruh ibadah adalah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, daripada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ibadah haji, itu adalah ibadah haji adalah perjalanan. Dan mengingatkan kita, perjalanan terpanjang bukan perjalanan ibadah haji. Perjalanan terpanjang adalah perjalanan akhirat yang seluruh kita akan menemuinya. Seluruh kita akan melalui perjalanan tersebut yang butuh bekal. Begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah haji butuh bekal. Bekal ilmu, bekal harta, bekal tenaga. Perjalanan akhirat yang dibutuhkan adalah amal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bekal akan selamat. Orang yang tidak berbekal itu akan celaka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lain adalah peringatan bagi kita yang seluruh kita akan melalui perjalanan tersebut. Di dunia ini hanya adalah perjalanan singkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidus sabil." Jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui jalan. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dunia ini bukan tempat kita tinggal. Di dunia ini ada tempat kita hanya sekadar lewat. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Wa idza asbahta fala tantazir masa, wa idza amsayta fala tantazir sabah. Yaitu kalau kalian beramal, ketika kalian di pagi hari jangan menunggu di sore hari. Kalau kalian di sore hari jangan menunggu pagi hari. Karena bersegeralah di dalam beramal. Jangan kita tunda-tunda amal. Karena waktu perjalanan sangat singkat. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari inilah Sayyidina Umar Abdul Aziz, khalifah yang adil, beliau memberikan juga nasihat, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian diciptakan dunia ini bukan main-main. Bukan hanya sekadar diciptakan. Kalian telah diberikan batasan ajal. Rezeki kalian telah ditentukan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang melakukan amal perbuatan untuk setelah kematian. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-qais man dana nafsahu wa amila lima badal maut." Seorang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya dan dia beramal untuk setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Bukan orang yang banyak menghasilkan harta atau orang yang tinggi jabatannya. Orang yang cerdas adalah memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk ibadah, berbekal. Dia beramal untuk setelah kematian. Karena orang yang sukses adalah orang yang ketika dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah daripada ibadah haji, jadikan di dalam kehidupan kita. Jadikan kita berihram setiap saat. Orang yang berihram meninggalkan dusta, meninggalkan celah caci maki, berdebat atau syahwat duniawi. Maka kita praktekkan di dalam kehidupan dunia ini seolah-olah kita berihram. Jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita, jaga mata kita, jaga anggota badan kita. Jangan sampai kita melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika orang wukuf di Arafah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan setiap saatnya munajat kita kepada Allah. Eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di tengah malam, doa.

mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada hambanya. Jadikan setiap saat kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat curhat kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika pada saat melaksanakan ibadah haji, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, mungkin di antara kita belum mampu yang demikian, tapi kita sudah pasti mampu mengorbankan sedikit waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Korbankan waktu kita dengan dunia yang sudah melalaikan kita, kerjakan sholat berjamaah. Korbankan waktu kita sedikit untuk sholat berjamaah. Korbankan tenaga kita untuk beribadah kepada Allah. Yang mampu berinfak sedikit, infak sedikit. Kita kadang-kadang mau berkorban yang seolah-olah di situ ada ibadahnya yang besar, akan tetapi ibadah yang lebih besar kita tinggalkan, padahal kita mampu. Kita mampu untuk sholat berjamaah. Kita mampu untuk kita mempelajari ibadah yang benar. Korban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Korbankan waktu tenaga kita untuk mendidik anak-anak kita. Berapa banyak sekarang ini anak-anak kita umat Islam yang mereka hidup di lingkungan umat Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu tentang hukum sholat. Maka korbankan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu mendidik anak kita, korbankan harta sedikit untuk orang yang mampu mengajarkan kepada anak-anak kita, agar kita selamat di dunia ini. Tidak ada tuntutan dari anak kita, orang-orang yang dekat, dan orang-orang yang punya hak atas diri kita. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama jamkan, koreksi diri kita masing-masing. Karena orang yang cerdas ada orang mengoreksi dirinya. Koreksi diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah besarkah pengorbanan kita untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sisa daripada umurnya kita mampu kita maksimalkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga anak cucu kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita berkumpul di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahu malik alamallahu subhanahu wa ta'ala al-gulmigari yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fasami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala wa idza qara'tal qur'ana fa'tan billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi qur'an azim manafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikri hakim mataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamin alim. Aqul qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa lidikum wa li jami'il muslimin fastaghfirullah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah tadi kita bergabung bersama Masjid Agung Palembang mendengarkan siaran langsung mendengarkan siaran langsung salat Jumat ya, dan khutbah Jumat untuk hari ini 29 Mei 2026. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda, dan sesaat lagi kami hadirkan informasi terupdate lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dulu kan permasalahannya adalah RUU masyarakat belum ada. Nah, kita sekarang tidak mau ada peta hukum, malah konotasinya akan bertentangan dengan hukum nasional yang ada.

wisata dari Ampera Tourism Run, tadi ada Gemilang Palembang Raya ya. Kemudian ada personal, festival personal UMKM. Harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan menargetkan pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat dapat terampung dalam 2 masa sidang ke depan. Memperingati hari jadi Kota Palembang tahun 2026, pemerintah Kota Palembang akan menggelar Great Sale 2026 Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Tata Edins. Pendengar anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramadan Kimas menargetkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU masyarakat adat dapat rampung dalam 2 masa sidang ke depan. Saat ini DPR RI masih terus menerima berbagai masukan untuk menyempurnakan substansi regulasi tersebut.
1: Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Enkemas, memberikan tanggapan terkait pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, target penyelesaian RUU itu sangat bergantung pada respon pemerintah. Namun dirinya optimis bahwa pembahasan dapat rampung paling lambat pada masa sidang mendatang. DPR RI berupaya secepat mungkin agar RUU Masyarakat Adat dapat selesai. Namun Giri mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses legislasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah belum merespon secara penuh berbagai substansi yang telah disusun DPR. Bahkan data statistik yang diperlukan juga sudah selesai dari sisi DPR, namun belum dikirimkan kembali oleh pemerintah.
2: Dulu kan permasalahannya adalah RUU masyarakat belum ada. Nah, kita sekarang tidak mau ada kata hukum karena konotasinya akan bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Nah, skup RUU yang sekarang itu RUU masyarakat adat. Sekarang lagi kita menyusun, kita menggali informasi bagaimana maunya seperti apa. Dan nanti kita diskusikan secara undang-undang akan seperti apa masyarakat adat ini. Saya tadi bilang ada pengakuan, ada perlindungan, ada pemberdayaan, hak-hak ekonomi. Nah, itu sampai di mana dikaji? Masyarakat adatnya masyarakat adat yang mana? Bagaimana menentukan masyarakat adat ini? Nah, itu yang akan diatur di RUU-nya. Setelah pengakuannya jelas, perlindungannya jelas, pemberdayaan jelas, baru hak-haknya, hak-hak ekonominya bisa diakomodir apa. Nah, ya, kita kan mau secepatnya. Kalaupun apa dalam 2 masa sidang ini bisa Badan Legislasi menyelesaikan RUU masyarakat adat dan diparipurnakan, kan tinggal tunggu jawaban pemerintah nanti. Kalau pemerintahnya mau membahas, presiden mengirimkan surat presiden ke DPR, kita bahas oleh DPR.
1: Giri menambahkan dari total 39 RUU dalam program legislasi nasional Prolegnas prioritas tahun ini, tidak semua rancangan undang-undang yang bersifat komunal atau terbuka. RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu prioritas yang harus dibahas, termasuk tahapan-tahapan penting seperti mekanisme pengakuan, siapa yang diakui, bentuk perlindungan, hingga hak-hak ekonomi yang akan dituangkan dalam undang-undang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional membatasi kapasitas produksi setiap SPPG maksimal 3.000 porsi per hari untuk menjaga kualitas dan standar gizi program makan bergizi gratis.
3: Untuk menjaga kualitas makanan dan standar gizi program makan bergizi gratis atau MBG, Badan Gizi Nasional menetapkan kapasitas produksi setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG maksimal 2.500 hingga 3.000 porsi per hari. Di Sumatera Selatan, setiap SPPG melayani sekitar 2.000 porsi untuk siswa dan 500 porsi lainnya bagi penerima manfaat non-siswa. Pembatasan kapasitas tersebut diterapkan guna memastikan proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kepala KPBG Palembang, Nuria Harti Kasuri mengatakan, pembatasan kapasitas bukan untuk mengurangi cakupan pelayanan, melainkan menjaga mutu makanan agar setiap penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang sesuai standar Badan Gizi Nasional.
4: Kualitas keamanan bangunan sesuai dengan petunjuk teknis memang ada batasan-batasan jumlah porsi penerima manfaat di tiap dapur. Itu kenapa? Untuk peningkatan kualitas, baik itu sumber daya manusianya, SDM-nya harus memiliki sertifikasi chef khusus dalam pengelolaan dan pengolahan makanan. Sehingga dalam satu SPPG, untuk yang memiliki sertifikat chef itu berkisar di antara 2.000 sampai dengan 2.500.
3: Menurut Nuria, pengendalian jumlah produksi juga penting untuk memastikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan pendistribusian. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi penerima. Pemerintah berharap pembatasan kapasitas produksi tersebut mampu menjaga konsistensi kualitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat terus berjalan dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Subbid Pemerintahan Bapeda Sumsel menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini.
5: Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, Kepala Subbin Pemerintahan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Aprianto Silvandri, menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini. Menurutnya, keluarga menjadi tempat pertama dalam membentuk karakter anak. Ia menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila juga harus diajarkan di sekolah agar generasi muda memahami dasar negara dan nilai kebangsaan. Dulu, pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran khusus yang bertujuan memperkuat rasa nasionalisme siswa. Selain keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun sikap toleransi dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila menurutnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari saat masyarakat saling menghormati dan menjaga hubungan baik. Namun di era digital saat ini, menjaga persatuan dan toleransi menjadi tantangan tersendiri. Aprianto menilai, banyaknya konten negatif serta ujaran kebencian di media sosial dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat khususnya generasi muda.
6: Terus juga banyak yang bazar-bazar yang ngurutin pemerintah, kinerja pemerintah, juga banyak juga di ininya apa namanya kayak bahasa dari luar itu sebenarnya kebudayaan luar itu mempengaruhi dari kehidupan Pancasila kita sendiri loh.
5: Ditambahkan Aprianto, ia juga menyoroti masuknya budaya luar yang dinilai mampu menggeser nilai-nilai Pancasila jika tidak disikapi dengan bijak. Ia berharap generasi muda mampu menyaring informasi dan tetap menjaga identitas bangsa Indonesia. Terkait implementasi sila kelima Pancasila, generasi muda harus memahami pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap adil, peduli dan menghargai sesama harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pendidikan harus selalu disertai dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, karena hal tersebut menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berharap generasi muda terus menjaga semangat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Program Palembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang.
3: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim mengatakan, Palembang Great Sale menjadi langkah bersama untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelaku usaha akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
7: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Palembang akan melaksanakan program Great Sale yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang ini. Dan alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini dan kita bersama-sama melaksanakan itu semua agar masyarakat Kota Palembang tahu.
3: Sementara itu,
8: Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman mengatakan, berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan hari jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
9: Pariwisata dari Ampera Tourism Run, ternyata kita bilang Palembang Raya ya. Kemudian ada personal, festival personal UMKM. Harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa memperingatkan atau peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ini dilaksanakan sesederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat edukasi kepada warga masyarakat Kota Palembang.
8: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Juru sembelih hewan harus memiliki sertifikat keahlian sebelum melakukan penyembelihan hewan, khususnya hewan kurban.
10: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo tahun ini berlangsung dengan prosedur ketat. Menjadi juru sembelih hewan kurban tidaklah mudah karena membutuhkan keberanian, keterampilan, dan pemahaman syariat agama agar proses penyembelihan berjalan sesuai aturan. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Palembang M. Ilham Kamil mengatakan, setiap tahapan penyembelihan memiliki teknik dan ketentuan yang wajib dipatuhi. Para jagal yang bertugas juga telah memiliki sertifikat dari Rumah Potong Hewan atau RPH serta memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam.
11: Ada sertifikat. Mereka-mereka ini dari RPH ada sertifikat. Ya loh. Keberanian dan niat yang bagus. Karena memang jagal ini Nabi pun menyembelih hewan kurban dengan sendirinya. Itu.
12: Itu ilmu agama penting kan?
11: Penting, karena ada hukum-hukum di dalamnya untuk mengesahkan hewan itu dia bisa jadi boleh dagingnya dimakan.
10: Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Kurban Ahmad Romi Asyorni mengatakan, tahun ini panitia kurban memotong sebanyak 15 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun yang lalu hanya mencapai sekitar 12 ekor sapi.
13: Tahun kemarin ada sekitar 12 ekor sapi, sekarang ada sekitar 15 ekor sapi. Nah, seperti tahun sebelumnya, kita akan membagikan daging kurban ini kepada seluruh masyarakat, yang terutama ada di sekitar seputaran Masjid Agung, melalui RT, kemudian juga jemaah-jemaah.
10: Peningkatan jumlah hewan kurban ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Daging kurban nantinya akan dibagikan pada warga sekitar masjid melalui RT, RW, serta kepada jemaah warga penerima pocek. Dengan pengawasan dan prosedur yang ketat, pelaksanaan kurban diharapkan berjalan lancar dan tepat sasaran. Panitia juga berharap pembagian daging kurban dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat kepedulian sosial di Hari Raya Idul Adha. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya, Desa Pangkalan Benteng menerima bantuan pangan untuk 357 warga penerima manfaat. Jumlah bantuan beras yang diterima mencapai 7.140 kg.
14: 20 kilo ya, 2 karung.
15: Sebanyak 357 warga desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional tahun 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah desa untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan data penyaluran, total bantuan beras yang diterima mencapai 7.140 kg. Kepala Desa Pangkalan Benteng Agus Kurniawan mengatakan, pemerintah desa hanya bertugas menyalurkan bantuan sesuai data yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Menurut Agus, setiap penerima manfaat memperoleh 20 kg beras yang dibagikan dalam 2 karung. Selain beras, warga juga menerima bantuan minyak goreng yang disalurkan dalam paket yang sama.
14: Langsung ke kabupaten, jadi kalau kita masyarakat Pangkalan Benteng ini dan pemerintah ini sudah nerima baik namun-namun. Datanya. Jadi kita ini tinggal menyalurkan, Bay. Kendalanya itu paling kita ini penerimonya, Bay, kan. Kadang-kadang kami tidak tepat sasaran. Karena data itu kan dari atas ini, ya, baru ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
16: Oh, gitu.
14: Seharusnya kan dari bawah dulu, kita bisa data, kan. Warga yang memang layak, tidak layaknya, kan.
15: Meski penyaluran berlangsung lancar, pemerintah desa mengakui masih terdapat sejumlah kendala terkait data penerima bantuan. Beberapa warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Kondisi tersebut kerap menimbulkan pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah desa. Namun, Agus menjelaskan bahwa kewenangan pendataan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah yang lebih tinggi, sehingga desa tidak dapat melakukan perubahan secara langsung. Meski demikian, pemerintah desa berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang belum terakomodasi melalui program bantuan lain yang tersedia di tingkat desa. Penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dengan melibatkan perangkat desa dan petugas distribusi. Warga yang namanya terdaftar datang sesuai jadwal untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan. Pemerintah Desa Pangkalan Benteng berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
18: latihan usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
19: JFC tidak akan terpengaruh
20: terkait dengan pemain sudah memahami

0: Oh. Ketua SPPSDC Palembang Muhammad David mengatakan tahap renovasi berikutnya akan difokuskan pada perbaikan rumput lapangan dan juga area jogging track setelah sebelumnya pengerjaan dilakukan pada bagian tribun penonton. Menurutnya, selama proses renovasi yang dipikirkan berlangsung 4 hingga 6 bulan, seluruh agenda pertandingan maupun aktivitas olahraga di Stadion Kamboja sementara dipindahkan ke lokasi lain. Untuk mengantisipasi kekosongan venue, berbagai agenda sepak bola Kota Palembang akan dialihkan ke lapangan Hatta, termasuk perhelatan Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 dan juga Piala Suratin U15. Dia juga menjelaskan pembenahan stadion dilakukan secara menyeluruh di area lapangan dan juga sisi pinggir stadion sebagai upaya peningkatan fasilitas olahraga di Kota Palembang. Dari Stadion Kamboja, Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sriwijaya FC dipastikan tidak akan pindah kota dan tetap menjadikan Palembang sebagai basis operasional meskipun turun kasta ke Liga 3.
2: Meski harus menelan pil pahit terdegradasi ke kasta terendah Liga 3, Sriwijaya FC menegaskan identitas mereka tidak akan beranjak dari bumi Sriwijaya. Manajemen memastikan klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan itu tetap akan bermarkas di Palembang guna menyongsong kompetisi mendatang. Keputusan untuk bertahan di rumah sendiri diambil di tengah badai ketidakpastian nasib klub. Saat ini fokus utama manajemen tertuju pada proses transisi kepemilikan yang krusial. Pembicaraan akuisisi antara pemilik lama dan calon investor baru dilaporkan masih terus bergulir dengan sosok penyelamat yang disebut-sebut merupakan tokoh asli asal Sumatera Selatan. Pembina klub Sriwijaya FC Muhammad David mengatakan pergantian nahkoda di level manajemen dipandang sebagai langkah awal yang wajib diselesaikan agar program pembenahan skuad bisa segera dieksekusi demi target bangkit kembali ke kasta tertinggi.
3: Ya, akuisisi tetap berjalan ya, tapi untuk hasil poin penuhnya kita masih menunggu hasil dari bawah ya, tetap orang Sumatera Selatan.
2: Di tengah proses administratif yang sedang berjalan, persiapan teknis untuk menghadapi musim depan tetap diupayakan berlangsung di Kota Palembang. Bagi para pendukung, bertahannya markas tim di Palembang menjadi sinyal bahwa Laskar Wong Kito belum menyerah dan sedang bersiap untuk merakit kembali kejayaan yang sempat hilang. Rian Apridani melaporkan.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan menargetkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat dapat rampung dalam 2 masa sidang ke depan. Memperingati hari jadi Kota Palembang tahun 2026, pemerintah Kota Palembang akan menggelar Great Sale 2026 Juni mendatang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
4: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, panas banget hari ini. Lihat es teh, jadi pengen minum.
1: Sabar dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi godaannya berat banget.
1: Justru itu makna puasa. Bukan cuma menahan laparan haus, tapi juga menahan godaan dan emosi.
0: Bener juga ya. Jadi, puasa itu latihan supaya kita bisa lebih sabar.
1: Betul. Kalau kita bisa menahan diri, insya Allah puasa kita jadi lebih bermakna.
0: Iya deh, aku tahan sampai waktunya berbuka.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka lagi nih ya, Indonesia banget.
1: Betul
0: untuk hari ini
1: sekali.
0: Masih bareng Tata
1: dan juga Esi.
0: Yang pasti silakan aja nanti di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Okay. Kita bakal nanyain keseruan Idul Adha kalian seperti apa ya,
1: iya,
0: di 2026. Apa yang Anda kurbankan?
1: Jangan perasaan ya pasti ya.
0: Ikut okay kurban gak tahun ini ya. Kalaupun iya ikut, gimana sih rasanya? Hmm. Apalagi misalnya ada yang kali pertama nih yang pengalamannya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, jadi okay boleh deh ceritain sama kita di sini ya.
1: Tapi nanti ya, setelah
0: nanti,
1: pas jam ya.
0: Benar, setelah pas jam nanti lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana pendengar, yang mau WhatsApp boleh ke apa live chatnya kita, aplikasi RRI Digital ya juga boleh. Terus ya boleh lah ya, semua akses kita
1: semua
0: buka
1: akses di media kita ya pastinya.
0: Iya pastinya.
1: Oke, pastinya jangan kemana-mana pendengar, tetap di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusatu bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. BPBD Sumatera Selatan mencatat terjadi 63 kali kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di 11 wilayah sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kabupaten Pali dan Muara Enim menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak. Di Pali, tercatat 21 kejadian karhutlah, sedangkan Muara Enim mencapai 12 kejadian. Karhutlah juga terjadi di Palembang, Ogan Ilir, Muratara, Prabu Mulih, Muba, Oku, Mura, Banyu Asin, dan Oki. BPBD Sumsel menyebut 5 daerah telah menetapkan status siaga karhutlah, yakni Oki, Ogan Ilir, Muba, Banyu Asin, dan Muara Enim. Sementara itu, luas karhutlah di Sumsel pada Januari hingga April 2026 ini mencapai 182,54 hektar berdasarkan analisa citra satelit pemerintah. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai konsisten mendukung perdamaian di Timur Tengah dan perjuangan rakyat Palestina. Pujian itu disampaikan usai bertemu bilateral di Paris, Prancis. Macron menyebut Indonesia dan Prancis memiliki pandangan sejalan dalam mendorong penyelesaian damai berbagai konflik internasional. Ia juga memberikan penghormatan atas dukungan Prabowo terhadap pengakuan Palestina serta komitmen Indonesia menjaga stabilitas kawasan. Selain membahas isu geopolitik, kedua pemimpin turut memperkuat kerja sama strategis di bidang pertahanan, ekonomi, dan kemanusiaan. Macron juga menyatakan rakyat Prancis memiliki kedekatan emosional dengan Prabowo dan akan selalu menyambutnya dengan baik di Prancis. Sekian Pas Jam Prusatu produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar masih di Indonesia banget, tentunya masih bersama Esi dan juga Tata ya.
1: Tata.
0: Tata, okay. Sendiri ya.
1: Oke.
0: Okay, udah tersambung nih, Tak. Kita
1: ada siapa, Kak? Ya. Halo.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Masito nih, Tak. Ya, Ibu Masito, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, Mbak Tata, Mbak Esi.
0: Iya. Gimana masih Ibu Masito?
2: Masih enggak daging kurban?
1: Oh, masih.
0: Masih ya. Bu Masito sendiri gimana nih, berkurban enggak nih tahun ini?
2: Kami ini, Mbak, isinya arisan keluarga gitu.
0: Oh, arisan keluarga ya.
2: Kurbannya jadi satu. Setiap tahunnya ada perwakilan masing-masing dari keluarga gitu.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa tahun depan nanti beli hewan kurbannya sama Tata ya, Bu.
0: Waduh, langsung promosi ya, Ibu Masito ya.
1: Kenapa?
2: Enggak ngasih tahu kemarin.
0: Enggak ngasih tahu ya. Oke, hari ini gimana nih? Aktivitasnya mungkin masih silaturahmi atau gimana? Ini kalau dihitung-hitung hari ketiga Lebaran ya, Idul Adha ya.
2: Silaturahmi lagi, Mbak Tata. Mm-hmm. Kalau Lebaran Haji ini sibuk ini ya,
0: sibuk.
2: Ngurus panitia-panitia itu ya.
0: Belum selesai juga ya.
2: Bantu-bantu kan keluarga yang ini, kita bantu-bantu masak juga kan. Jadi enggak begitu jalan.
0: Oke. Okay. Udah sekalian gitu ya, silaturahmi di
2: kumpul di situ, Mbak Tata.
0: Betul. Iya. Oke, Bu Masito pengen dengar lagu apa siang ini?
2: Siang ini, Mbak Tata, ada enggak ya lagunya Dinding Pemisah? Itu kalau penyanyinya lama Mary Andani, tapi sekarang ada di cover itu cowok yang Pak yang nyanyi. Iya, nah itu judulnya Dinding Pemisah.
0: Coba ya sih cari dulu ya, Ibu Masito, Dinding Pemisah.
2: Iya. Enggak tahu namanya itu, Mbak. Cowok kalau yang di
0: cowok
2: cover
0: ya,
2: baru.
0: Yang di cover ya. Kayaknya belum ini nih, belum on playlist ya. Ada yang lain kah?
2: Kalau yang lain ini aja deh, dari ini aja Matahariku aja deh, dari
0: Agnes
2: Monique ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau enggak ada ya.
0: Baik.
2: Boleh kirim-kirim, Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Karena number one ya, dua
0: number
2: lagu
0: one.
2: Bisa jadi kirim
0: aja
2: buat Ibu Utri ya yang ada di Maroke bersama Pak Freddy. Apa kabar juga buat Oma Ana di Prabu Muli, Ibu Maria, mudah-mudahan sehat semua ya. Untuk Pak Gandhi di Pelaju, Ibu Asma, Mbak Depi, Pak Darwan juga di Bukit bersama ini juga apa, ada Ibu Irma ya, Pak Anwar ya. Untuk Mbak Eli yang ada di Gandus, Bang ini juga, Bang yang di Sako Rambutan, Bang Ujuk ya. Semuanya deh, Mbak Dela, Mbak Esi ya.
0: Mbak Esi, Mbak Tata, Tata ini, Bu Masito.
2: Mbak Tata, iya, Mbak Tata, ya, ternyata duet ya siang.
0: Duet.
2: Jangan berantem deh, jangan rebutan kue.
0: Rebutan mic kita.
1: Rebutan mic kita.
2: Cuaca haredang banget ini, Mbak Tata, Mbak Esi.
0: Iya, Mas, baik
2: ya. Boleh lah kalau nyuci dua kali ini kering semua kayaknya.
0: Waduh.
2: Pagi siang ini masih bisa.
0: Masih bisa kering ya, saking iya, panasnya bisa. Ya
2: biarpun gak pakai mesin bisa kering dia, Mbak Tata.
0: Oke.
2: Lagunya ditunggu, Mbak Esi.
0: Terima kasih, Bu Masito.
2: Selamat ini ya, selamat tugas ya. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Masito. Silakan setelah Ibu Masito ya, di line telepon kita 0711369977.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Waalaikumsalam.
1: Sama siapa?
3: Dengan Zahwa di Pangkalan Balai.
1: Zahwa di Pangkalan Balai.
0: Gimana kalau di Pangkalan Balai cuacanya siang ini, Zahwa?
3: Oh, panas bedengkak.
0: Panas juga ya.
3: Iya.
0: Oke. Zahwa sendiri gimana di Idul Adha tahun ini? Berkorban gak nih?
3: Udah,
0: kemarin. Udah.
1: Apa? Udah. Sapi, kambing kah? Apa sapi?
3: Kambing.
1: Oh, kambing. Oke deh. Mudah-mudahan tahun depan kurban lagi ya.
3: Amin. Doa.
1: Amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Lanjut, mau dengerin lagu apa nih?
3: Leto, sandaran hati.
0: Sandaran hati ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Mau dikirim?
3: Enggak, itu aja.
0: Itu aja.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya, ya, Zahwa.
1: Good job.
0: Good job ya.
1: Next, siapa
0: silakan
1: nih?
0: Silakan, Indonesia banget.
1: Halo.
3: Indonesia banget. Selamat siang Mbak Tata dan Mbak Esi.
0: Selamat siang Mbak Eli.
3: Betul sekali. Mbak Tata pasti bertanya-tanya siapa ya?
1: Maafkan ya. Oke.
3: Kata itu nggak bisa nembak orang.
1: Iya emang nggak bisa, gue nggak bisa semuanya malah.
3: Tanya cuma satu Mbak Tata.
1: Apa?
3: Ya, apa aja pokoknya.
0: Apa aja. Oke Mbak Eli sendiri gimana nih Idul Adha tahun ini, berkurban nggak?
3: Alhamdulillah belum Mbak.
0: Alhamdulillah belum, mudah-mudahan tahun depan ya. Amin.
3: Ya semoga tahun berikutnya ada rezeki.
0: Amin, kita doakan bersama ya. Udah rame banget yang di belakang.
3: Iya Mbak.
0: Rame banget ya, krucilnya. Oke. Baik Mbak Eli, pengen denger lagu apa siang ini?
3: Lagunya coba cariin ini Mbak, Pesona Sederhana Mbak.
0: Pesona?
3: Nanti dulu nak.
0: Waduh, rebutan sama anaknya nih, jangan-jangan ya. Mau on air juga nih. Oke. Okay. Pesona ya.
3: Pesona Sederhana Mbak.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagunya? Ada ya, dari Roni Parulian ya?
3: Iya Mbak, ada.
0: Ada.
3: Oh, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Mbak Tata dan Mbak Esi aja, salam kompak, salam sayang.
0: Amin. Terima kasih Mbak Eli.
3: Sehat semua ya.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Esi, Mbak Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Masito tadi ya, ada juga Zahwa dan Mbak Eli. Kita dengerin dulu lagu yang sudah di request. Pastinya pendengar tetap bersama kami di 92,4 FM
1: Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tertutup sudah pintu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Ya, pendengar pastinya masih di Indonesia banget, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan siang hari ini ya. Untuk Anda ingin bergabung di line telepon 0711-36997, langsung saja isi Sapa Indonesia banget.
1: Indonesia banget, selamat sore.
0: Selamat sore juga, dengan siapa di mana?
1: Sama Tengku Arjanta di Kepulauan Riau, Kepri.
0: Di Kepri, wow. Panggilannya apa nih, Tengku Afriansyah? Mas Tengku?
1: Ardi juga boleh.
0: Uh-huh. Mas Ardi? Pak Ardi?
1: Ardi juga boleh.
0: Ardi aja. Bang Andri di Kepri ya. Gimana cuacanya di sana, Bang Ardi?
1: Oh, tadi pagi ini kemarin hujan.
0: Mm-hmm. Kalau sekarang?
1: Sampai sekarang udah reda, alias berhenti gitu loh.
0: Oh, sekarang udah reda berhenti ya, Alhamdulillah. Gimana kalau Bang Ardi sendiri tahun ini berkurban kah?
1: Oh, kalau saya dari Islam ini saya nggak mau korban, cuma sebagai panitia.
0: Oh, panitia korban ya. Lancar? Berapa kambing, berapa sapi?
1: Oh, kalau teman-teman di masjid kami, sapi ada 4, kambing ada 20.
0: Waduh, banyak banget ya kambingnya 20 ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Ardi mau request lagu apa nih siang ini?
1: Aturnya siapa ini? Dengan siapa ini?
0: Sama Esi nih.
1: Oh, baru kali ini tersambung rezeki.
0: Oh, betul ya. Pertama kali perdana sama Bang Ardi di Kepri ya.
1: Lagunya dari apa nih? Kaktus.
0: Siapa?
1: Kaktus, judul lagunya Bukan Cinta Pertama.
0: Bukan Cinta Pertama ya. Coba
1: dari,
0: si
1: dari Kaktus ya.
0: Bukan Cinta Pertama ya.
1: Iya.
0: Coba si searching dulu ya Bang Ardi ya.
1: Alternatifnya kalau enggak ada dari Biru Band. Pacarku hilang.
0: Pacarku hilang?
1: Iya, dari Biru Band. Alternatifnya kalau enggak ada.
0: Oke, coba.
1: Oke, kirim ya.
0: Waduh, kayaknya belum ada juga nih. Yang lain apa nih? Bang Ardi.
1: Oh, dari apa ini masuk enggak? The Passport.
0: The Passport?
1: Iya. Yeah.
0: The Passport ya.
1: Aku tak pantas untukmu.
0: Oke, The Passport nanti boleh ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Salam ada.
0: Buat siapa lagunya tadi, Bang Ardi?
1: Bang Ijuk di Desa Sagu ya, buat mulai keluarga di Prosatu. Mm-hmm. Salam sehat buat Esi juga, buat Akro juga yang kebebas tugas. Selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Waktunya.
0: Terima kasih juga, Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardi sudah bergabung ya. Berikutnya dari WA. Ini si siapa? Pendengar kita di Belitang ada Topan ya. Terima kasih peran sertanya sudah bergabung. Oke, ini enaknya kalau bergabung emang melalui line telepon ya di 0711-369977. Baik, selanjutnya juga dari BK10 ya. BK10 ini Belitang ya. Ada Galih ya ada di sana. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Juga ada Mbak Wenti juga sama nih ya, ada di Belitang. Terima kasih juga sudah bergabung di Indonesia banget. Baik, kami hadirkan lagu yang udah di request tadi ya. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Indonesia banget, 92,4 MHz, Pro 1.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, pendengar di Indonesia banget, untuk kesempatan siang hari ini ya, kami terima atensi terakhir nih, langsung saja sih sapa Indonesia banget. Silakan, Indonesia banget sudah tersambung. Silakan Indonesia banget. Dengan siapa di mana? Silakan nih Indonesia banget. Waduh, putus ya. Untuk Anda pendengar ingin bergabung untuk satu orang penelpon lagi ya di 0711369977. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya. Waalaikumsalam dengan Uju ini ya.
1: Iya, Mbak.
0: Uju di Sakorambutan. Apa kabar Uju?
1: Alhamdulillah. Hari ini tadi lumayan di sini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya. Oke.
1: Menunjukkan keringat kan?
0: Mm-hmm. Baik, Uju di tahun ini gimana nih, ikutan kurban atau enggak?
1: Kalau untuk saat ini masih menerima, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Belum berkorban.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan tahun berikutnya ya.
1: Iya, coba. Kalau di tempat kami ini
0: Ada berapa banyak hewan kurban?
1: Sekitar 20-30-an lah.
0: 20-30-an, banyak juga. Tapi ya,
1: itu bercampur dengan sapi tetangga dan tetangga. Kalau dari desa saya cuma 5 ekor dengan...
0: Oh gitu. Baik, Uju di siang ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Dari Raja, Mbak.
0: Raja yang mana nih?
1: Wahai Kau Cinta.
0: Wahai Kau Cinta. Ya. Wahai Kau Cinta ya, coba ya. Oke, okay. Ya. Nanti ya Uju ya.
1: Ya, itu Mbak. Sedikit ada mungkin ini kan masih dalam rangka Hayul Idul Adha, Mbak ya.
0: Betul.
1: Mungkin belakang-belakang ini kami sebagai benar kalau ada salah cakap-cakap dengan Mbak Miar ya.
0: Sama-sama.
1: Tadi khususnya pendengar warga desa Sako mengucapkan maaf lahir batin, Mbak.
0: Iya.
1: Terus untuk penyiar-penyiar persatu. Moga-moga benar-benar Indonesia Bangan ini sehat selalu, Mbak.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Keluarga besarnya, Mbak ya. Nah, yang pasti daging kemana sudah direntang, Mbak ya.
0: Iya. Lopor. Baik.
1: Ya, itu Mbak ya, dilanjut.
0: Iya. Terima kasih Uju ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir di Indonesia banget untuk kesempatan hari ini ya, pendengar, di hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Si dan rekan Tata pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Eka Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog ekonomi digital dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu semua ingin jadi konten kreator, peluang atau FOMO.
2: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
3: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
2: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
4: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
2: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
5: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
6: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
0: Ekonomi Digital.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
0: Ekonomi Digital.
1: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Ekonomi Digital. Di kesempatan hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, beberapa tahun terakhir ya, media sosial ini berkembang sangat cepat. Hampir setiap hari kita melihat munculnya kreator baru dengan berbagai jenis konten, mulai dari hiburan, edukasi, review produk, hingga kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ya sekarang banyak orang mulai melihat profesi konten kreator sebagai peluang karir baru di era digital. Namun pendengar, di sisi lain muncul juga pertanyaan, apakah fenomena ini benar-benar membuka peluang ekonomi digital yang besar, atau justru banyak orang ikut terjun karena takut tertinggal tren dan ingin cepat viral saja. Lalu sebenarnya seperti apa realita di balik dunia konten kreator saat ini, seberapa besar peluangnya, tantangannya, hingga pengaruhnya terhadap dunia bisnis digital dan juga generasi muda. Dan mendengar untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada Kak Rizky Eki, KOL spesialis. Selamat sore Kak Rizky Eki.
7: Halo, selamat sore Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana Kak?
7: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, ini masih suasana lebaran nih Kak ya, Eki aku manggilnya ya.
7: Ya, manggil Eki aja.
1: Oke, Kak Eki ini masih suasana lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, tadi perjalanannya lancar kesini?
7: Lancar alhamdulillah, tidak macet, aman. Panas banget aja ini Palembang.
1: Iya betul sekali. Oke, dan pendengar seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita sore hari ini. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan dalam dialog ekonomi digital di kesempatan sore hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan untuk meninggalkan komentar ataupun tanggapannya di live chat YouTube Pro 1 Palembang. Dan Kak Eki ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh kenalan dulu Kak Eki dengan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Kesibukannya sekarang apa aja nih Kak?
7: Oke, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rizky Eki. Itu Instagramnya, panggilnya Eki sehari-hari. Jadi setiap hari itu ngapain aja, setiap hari ngonten sama ngurusin beberapa campaign-campaign dari brand. Karena kan saya KOL spesialis. Terus sama ada ngurusin juga beberapa event. Gitu aja sih setiap hari, bolak-balik gitu aja dari pagi sampai ke pagi lagi.
1: Oke, tapi bisa dikatakan selalu berkecimpung di dunia digital ya Kak ya?
7: Iya betul.
1: Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih jadi KOL spesialis ini?
7: Kalau KOL spesialis itu dari tahun 2022. Tapi sebenarnya kalau untuk dari ngonten itu dari tahun 2015-14 kayaknya.
1: Oke, dari 2015-14 ya.
7: Iya betul.
1: Itu kalau boleh tahu awalnya gimana nih Kak bisa masuk ke dunia digital nih, bikin-bikin konten itu seperti apa?
7: Oke, jadi awalnya sebenarnya kan dulu kan kita tuh kayak tahun 2010, 2002 sampai 2015 mungkin ya. Jadi nggak pernah tahu kayak oh pakai Instagram itu untuk konten gitu kan ya, pakai aja karena seneng aja pakai Instagram. Nah dulu itu aku tuh lebih, sampai sekarang pun kalau dilihat tuh lebih niche-nya itu lebih ke makanan. Jadi memang kan ya kita setiap hari pasti makan. Dulu tuh memang seneng foto karena aku juga orangnya seneng foto gitu kan. Jadi dulu apapun yang dimakan, lagi di restoran mana atau lagi di dimanapun, itu makanannya difoto. Yang aku anggap bagus lah, estetik, itu upload di Instagram. Terus nanti teman-teman kantor, dulu kan masih kantor ya, masih kerja kantoran gitu kan. Terus nanti teman komen segala macem. Terus lama-lama ada brand yang ngajakin ngundang ke campaign, ngundang ke launching menu baru gitu-gitu. Terus lama-lama mikir kayak, oh ternyata seru juga ya gitu. Mulailah meneruskan apa namanya fokusnya, walaupun kemarin sempat masih kerja kantoran juga kan di tahun 2014 masih kerja kantoran, tapi sudah melihat kayaknya ini ada peluang juga ya, seru juga ternyata, kayak gitu.
1: Oke, jadi awal karir nih ya, bisa dikatakan dari konten-konten kuliner ya kak ya.
7: Ya aku kuliner, betul.
1: Kuliner. Ya. Tapi ada nggak momen dimana kakak ngerasa gara-gara konten ini akunku jadi meledak gitu, ada nggak? Atau semuanya memang bertahap?
7: Semuanya bertahap sih ya. Kalau mungkin karena aku memulainya dari tahun-tahun belasan itu ya, 2010-an yang kayaknya dulu belum ada FYP lah atau segala macam. Jadi kayak ya udah lainnya aja apa namanya ngalir aja gitu. Dari like-nya cuman berapa puluh, nanti naik like-nya jadi seratusan gitu-gitu. Karena dulu kan waktu awal-awalnya aku mulai itu belum ada, belum ada reels, bahkan waktu itu belum ada yang Instagram TV gitu, belum ada. Jadi kayak foto aja gitu, foto gitu-gitu aja sih.
1: Oke, baik. Jadi Kak Eki nih ya, awal karirnya di dunia digital nih sebagai content creator di bidang kuliner nih. Suka foto-foto makanan juga ya.
7: Iya, betul.
1: Jadi banyak followers-followers nih yang tertarik karena konten-kontennya juga yang menggugah selera juga ya Kak Eki ya.
7: Ya,
1: tapi kalau kita berbicara juga tentang profesi Kak Eki nih sebagai KOL spesialis nih, mungkin pendengar masih banyak yang belum tahu nih apa sih KOL spesialis itu, boleh dijelasin nggak sih Kak Eki seperti apa sih pekerjaan KOL spesialis sehari-hari itu seperti apa?
7: Oke, jadi kalau KOL spesialis itu kan sebenarnya juga baru tercipta ya, kurang lebih beberapa tahun ini ada ada title KOL spesialis karena biasanya memang KOL spesialis itu adalah kita tuh kayak di tengah gitu antara brand sama brand yang membutuhkan KOL. Terus nanti brand itu biasanya akan pakai hubungin agensi karena kan dia nggak mau ribet ya, atau mungkin brand itu brand dari, kan aku di Palembang, jadi brandnya mungkin ada brand dari luar Palembang datang ke Palembang mau buka cabang segala macam. Terus dia kan gak tahu ya di Palembang KOL-nya yang mana yang cocok segala macam, dia hubungin agensi, nanti agensi pasti akan lempar ke aku KOL spesialis. Nah itulah gunanya aku untuk mengkurasi, kira-kira nanti aku akan ngobrol juga pasti sama brand, kira-kira brand tuh kebutuhannya seperti mau KOL seperti apa gitu kan. Terus dari sisi budgeting juga seberapa banyak. Nah nanti aku sebagai KOL spesialis akan ngasih list nih yang menurut aku cocok dengan segala macam niche mereka, yang cocok sama brand tersebut, follower-followersnya, dengan range harganya juga, dengan yang apa insight mereka juga masing-masing, kan itu aku yang pegang. Jadi KOL spesialis itu kita kayak pegang, kita kayak bank data gitulah. Jadi kita punya data KOL di Instagram, di TikTok, di Palembang. Dan setiap bulan tuh kita akan update datanya gitu kan. Nah, kita akan berubah, berarti insight per bulan April berubah, Mei berubah, nanti Juni berubah gitu. Nah jadi data itu kita pegang, ada bank datanya, dan itulah yang kita biasanya pakai untuk ngobrol sama brand. Kayak gitu. Jadi kita kayak di tengah-tengahnya gitulah.
1: Dan mengkurator juga ya kak ya,
7: ya
1: yang
7: betul.
1: Mana yang cocok untuk kebutuhan brandnya, seperti itu.
7: Iya betul.
1: Oke, dan kita masuk ke pembahasan kita nih Kak Eki, tentang fenomena sekarang ini banyak banget anak-anak muda nih, terutama yang pengen banget jadi content creator. Kalau menurut Kak Eki sendiri nih, ini benar-benar jadi peluang ekonomi digital atau justru banyak yang ikut karena takut ketinggalan tren?
7: Oke, wah pertanyaannya, pertanyaan pertama aja udah
1: ujian ya gitu.
7: Udah gong ini ya. Oke, jadi kalau menurut aku sih sebenarnya antara si, berarti ini antara FOMO ya, antara FOMO atau memang ini padahal peluang ekonomi gitu kan. Kalau menurut aku sih itu beriringan ya. Jadi bisa jadi peluang ekonomi juga, tapi memang bisa juga dari FOMO. Sebenarnya kalau itu peluang ekonomi dari sisi kita sekarang yang kayaknya hampir semua orang itu pegang digital ya kan. Semuanya pasti punya Instagram, punya TikTok, Nah itu pasti benar-benar peluang banget sih ya, yeah, untuk perekonomian, untuk misalnya. Jadi memang banyak juga ya aku ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang mau lulus kuliah. Mm-hmm. Kalau kemarin kita ada ngobrol-ngobrol tuh pengennya jadi konten kreator, mm-hmm, mereka bilang pengennya jadi KOL spesialis gitu kan. Sebenarnya itu bagus ya, cuman memang kalau di Indonesia ini kan lumayan kuat FOMO-nya. Di Indonesia apa sih yang gak difomoin? Kayaknya semuanya FOMO, dari ada pekerjaan baru, ada brand baru, ada yeah, tren baru, entah dari luar lah pokoknya, hmm, kan. Jadi sebenarnya yang FOMO ini tuh tidak akan bertahan lama sih ya. Kalau ini dijadikan untuk FOMO sebenarnya banyak juga sih yang FOMO, memang kayak pengen coba, tapi ternyata memang, dan banyak juga aku bacain sekarang kan Threads tuh lagi rame banget kan. Yeah. Nah, jadi aku juga suka ngobrol-ngobrol di Threads juga, buka ruang obrolan gitu kan. Banyak juga yang bilang kok susah ya, kok enggak segampang itu, karena memang kadang anak-anak yang FOMO ini tuh ngelihat, ya mungkin mereka ngelihat selebgram atau influencer favorit mereka, iya, kok gampang banget, hmm, bisa di endorse ke luar negeri segala macam, hmm, dapat mobil segala macam, iya, tapi kan itu prosesnya panjang ya, nggak iya, semudah itu. Jadi itu juga FOMO juga lumayan banyak juga sih, tapi sebenarnya kalau memang mau dijadikan pekerjaan yang digeluti dengan benar, iya, sabar, itu pasti ada hasilnya.
1: Oke, jadi ada peluang ekonomi digital juga,
7: ada
1: tapi
7: banget.
1: FOMO-nya juga ya bisa enggak berumur panjang,
7: iya,
1: kadang
7: betul,
1: ya.
7: Iya betul, karena ekspektasinya sih, iya, ekspektasinya yang baru-baru ini kerasa kayak mereka sudah punya follower misalnya berapa, 1000, 2000, 3000, udah pengen dapat brand apa, hmm, ditawarin brand apa, hmm, gitu kan. Padahal sebenarnya tidak semudah itu guys.
1: Oke, okay, gitu. Tapi kan Kak Eki kan udah lama nih jadi content creator ya, nih. Kalau sekarang kan makin banyak yang jadi content creator ya, juga nih. Kalau akun kuliner itu banyak banget ya kayak sekarang.
7: Betul, betul.
1: Kalau kakak lihat sendiri itu persaingannya justru semakin sehat atau gimana nih kak? Atau nggak realistis nih? Karena semakin banyaknya menjamurnya konten-konten dengan nisa serupa tadi ya?
7: Iya, berarti kita ngomongin misalnya di Palembang aja ya, yeah, di Palembang dengan konten yang kuliner, mm-hmm, itu kan banyak banget ya, yeah, di TikTok, di Instagram, terus sekarang mulai merambah di Threads juga. Mm-hmm. Menurut aku sih kalau dibilang real sih semuanya real ya, cuman kalau menurut aku tuh ada yang tidak original aja sih. Mm-hmm. Iya, kalau menurut aku kayak mungkin dia lihat idola dia, terus kayak dia itu tadi sih, menurut aku, mm-hmm, karena dia ada ekspektasi tinggi, cepat, pengen, yeah, cepat naik gitu kan. Jadi dia mengcopy aja idola, mm-hmm, dia, terus dia buatlah di konten dia gitu kan. Sedangkan, yeah, orang-orang tuh sekarang tuh lebih ke originalitas sih kalau untuk konten ya. Enggak lagi yang kan kita tuh bisa lihat kalau di konten orang tuh gimana dia makan, misalnya dia makan nih, dia cicipin seblak lah misalnya gitu kan, kita bisa kelihatan antara dia benar-benar mencicipi itu, terus dia merasakan seblak itu kencurnya segala macamnya dengan benar-benar merasakan, kelihatan dari video ya, dari mimik mukanya tuh kelihatan kalau enak gitu, emang beneran enak gitu kan, bukan yang nggak enak tapi dibilang enak. Yeah. Nah jadi itu sih paling yang bikin jadinya tidak originalnya gitu sih. Okay. Sebenarnya tapi kalau bisa, kalau dibilang tuh sebenarnya sekarang tuh publik tuh udah pinter banget sih ya. Yeah. Mereka udah tahu lah mana yang benar-benar real, mana yang dibuat-buat gitu kan, itu udah tahu. Jadi kalau dari sisi persaingan, kalau di Palembang aku melihatnya sangat-sangat sehat di Palembang, tidak ada tuh yang apalagi foodies ya, foodies tidak ada yang saling menjatuhkan ataupun itu tuh nggak ada sama sekali. Persaingan tuh sehat banget. Cuman itu tadi sih sayang kalau menurut aku, teman-teman foodies yang baru di TikTok atau di Instagram yang baru bermunculan mungkin setahun dua tahun itu kayak kurang originalnya aja sih.
1: Okay.
7: Kayak gitu.
1: Jadi biar mudah diingat juga ya oleh penonton, ya, oleh masyarakat juga harus punya mungkin keunikan ya,
7: betul,
1: identitas sendiri.
7: Iya.
1: Okay, baik. Kak Eki, dan kalau kita berbicara konten kreator nih, dalam bayangan kita nih, mungkin ekspektasi juga ya, kalau menghasilkan uang dari konten kreator tuh gampang ya kelihatannya.
7: Ya,
1: tapi realitanya itu sebenarnya seperti apa nih kak?
7: Oke, sebenarnya kalau sebenarnya ini tuh kayak dua sisi mata uang gitu loh. Mm-hmm. Kayak dibilang gampang, ya emang mudah sih ya. Apalagi kayak aku merasakan kan aku dulu dari aku 8 tahun kerja di perbankan kan,
1: yeah,
7: yang yang tahulah kerjanya tuh seperti apa, di apa kita kerja kantoran tuh segimananya mumetnya gitu kan. Yeah. Nah, terus penghasilannya juga udah tahu sebulannya berapa. Nah, sedangkan kalau di content creator itu memang kalau memang kita itu tadi ya, kalau memang kita original terus kita tuh tahu value kita apa, terus kita juga buat videonya tuh dengan sungguh-sungguh, itu memang bisa sangat-sangat menghasilkan banget sih.

0: influencer
1: yeah.
0: Atau selebgram itu sebenarnya ada bedanya sih ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau misalnya sekalian aku kasih tahu kalau yeah, KOL itu kan key opinion leader. Mm-hmm. Nah sebenarnya KOL itu adalah orang-orang yang ahli, yang benar-benar ahli, sudah ada sekolahnya atau hasil dari sekolah gitu. Terus dia ngonten.
1: Okay.
0: Misalnya kayak dokter, kita kan banyak lihat sekarang dokter-dokter,
1: psikolog,
0: psikolog yang ngonten, dokter-dokter ngonten dengan konten yang berbagai macam itu, edukasi segala macam, atau chef yang benar-benar sekolah terus dia ngonten gitu kan. Nah, itu KOL. Karena dia ahli memang di bidangnya. Nah, tapi kalau misalnya dan dia buat konten. Nah, tapi ada juga sekarang namanya influencer. Influencer itu ya dari kata influencer berarti kan dia memang yang menginfluence. Jadi siapapun itu bisa, mau ibu rumah tangga, mau anak SMA gitu itu bisa, asal dia memang benar-benar bisa menginfluence dengan ciri khas yang mereka bawa. Kayak gitu sih. Jadi dari KOL, influencer, yang influencer mainnya di seleb, di Instagram namanya selebgram, influencer mainnya di TikTok namanya selebtok gitu kan. Bentar lagi sekarang ada threads juga. Nah itu sebenarnya semuanya itu bisa banget kalian jadikan tempat untuk mencari nafkah yang benar-benar hebat sih. Cuman itu tadi tidak semudah itu juga. Jadi ada yang menurut aku sih itu balik-balik ada keberuntungan juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita beruntung, misalnya nih aku bisa bilang, misalnya ada anak ini, dia dari keluarga kaya raya, rumahnya bagus, segala macam, dia sudah punya segalanya, dia ngonten dengan flexing. Karena menurut aku flexing itu adalah konten ya. Dia kontennya isinya flexing, karena dia beruntung aja, dia sudah terlahir kaya, dia tinggal kontenin aja barang-barang yang dia punya dari orang tua segala macam, terus nanti ada brand yang melirik dia, nawarin dia, atau dia diundang ke podcast, terus atau dia diundang ke TV segala macam. Nah itu kan salah satu keberuntungan juga ya. Nah itu mau gak mau kita harus akui kayak gitu sih. Tapi ada juga yang benar-benar merangkak dari bawah, benar-benar coba. Kalau misalnya kayak aku foodies, jajan sendiri segala macam, terus mulailah diundang dari yang gratisan, terus kita tawarin barter, terus lama-lama ditanyain red card, kita kasihlah red card sekian, naik kayak gitu sih. Jadi bisa, jadi prosesnya macam-macam. Dan kalau memang benar-benar konten kreator, apalagi dia sudah handle brand, itu kerjanya banyak banget, Mbak. Dia buat storyline, terus dia buat apa namanya idenya juga, eksekusinya juga, gimana dia nyiapin misalnya konten kreator ini di sisi lifestyle, dia siapin kostumnya segala macam yang cocok gitu. Itu banyak banget sih kerjaannya memang. Jadi ada konten kreator yang menurut aku benar-benar berjuang, benar-benar dia kerjanya tuh berat, tapi ada juga yang bisa gampang aja easy money juga. Kayak gitu sih.
1: Tapi biasanya Kak kalau followers itu ya, followers semakin banyak followers itu mempengaruhi atau enggak sih Kak?
0: Oke, wah ini pertanyaannya sangat-sangat bikin serem ya. Oke.
1: Sebagai orang dengan followers banyak.
0: Iya betul. Enggak lah. No. Jadi kalau pertanyaannya tadi followers ya, apakah itu penting atau enggak ya? Jadi sebenarnya kalau followers itu kalau sekarang nih di tahun 2026 itu tidak terlalu penting kalau followers, karena seperti kita tahu followers itu kan bisa dibeli ya. Pertama ya kan, followers bisa dibeli. Jadi sebenarnya kalau sekarang pun aku pun ketika melihat data-data dari anak-anak KOL Palembang, aku dikasih data insight mereka per bulan gitu kan. Banyak juga kok followers yang di bawah 10.000 itu engagement rate-nya, insight-nya, views-nya itu lebih banyak daripada KOL-KOL atau selebgram yang followers-nya di atas 100.000, 500.000, bahkan yang MM-an. Itu juga ada kok sebenarnya. Jadi bisa dibilang sekarang gak penting lagi sih followers. Dan sekarang brand-brand pun owner-owner udah pintar-pintar, jadi mereka tuh nggak terlalu cari yang makro atau mega KOL, malah sekarang tuh dari 2025 sampai sekarang itu yang banyak banget kerjaan itu KOL tiring nanomikro. Iya, dari 1.000 sampai 100.000.
1: Oke.
0: Kayak gitu, itu yang lagi banyak kerjaan karena mereka tuh masih dianggap sama owner-owner itu mereka tuh real gitu, kayak engagement sama apa followers mereka tuh benar-benar real. Jadi orang-orang yang menonton mereka tuh benar-benar real gitu, bukan yang ngawang-ngawang gitu ataupun beli segala macem ya gitu kan. Tapi menurutku ada beberapa niche yang menurutku harus banyak followers, itu baru worth. Tapi kalau ada beberapa niche, menurut aku kayak followers 1000 atau 5000 pun udah oke banget.

0: banget sih. Apalagi kontennya bagus gitu. Sekarang kan banyak banget ya jenis konten, dia mau konten video, mau foto, ada lagi mau foto tapi pakai storytelling. Videonya pun ada video yang video storytelling juga. Yeah. Sekarang tuh banyak banget lah jenisnya. Kalau memang dia kerjanya bagus, rapi, cakep, mau followers 3.000, 5.000, itu pasti oke sih, pasti maju gitu sih.
1: Tapi sekarang ya Kak ya, konten kreator ini ada yang juga mengejar viral nih.
0: Ya, betul.
1: Dibanding kualitas. Mungkin betul. Nyiptain konten-konten yang agak sensasional ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Itu apakah algoritma media ini memang mendorong konten kreator ini untuk bersikap atau seperti itu ya?
0: Oke, jadi karena ada anggapan kalau kita viral, kita pasti dilirik orang.
1: Iya.
0: Dari orang-orang itu banyak brand-brand terus dapat kerjaan. Nah itu sebenarnya nggak salah juga, karena banyak ada juga brand-brand yang memang sengaja mencari. Karena aku pernah dapat juga, jadi ada brand dari brand nasional lah mau datang ke Palembang. Dia yang pertama ditanyain sama kita itu, cari yang viral-viral ya. Aku pengen lihat apa yang viral-viral di Palembang. Siapa yang selebgram atau KOL yang viral-viral di Palembang tuh siapa di bulan-bulan ini gitu.
1: Yeah,
0: ada okay. juga kok memang. Jadi sebenarnya nggak salah juga. Aku pun tidak apa namanya ya, nggak bilang kalau itu salah KOL atau selebgram yang suka buat viral itu salah tuh enggak. Cuman menurut aku kalau misalnya viralnya itu banyak negatifnya atau banyak menyakiti orang, nah itu sebenarnya aku kurang suka, aku kurang kurang mendukung itulah. Tapi kalau sisi viralnya, misalnya dia viral karena kemesraannya dengan suami istri, misalnya dia viral karena kemesraannya gitu kan, atau dia viral karena dia suka sedekat segala macem gitu-gitu, itu sih menurut aku tuh fine-fine aja sih ya, kayak gitu. Dan nggak salah juga sih kalau dia mengejar viral, karena memang kalau viral pasti banyak dilihat orang. Nah kalau kita banyak dilihat orang, pasti brand juga akan seneng gitu loh. Kayak gitu. Dan biasanya dengan keviralan ini akan dimanfaatkan sama si selebgramnya, si content creatornya, untuk menaikkan harga biasanya. Iya. Kayak gitu. Sebelum viral dia harganya mungkin di satu, terus setelah viral dia tahu value dia, dia tahu setiap dia buat IG story itu yang nonton dari biasanya cuma 15.000 jadi 70.000, 200.000 orang gitu kan. Dia akan naikkan, jadi harganya jadi 10, jadi 12 gitu-gitu sih. Jadi nggak salah juga sih, Pak. Ya itu tadi sih aku bilang, asal viralnya jangan banyak negatifnya lah.
1: Oke. Gitu. Baik. Tapi kalau kita ngomongin juga tentang algoritma media sosial nih ya, Kak. Kayaknya kan udah lama nih berkecimpung di konten kreator. Yang Kakak lihat sih sebenarnya yang sosial, yang bisa cepet naik di media sosial itu yang seperti apa sih, Kak, konten-kontennya?
0: Oke. Kalau untuk sekarang di 2026 itu yang menurut aku algoritma yang bagus cepet konten, pertama konten-konten yang konsisten.
1: Okay.
0: Konten-konten yang konsisten, kreator-kreator yang tahu nih dia value-nya. Misalnya kayak kreator ini dia bergeraknya di bidang fashion, gitu kan. Dia tahu value dia, dia cantik, dia tampan, badannya bagus gitu kan. Terus dia fashion-nya bagus, dia bisa ambil fotonya bagus, video bagus. Jadi dia akan buat konten dia tentang itu kan, dia tahu value-nya seperti itu kan. Nah jadi dia akan buat kontennya terus seperti itu, konsisten juga. Terus dia mungkin apa namanya, attitude-nya juga bagus. Terus dia itu tadi sih, menurut aku tuh sekarang orang-orang tuh sudah bisa melihat dari konten tuh mana yang jujur gitu loh.
1: Okay.
0: Dengan berkonten tuh mana yang memang kita mengiklankan misalnya sebuah produk gitu kan, memang kita di endorse tapi kelihatan ada kejujuran di situ gitu kan. Nah itu akan yang menurut aku algoritmanya akan bagus karena dia konsisten. Karena memang let's say kita bilang Instagram aja, Instagram tuh memang melihat kreator-kreator yang konsisten pertama, terus kedua kontennya tuh sesuai niche. Jadi kalau memang misalnya dia fashion, dari awal dia berkecimpung jadi fashion dan dia fashion terus, nah itu yang akan bagus. Algoritma tuh akan bingung ketika satu minggu dia buat konten fashion misalnya, ada 7 uploadan, tiba-tiba di minggu depan dia buat konten makan, gitu kan. Terus nanti bisa di minggu depan lagi nanti dia buat konten misalnya, dia buat konten liburan atau apalah gitu kan. Itu Instagram akan bingung gimana dia akan ngebus si kreatornya. Makanya nanti kontennya mungkin ada yang malah sepi banget gitu kan. Jadi kalau memang kalian sudah tahu nih guys, value kalian apa, kalian ahlinya di bidang apa, kalian buatlah konten itu terus konsisten, sabar, karena memang harus sabar main sebagai konten kreator ini kalau pengen eksisnya lama. ya udah gitu aja sih. Nah nanti akan otomatis pasti akan terus akan maju sih, akan di boost juga sama Instagram. Instagram ngelihat oh ya ini konsisten dia, nanti diterusin sama Instagram jadi banyak viewsnya kayak gitu sih.
1: Oke, tapi dari pengalaman Kak Eki sendiri pernah nggak ngelihat fenomena kreator yang naiknya cepat, terkenalnya cepat ya, tapi juga hilangnya itu cepat. Biasanya itu penyebabnya karena apa nih Kak?
0: Oke, okay, biasanya itu adalah kreator yang awal keluarnya itu dari dia viralnya itu karena sesuatu yang kurang baik, negatif biasanya. Misalnya kayak berantem-berantem, kayak gitu. Itu biasanya memang viralnya bisa ya sebulan, tapi habis itu udah hilang karena orang apalagi nih gitu, enggak ada lagi yang bisa dinikmati selain kehuru-haraan itu aja gitu kan. Biasanya itu seperti itu sih. Kreator-kreator yang memulai karirnya dengan kehuru-haraan itu biasa gak akan lama sih.
1: Oke, baik, kayaknya kita rehat sejenak ya Kak. Boleh. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan pendengar yang masih ingin bergabung di perbincangan kita sore hari ini, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam dialog ekonomi digital dengan tema hari ini, yaitu semua ingin jadi konten kreator, peluang atau FOMO. Dan kita juga masih bersama dengan Kak Rizky Eki ya, KOL spesialis. Dan Kak Eki, kita langsung baca saja ya, ada pesan masuk nih dari live chat kita di YouTube Pro 1 RRI Palembang dari @GeaWidianti. Kalau baru mulai bikin konten tapi views-nya masih sepi, apakah lebih baik tetap lanjut atau ganti konsep? Gimana tuh, Kak?
7: Oke, ini banyak banget yang nanyain. Biasa konten-konten kreator yang baru mau buat, yang baru mau apa namanya, mau launching lah gitu ya, di konten kreator Indonesia. Jadi kalau memang views-nya masih dikit, sebenarnya ini aku mau tanya dulu sih sama dia, kira-kira dia sudah berkonten ini sudah berapa lama? Jangan tahu-tahunya ternyata dia baru satu minggu misalnya gitu, atau satu bulan. Jadi memang kalau mau ngonten yang benar-benar ngonten biar ada hasilnya, memang harus itu tadi seperti aku bilang, harus konsisten. Terus memang balik lagi ke kamunya, kamu sebenarnya konten tuh kamu happy nggak gitu kan di konten yang kamu buat. Aku kan tidak tahu ya niche-nya tentang apa, itu kamu happy atau enggak. Terus yang menurut aku sih yang pertama kali harus kamu tanya sama diri sendiri sih, harus happy kedua pertama, terus kedua tuh kamu harus konsisten. Apakah kamu sudah ngonten itu menghasilkan kontennya tiap hari kamu upload minimal sehari satu?
3: Yeah.
7: Nah, terus kedua apakah kamu sudah berinteraksi sama followers misalnya, atau ada yang komen itu kamu balasin nggak komennya gitu kan? Itu karena penting, itu penting banget karena Instagram juga melihat seberapa aktif kita dengan orang-orang yang komen tuh kita balasin. Dan bahkan ada juga yang meneliti tuh berapa lama kita balas komen itu mempengaruhi.
3: Okay.
7: Jadi kalau kita balas komennya ternyata 15 jam kemudian, itu akan mempengaruhi views-nya. Instagram juga tidak akan menarik untuk nerusin konten kita lebih luas. Tapi kalau misalnya dia baru komen, ada komen terus kita 5 menit balas, 2 menit langsung kita balas. Nah, kalau kita makin aktif, itu Instagram akan melihat, oh ini menarik nih, dia akan disebar luaskannya. Okay. Jadi lihat dulu, terus dari sisi kualitasnya. Kadang memang kita tidak pungkiri kalau konten kreator itu menurut aku videonya paling enggak tuh pertama harus jelas. Jangan kabur-kabur, kameranya jangan goyang-goyang. Iya. Yang bagus lah produksi videonya. Kayak gitu sih. Nah, kalau memang sudah kamu lakukan mungkin sampai 3 bulan, sudah konsisten segala macam, baru bisa kamu cari lagi cara, formula baru lagi. Entah mungkin tidak cocok nih di niche yang seperti ini gitu kan. Coba cari yang lain itu boleh. Tapi kalau memang masih baru 1 bulan dan belum konsisten, coba konsisten dulu.
3: Oke, baik. Kita terima penelpon Kak Eki di 369977. Selamat sore.
8: Selamat sore.
3: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Lydia di Pajo, Kak.
3: Lydia di Pajo. Silakan, Mbak Lydia.
8: Halo, Kak. Ini aku mau nanya ya, kan. Sebenarnya aku tuh baru-baru nyoba aktif di sosmed. Dan alhamdulillah tuh ya, Kak, responnya tuh lumayan positif gitu, Kak. Nah, kebetulan lagi tuh beberapa hari lalu aku tuh dapat tawaran dari brand gitu. Dan ini memang brand pertama yang masuk di aku gitu, kan.
7: Wah.
8: Nah, jadi di sini tuh jujur aku masih bingung gitu, Kak, ya. Kira-kira kalau mau masang record di awal-awal tuh baiknya gimana sih, Kak?
3: Okay.
8: Atau enaknya tuh kayak tukeran aja, barter gitu.
3: Okay, baik. Itu aja Mbak Lydia.
8: Ya, itu aja. Terima kasih ya.
3: Baik, terima kasih Mbak Lydia di Pak Jo. Silakan Kak Eki.
7: Okay. Ini juga sering juga ditanyain, jadi apakah gimana cara menukar red card. Nah, jadi kalau memang kita masih kreatornya baru, berapapun followersnya lah ya, berapa followersnya, kalau memang kita sudah dilirik sama brand, berarti itu adalah langkah pertama, berarti kita harus pede, kita harus happy, berarti konten kita bagus.
3: Okay.
7: Ya, yang kita sajikan di media sosial berarti sudah bagus karena kita sudah diapresiasi sama brand. Kedua, gimana caranya mau ngomong? Nah, itu balik lagi ke kita ya untuk red card. Kalau menurut aku, apabila memang masih baru banget, pengen cari pengalaman gitu kan, up terus, kita juga bisa ngelihat ya value dari brandnya. Misalnya brand yang ngajakin kita ini ternyata adalah brand nasional. Yang kalau kita kerja sama-sama brand itu, jadi portofolio kita, terus nanti untuk kedepannya tuh kita bisa membanggakan portofolio ini. Menurut aku gak apa-apa banget kalau itu kita barter kayak gitu. Tapi kalau memang ternyata kamu melihat ini pertama brandnya brand lokal gitu kan, terus pas kamu tanya minta SOW-nya gitu kan, minta briefnya gimana, ternyata briefnya ribet banget segala macam, kamu belum pede mau kasih red card berapa, kamu bilang aja gini, minta untuk gak apa-apa Kak ini di barter, tapi nanti boleh untuk ada uang transportasi kayak gitu. Itu gak apa-apa banget sih untuk kreator baru kayak gitu. Jadi jangan juga, kita juga jangan mengecilkan diri kita juga ya, karena kita juga sudah punya value kan. Kalau brand itu sudah ngelirik kita, berarti kita sudah punya value, jadi kita juga harus bangga kayak gitu sih. Jadi kalau mau menentukan red card boleh juga. Jadi kalau untuk bayangan awal aja, sebenarnya menentukan red card itu ada hitungannya sih ya. Jadi bisa dihitung dari engagement rate, nanti dibagi sama followers berapa, terus dikalikan sama views sebenarnya. Tapi itu kan karena ini kita masih kreator baru, jadi kita belum bisa ngelihat itu kan, karena masih baru banget tadi si mbaknya bilang. Jadi bisa aja kamu sebenarnya kalau untuk tier KOL-nya, misalnya KOL Nano itu kan dari 1000 sampai 10.000. Nah, itu tuh sebenarnya paling tinggi red card-nya itu di 750.000.
3: Oke.
7: sebenarnya. Jadi yang normalnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu misalnya followersnya berapa? 3.000 misalnya gitu kan. Kalau kamu menentukan red card misalnya masih karena belum ada, belum bisa melihat ya engagement rate segala macam kan. Misalnya kamu kasih gimana kalau 200.000 gitu kan? Ya nggak apa-apa juga sih kayak gitu.
3: Iya. Karena konten kreator-kreator baru ini kadang masih bingung juga ya untuk menentukan harga. Nanti
7: betul.
3: Kemahalan nanti takutnya
7: nggak jadi, gitu kan? Ya nggak apa-apa juga sih. Yang yang penting itu tadi sih kalau menurut aku sebuah pedoman aja. Kalau followers kita 1.000 sampai 10.000 itu maksimalnya di 750.000.
3: Oke, baik. Tapi tadi Kaiki juga sempat singgung ya masalah value nih.
7: Betul.
3: Nah kalau di tengah banyaknya konten-konten flexing nih kak, gimmick, sensasi, gimana nih kak supaya kreator ini tetap punya value dan juga punya etika?
7: Oke. Konten-konten flexing segala macam kita tidak pungkiri itu banyak ya. Dan ya udahlah, udah nggak usah kita perdebatkan itu gitu kan. Nah sekarang kita balik ke diri kita, value kita apa gitu kan, itu yang kita tonjolin di konten. Jadi menurut aku konten-konten yang memiliki value, kreator-kreator yang memiliki value itu pasti akan lebih sustainable, lebih sukses daripada yang flexing-flexing. Karena brand-brand sekarang tuh udah pintar-pintar, penonton-penonton udah pintar-pintar, orang Indonesia udah pintar-pintar. Jadi tetap kalian tahu sama value kalian. Misalnya kalian memang aku cantik misalnya gitu kan, ya udah nggak apa-apa kamu cantik, terus kamu juga aku jago kok untuk mix and match fashion baju segala macam, ya udah nggak apa-apa terusin gitu kan, nggak usah kamu mau ikut-ikutan flexing atau segala macam tuh nggak perlu, tetap stick sama value sama attitude itu juga penting banget, karena kalau kalian dilirik sama brand terus brandnya repeat order, oh itu sudah oke banget sih. Nah tapi kalau misalnya kalian dilirik brand terus mungkin ada yang kurang berkenan lah dari tingkah laku kita atau segala macam, terus brandnya nggak repeat order lagi, nah itu kita bisa harus evaluasi diri karena memang attitude di dunia konten ini sangat penting banget, apalagi kita sudah yang namanya berhubungan sama brand, sama owner, sama brand gitu kan, itu attitude harus benar-benar dijaga, datangnya on time kalau endorse, ngomongnya yang benar, balas chatnya jangan di chat sama owner atau brand hari ini balesnya 2 hari lagi dengan alasan tenggelam WA-nya atau iya DM-nya tenggelam gitu-gitu. No. Aku sebagai KOL spesialis pun kalau ketemu sama KOL yang kayak gitu aku juga nanti deh dia KOL di list paling bawah lah walaupun ternyata dia bagus lah segala macam. Aku lebih attitude tuh gak penting banget sih. Karena kan kalau kita bekerja yang benar, nyaman gitu kan, enak kerjanya. Kayak gitu sih. Jadi attitude penting banget, sama itu tadi value, know your value, value kamu tuh apa sih gitu kan.
3: Oke, jadi gitu. Apapun profesinya sebenarnya ya kayak dia kalau attitude
7: sama
3: itu
7: sih,
3: nomor satu ya kita junjung.
7: Betul.
3: Oke, dan pendengar ya di balik dunia kreator juga yang terlihat serba cepat nih, sebenarnya ada pertanyaan penting juga nih kak, soal masa depan dan keberlanjutan profesi ini kak. Oke. Kalau berbicara soal cuan nih, sebenarnya apakah ini menjanjikan di masa depan untuk menjadi konten kreator ini kak?
7: Oke, aku akan langsung menjawab dengan cepat, sangat-sangat menjanjikan. Jadi untuk konten kreator, karena konten kreator ini akan hidup berdampingan dengan sosial media, dengan media sosial, dengan digitalisasi. Nah, sedangkan sekarang kita pikir aja, digitalisasi itu malah kedepannya tuh akan lebih maju lagi sih, tidak akan mati lah kalau kita bisa bilang. Jadi itu akan berjalan beriringan. Gimana kita sebagai konten kreator itu bisa adjust terus. Jadi kita akan tumbuh terus. Jadi kita tumbuh bareng si media sosialnya, si digitalnya gitu kan. Kalau digitalnya ternyata nanti kedepannya akan seperti ini ya kita ikutin kayak gitu. Kita adjust gimana biar kita bisa masuk terus, bisa eksis terus kayak gitu. Itu sih konsistensi itu seperti aku bilang tadi itu penting banget. Terus originalitas juga penting banget. Terus gimana kita engage sama followers kita, dibalas cara balas komennya itu kan salah satu engagement ya. Gimana kita ngobrol sama followers tuh enak gitu kan. Apalagi sekarang sudah punya fitur threads ya, mana threads tuh kan sekarang banyak ngobrol-ngobrol di sana. Nah, jadi kalau kalian pengen lebih engage sama followers, coba main di threads, ngobrolnya enak di sana segala macam itu akan terus sih. Jadi aku bisa bilang sangat-sangat menjanjikan sekali konten kreator ini karena banyak banget peluangnya. Konten kreator bisa jual untuk jualan diri dia sendiri. Maksudnya dia jual value dia. Atau konten kreator ini dia bisa bekerja untuk brand. Karena sekarang banyak banget brand-brand yang membuka lowongan pekerjaan konten kreator. Kayak gitu. Jadi benar-benar ini luas banget dan akan sangat panjang masa depannya.
3: Oke. Jadi bisa dikatakan menjanjikan ya, ya untuk konten kreator ini. Dan kalau kita juga berbicara tentang perkembangan teknologi ya Kak, pasti ya, sejalan juga dengan perkembangan AI.
7: Ya.
3: Kalau teknologi AI ini sebenarnya sangat membantu konten kreator atau jadi bikin persaingan ini semakin berat?
7: Oke, untuk AI. Jadi kalau ini lagi-lagi AI itu kayak dua sisi mata uang ya.
3: Iya.
7: Bisa sangat membantu, bisa membuat hancur juga sih. Jadi kalau menurut aku, kalau konten kreator bisa menggunakan AI dengan bijaksana, dengan tepat, itu sangat membantu. Misalnya AI digunakan untuk mencari ide, AI digunakan untuk ngebenerin skrip atau bantuin storyline gitu lewat AI, itu bisa. Nah tapi itu akan cepat banget membantu pekerjaan konten kreator. Jadi kerjaan tuh bisa cepat selesai. Tapi AI juga bisa digunakan, disalahgunakan. Misalnya itu tadi video-video yang dibuat itu pakai AI. Karena percaya tidak percaya, mau nggak mau harus diakui, video yang dibuat sama AI itu tuh kayak nggak ada nyawanya gitu loh.
3: Oke.
7: Ya jadi dan sekarang tuh kita tuh butuh penikmat media sosial tuh butuh yang real gitu kan, yang benar-benar real gitu kan. Jadi percaya nggak mau nggak mau harus diakui AI sampai detik ini ya, itu tuh nyawa video buatan AI itu belum ada nyawanya gitu loh. Jadi akan nggak kelihatan banget sih.
3: Jadi jatuhnya kalau, kayak template jadi ya Kak ya.
7: Iya betul. Suaranya itu walaupun memang sudah dibuat bisa kayak bagus banget ya, visualnya kayak orang banget gitu kan. Tapi emosinya tuh belum ada sih. Kayak gitu.
3: Baik. Tapi kalau kita juga berbicara tentang tantangan nih Kak. Kalau tantangan konten kreator itu seperti apa sih Kak, yang baru mau mulai merintis dan biar namanya bisa naik itu seperti apa?
7: Oke, tantangan untuk yang baru merintis berarti ya. Oke, tantangan baru merintis yang pertama itu tadi konsistensi ya. Gimana si konten kreator ini tidak merasa bosan. Itu tadi mungkin udah satu bulan ini setiap hari aku konten, setiap hari aku upload, tapi viewsnya gini-gini doang, belum ada dapat tawaran endorse segala macam gitu kan. Itu tadi itu salah satu ujian juga sih, harus sabar ya. Jadi mau konten, mau eksis di konten, di dunia konten kreator tuh pertama harus sabar, konsistensi, sama attitude juga itu penting juga. Terus untuk apa namanya berkembangnya ke depan biar lebih bagus, itu tadi adjust. Jadi misalnya nih ternyata di 2026 konten ini tuh lebih banyak dinikmati gitu kan. Nah coba di adjust sama kayak kontennya kita gitu kan. Mungkin nggak bisa peketiplak sama, tapi kita adjust aja entah mungkin dari cara ngomongnya kayak sekarang tuh kan konten-konten tuh yang seneng banget orang nonton itu adalah storytelling gitu kan. Jadi bukan lagi yang pace cepat gitu, tapi storytelling, dia kayak bercerita. Coba dengan konten kita buatlah seperti itu, bercerita misalnya sejarahnya apa, misalnya apa, itu coba di adjust aja sih. Jadi jangan capek-capek untuk adjust aja. Jadi jangan ngerasa kayak enggak ah konten aku tuh udah bagus banget loh ini tapi kok enggak. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kalau emang jangan ngerasa yang paling bagus juga, tetap belajar terus, adjust aja terus gitu sama apa sekarang di apa namanya di IG itu apa sih kayak gitu itu sih.
3: Okay. Ini ada pertanyaan juga Kak Eki di WhatsApp dari Lilis di kilometer 12.
7: Oke.
3: Apakah seorang sekarang masih mungkin ya untuk kreator sukses kalau alatnya cuma HP biasa?
7: Oke.
3: Modal untuk menjadi konten kreator mungkin ya Kak Eki ya?
7: Oke. Baik. Karena handphone biasa itu apa kayak gimana ya, handphone biasa, karena jujur aku pun sampai sekarang ngonten pakai handphone. Aku sampai detik ini ngonten pakai handphone gitu kan. Jadi kalau memang kamu punya itu tadi, balik lagi seperti aku bilang tadi di awal, untuk memproduksi sebuah konten kan berarti kan sekarang tuh lebih banyak video atau ternyata memang kamu foto, ya udah. Tapi misalnya nih foto nih, kita bilang kamu belum bisa buat video tapi kamu kontennya foto yang kamu kasih tulisan, ada storytelling di situ. Fotonya pastikanlah yang jelas gitu kan, jangan diedit yang terlalu terang atau ternyata gelap atau fotonya blur atau fotonya nggak fokus. Nah itu yang penting kualitasnya bagus kalau pakai handphone. Terus yang kedua misalnya video, sekarang kan handphone tuh video tuh udah banyak yang bagus ya, maksudnya handphone dengan range harga sekian pun itu udah bagus, nggak perlu yang puluhan juta gitu, banyak lah yang bagus. Nah bikin kontennya tuh yang bagus. Terus kalau misalnya kita video kan ada transisi perpindahan dari scene ini ke scene ini, buatlah yang smooth, jangan tiba-tiba nanti kita lagi di depan meja tiba-tiba scene berikutnya tiba-tiba kita sudah di outdoor gitu kan. Nah, jadi buatlah scene yang bagus, yang bercerita, karena scene per scene itu adalah ceritanya kalau di video. Jadi orang tuh juga enjoy nikmatinnya.
3: Okay,
7: terus baik. Edit videonya juga jangan terlalu kabur, jangan terlalu nanti gelap-gelap gitu kan. Apalagi misalnya nih, kamu ngontennya konten makanan. Terus kamu editnya tuh yang terlalu gelap, dark-dark estetik pengennya gitu kan. Menurut aku itu enggak akan relate sama orang. Jadi kan kalau orang lihat video makanan gitu kan yang bikin ngiler, yang makanannya tuh menggugah selera. Jadi harus dieditnya tuh benar-benar yang vibrant, yang terang, yang bikin ngiler gitu loh. Nah, jadi kualitas videonya juga harus bagus. Enggak harus pakai kamera puluhan juta atau misalnya pakai handphone merek tertentu yang bagus gitu kan. Kalau memang videonya tuh terang, enggak kabur, enggak goyang-goyang ngerekamnya gitu kan, pastikan stabil semuanya, itu pasti akan bagus kok.
3: Oke, okay, baik. Dan Kak Eki, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Eki, sekaligus jadi closing statement di perbincangan kita sore hari ini. Dan kalau hari ini ya Kak Eki ya, semua orang bisa jadi konten kreator.
7: Yes.
3: Menurut Kak Eki sendiri, apa nih yang membuat seorang ini benar-benar layak untuk terus ditonton dan diingat oleh audiens?
7: Oke, yang pertama itu pasti dari originalitasnya. Jadi dengan berkonten ini pun kita tuh harus menunjukkan kejujuran. Jadi kita kontennya harus jujur, harus tulus juga, original juga gitu kan. Tidak plek ketiplek menjiplak, tapi kalau kita terinspirasi itu boleh, tapi kita kemas dengan kitanya gitu kan. Nah, yang kedua, gimana kita bisa memproduksi itu tadi, know your value. Jadi kamu harus tanya dulu sama diri kamu, value saya apa, saya ini apa ya kelebihan saya gitu kan. Itu kamu tanya dulu, kamu evaluasi diri. Nah, oke, kelebihan saya seperti ini misalnya. Saya enggak pede kalau saya ngeluarin muka saya, tapi aku pede sama suara aku. Suara aku tuh renyah gitu kan. Ya udah, berarti kontennya enggak apa-apa, enggak usah nampilin muka, tapi nanti pakai voice over suara atau lebih komunikatif storytelling gitu. Jadi terus yang berikutnya itu adalah konten-konten yang relate. Sekarang itu udah gak zaman lagi konten-konten yang halu-halu, yang terlalu mengada-ngada gitu, gak. Jadi yang relate aja. Jadi misalnya kamu ngonten sebagai, misalnya sebagai pekerja corporate misalnya gitu kan, atau misalnya penyiar nih, misalnya sebagai penyiar gitu kan, bikin konten. Terus misalnya sebagai konten sebagai pengangguran, itu juga boleh banget loh. Itu boleh banget loh. Misalnya memang sekarang lagi belum dapat kerjaan, nah nganggur kan. Nah konten aja, konten gimana susahnya cari kerja, konten tentang gimana kehidupan pengangguran yang baru wisuda misalnya gitu kan. Itu yang relate aja pokoknya, yang relate, yang sederhana, dikemasnya dengan baik, tidak bertele-tele, produksiannya, videonya juga terang, bagus, itu pasti akan meledak. Kayak gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Eki ya atas waktunya dan insight-nya yang luar biasa sekali ya tentang tema kita hari ini, tentang konten kreator, sebenarnya peluang atau FOMO. Terima kasih banyak Kak Rizky Eki, selamat beraktivitas kembali.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian dialog ekonomi digital di kesempatan hari ini ya, bersama dengan Kak Rizky Eki yang merupakan KOL spesialis, dengan tema yang kita hadirkan hari ini yaitu semua ingin jadi konten kreator, peluang atau FOMO. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan informasi-informasi lainnya dalam Warta Berita Belajar Sumba bersama RRI Bengkulu.
9: Ekonomi digital.
10: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: yang strategik lah katanya, untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk.
1: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene, jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi.
2: Jadi yang utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim KKP.
3: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 29 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya, Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pengembangan produk lokal berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dan meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi pengolahan produk desa juga terus berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi juga terbuka pada produk fashion lokal dan kerajinan bernilai tinggi yang tumbuh dari desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menyebut struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Karena itu, hilirisasi diperlukan agar komoditas maupun produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun diolah menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi. Menurut Asrian, mayoritas pelaku usaha di Lampung merupakan UMKM dengan skala terbatas. Penguatan hilirisasi di sektor kreatif mampu mendorong ekonomi desa lebih mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
1: Memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa, sehingga sebagian kebutuhan desa ya bisa dipenuhi sendiri dari desa itu, bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lain dari produksi mereka.
2: Salah satu contoh pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi datang dari pengrajin sulam jelujur khas Pesawaran. Salah satu pengrajin, Sofi, mengaku mengolah kain bersulam jelujur menjadi berbagai produk fashion dan aksesori bernilai jual lebih tinggi. Sofi mengatakan proses pengembangan desain dan pemasaran membuat produk sulam jelujur lebih diminati pasar, termasuk pembeli dari luar daerah. Kerajinan tradisional yang sebelumnya dikerjakan secara terbatas, kini mampu menjadi sumber pendapatan yang membantu menopang ekonomi keluarga.
3: Terus yang ini khas Pesawaran sulam jelujur. Sulam jelujur dari Pesawaran. Mendukung sih kalau kita ini, karena ini bisa buat menambah income keluarga ya, untuk membantu keluarga. Cuman ya nggak semua sih jadi pengrajin, karena ini kan berpengaruh sama mata juga.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, dan akses pasar. Dengan strategi yang tepat, produk lokal Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, namun nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Manado menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munade menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh institusi skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menang kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait program pusat hilirisasi kelapa di daerah yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Kami menyambut positif rencana pembangunan pusat hilirisasi kelapa di daerah, karena memang dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga, khususnya petani, pelaku usaha kecil. Cuman kalau di Bangka ini belum ada informasi rencana program itu.
2: Menurut saya ya, kalau ada pabrik atau pusat pengolahan di daerah, hasil kelapa kami bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa atau virgin oil. Tentu pendapatan petani juga bisa meningkat.
3: Kalau menurut saya, program ini cukup baik, tapi juga bisa melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan juga pemberdayaan usaha kecil. Kami berharap UMKM ini diberi kesempatan untuk ikut berkembang, misalnya membuat minyak kelapa, santan kemasan, ataupun produk makanan berbahan kelapa.
0: Ya, pergerakan selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Tergantung diberikannya dari Pak Bupati. Itu saja sudah sangat terima kasih dan terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi langkah awal mendukung rencana pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat akses penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan rencana pembangunan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Ade, lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinilai cukup strategis untuk pembangunan lapas, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi lapas terbuka yang akan mendukung program ketahanan pangan karena berada di kawasan pertanian.
1: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan, kita kan harus mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan, karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan, kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
2: Ada juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutan mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 6 hektar dan menyiapkan tambahan 4 hektar lahan untuk mendukung pengembangan kawasan lapas. Bupati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
3: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Nah, saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades, semua tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawitnya supaya mereka juga bisa ini.
2: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita pandu RRI SP Waikanan.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait lakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
1: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita selanjutnya menuju RRI Palembang.

0: Program Palembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan hari jadi Kota Palembang. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Palembang, sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, mengatakan Palembang Great Sale menjadi langkah bersama untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelaku usaha akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
2: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Palembang akan melaksanakan program Great Sale yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang ini. Dan alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini, dan kita bersama-sama melaksanakan itu semua agar masyarakat Kota Palembang tahu ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan hari jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
3: Wisata dari Ampera Tourism Run, tadi ada bilang Palembang Raya ya, kemudian ada personal, festival personal UMKM, harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa dalam memeriahkan atau peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ini dilaksanakan sesederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat edukasi kepada warga masyarakat Kota Palembang.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
4: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun, asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PTH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, yang tergabung dalam kloter PTH 19, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi, 26 Mei, dan Nasruwo Ismail Sabri, usia 54 tahun, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tergabung dalam kloter PTH 24, meninggal dunia di Markas 70 Mina, 27 Mei 2026, pukul 11.45, waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari tiga jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi, setelah itu yang kembalinya dikembalikan, setelah itu mendapatkan asuransi lagi.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan. Baru dua disetujui, Pemkab Kaur perjuangkan KNMP di tiga lokasi. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasejan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Selawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang prioritas utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses perundahan. Untuk prioritas berikutnya akan diproses oleh tim terkait. Insya Allah, ya, untuk 2020 ini

0: tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Gaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Gaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Tibalah kita di akhir Warta Belajar Sumba dan berikut laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Khairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
1: Saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Khairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Untuk daerah lain kenapa enggak ini, Bu?
2: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
1: Oke, kalau bibitnya sendiri dari mana?
2: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Itu nanti sumber benihnya ya dari sana. Mm-hmm. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
1: Oh, oke. Okay. Mm. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
2: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Mm. Anggarannya.
1: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
2: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
1: Sekitar lagi ya?
2: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
1: Itu disalurkan ke kelompok tani?
2: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
1: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan Bu kira-kira ditargetkan?
2: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Mm-hmm. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. November Desember, ya.
1: Berarti dari dinas memonitor.
2: Iya.
1: Atau seperti apa?
2: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk verifikasi CPCL-nya. Mm-hmm. Sampai tahap salurnya juga. Ditanam itu.
1: Kalau jenis kelapanya Bu?
2: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
1: Oke, harapannya Bu dengan adanya program ini?
2: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembang kelapa ini kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi hilirisasinya industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
1: Itu yang diprioritaskan di tahun.
2: Iya.
1: Okay, siap. Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu.

0: wawancara tadi mengakhiri Warta Belanja Sumba untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Rizka Midoktoria dan kerabat kerja Warta Belanja Sumba dari RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfes 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfes Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfes Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfes.kpk atau website resmi akfes.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfes.com dan media sosial @akfes.kpk.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pukul 17 nanti akan ada cek fakta. Pukul 17.30 seperti biasa kita akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan bantuan alat pertanian untuk program percepatan swasembada pangan. Unggahan tersebut menyertakan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Konten itu ramai dibagikan dan juga menarik perhatian masyarakat, khususnya bagi para petani. Narasi dalam unggahan dibuat seolah-olah berasal dari program resmi pemerintah. Dan pendengar, dilansir dari comdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Jadi akun Facebook yang membagikan informasi itu bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda verifikasi resmi. Tautan yang dibagikan juga terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram. Dan faktanya juga, pendengar, pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian dilakukan secara resmi melalui sistem e-proposal. Jadi mekanisme tersebut diatur juga dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2014. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menegaskan bahwa proses pengajuan bantuan tidak dilakukan melalui tautan acak di media sosial. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi. Dengan demikian, pendengar, unggahan berisi tautan klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan merupakan konten tiruan atau hoax. Publik diminta selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah masih terasa di berbagai wilayah, termasuk di kota Palembang. Memasuki H+2 Lebaran Kurban, sejumlah ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat mulai ramai dikunjungi warga yang memanfaatkan waktu libur bersama keluarga maupun untuk berolahraga. Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan, rekan kami telah berada di kawasan jogging track PTC Palembang. Langsung saja kita simak laporan dari reporter Alvina Damayanti. Alvina, bagaimana pantauan dari lokasi?
3: Baik, Ega dan juga pendengar. Saya berada di kawasan jogging track PTC Palembang yang pada sore hari pasca perayaan Idul Adha terpantau mulai ramai dikunjungi masyarakat, khususnya kalangan anak muda yang memanfaatkan waktu libur untuk berolahraga maupun sekedar berkumpul bersama teman. Memasuki waktu menjelang petang, suasana di area jogging track terlihat cukup hidup. Berdasarkan juga pantauan di lokasi, mayoritas pengunjung didominasi oleh anak muda dan remaja yang tampak memadati lintasan jogging. Sebagian juga terlihat berlari santai, berjalan kaki hingga bersepeda ringan untuk menjaga kebugaran tubuh setelah menikmati momentum libur Idul Adha bersama keluarga. Dan juga pendengar, tak hanya berolahraga, sejumlah pengunjung juga terlihat memanfaatkan area jogging track sebagai tempat berkumpul dan juga bersantai. Beberapa anak muda tampak duduk bersama teman-teman sambil berbincang menikmati suasana sore hari di sini, hingga mengabadikan momen dengan berfoto di sekitar kawasan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa area jogging track PTC masih menjadi salah satu pilihan favorit, khususnya untuk generasi muda untuk mengisi waktu luang pasca hari raya. Sementara itu, aktivitas di sekitar lokasi juga terpantau berjalan cukup tertib, pengunjung tanpa bergantian menggunakan lintasan jogging tanpa mengganggu satu sama lain. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini, situasi terpantau cukup cerah dengan angin yang terasa sejuk, sehingga mendukung juga untuk masyarakat beraktivitas di luar ruangan tanpa kendala berarti. Demikian pada Gera Alvina Damayanti, RRI Palembang melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Alvina Damayanti atas laporannya. Demikian pendengar, laporan terkini di kawasan jogging track PTC Palembang, H+2 Idul Adha.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Pendengar, masih di suasana Idul Adha 1447 Hijriah di hari ketiga, sebagian masyarakat mulai beraktivitas kembali. Hal tersebut tentunya memicu pergerakan masyarakat yang cukup signifikan di sejumlah ruas jalan utama maupun pusat mobilitas publik. Mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan memantau aktivitas warga selama libur Lebaran Kurban ini, rekan kami di lapangan telah bersiap. Langsung saja kita cari tahu kondisi terkini pantauan arus lalu lintas Jalin Sum kilometer 18 Talang Kelapa yang padat merayap, bersama dengan reporter Maulana. Maulana.
3: Ya, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Maulana melaporkan langsung dari ruas jalan lintas Sumatera kilometer 18, tepatnya di Kelurahan Pukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Mana dapat saya laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Jambi menuju Palembang pada sore hari ini terpantau padat merayap. Perlambatan kendaraan terjadi mulai dari kilometer 20 hingga kilometer 18. Dari pantauan di lapangan pula, arus kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan tonase besar seperti truk dan sejenisnya. Sementara kendaraan pribadi roda 4 dan sepeda motor turut menambah padatan volume lalu lintas sore hari ini. Akibat kondisi tersebut, tentunya sejumlah kendaraan pengendara roda 2 maksud kami dan kendaraan pribadi terlihat berupaya mengambil sisi luar badan jalan untuk menghindari antrian kendaraan. Sementara itu, dari arah sebaliknya, yakni Palembang menuju Kesung dan Jambi, arus kendaraan mulai dari kilometer 16 hingga kilometer 18 juga mengalami perlambatan, sehingga kedua jalur saat ini terpantau sama-sama padat merayap. Padatan arus lalu lintas ini tidak hanya dipengaruhi meningkatnya volume kendaraan pada jam sore hari, namun juga tingginya aktivitas kendaraan keluar masuk di sejumlah persimpangan sepanjang ruas Jalan Sum Talang Kelapa. Di antaranya berada di simpang Pasir Putih, simpang Rawang Sari, simpang Tolong Bulu, simpang Sukawaras, simpang Kantor Lurah Sukomoro, hingga simpang Air Batu. Aktivitas kendaraan dari lorong-lorong tersebut membuat kendaraan di jalan utama harus memperlambat laju kendaraan. Selain itu, pendengar, kondisi pada badan jalan yang bergelombang dan sedang dilakukan penyekrapan di beberapa titik turut menyebabkan kendaraan, khususnya truk bertonase besar, melaju lebih lambat. Pengendara roda 2 diimbau lebih berhati-hati, terutama saat melintas di kilometer 16 hingga kilometer 18, karena kondisi jalan yang tidak rata membuat kendaraan cukup sulit dikendalikan. Sementara itu, dari pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di sekitar Jalan Sum kilometer 18 terpantau ramai dan berjalan normal. Warga masih memanfaatkan suasana libur Idul Adha untuk berpergian maupun kembali beraktivitas kerja. Hingga sore hari ini pula, pendengar dapat saya informasikan cuaca di wilayah Talang Kelapa juga masih terpantau cerah dengan suhu udara yang cukup terik. Pendengar, untuk itu kami mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta memastikan kondisi tubuh tetap fit dengan mencukupi kebutuhan air minum selama perjalanan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari ruas jalan kilometer 18 Kelurahan Kutamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Maulana atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi pantauan arus lalu lintas Jalinsum kilometer 18 Talang Kelapa yang padat merayap.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan beserta lomba pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
4: Sanggar Sastra
5: RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.

0: Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Haji Petulian sore ini, di mana di sini kami lihat kendaraan mulai cukup ramai, baik dari arah kota maupun sebaliknya. Dan kita ketahui arus kendaraan yang ramai tersebut padat, tetapi masih lancar terutama pada pukul 17 hingga saat ini, di mana kendaraan roda 2 dan roda 4 mendominasi dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 35 km per jam di beberapa titik simpang utama. Titik rawan kepadatan termasuk perempatan simpang Salam Betutu dan sekitarnya. Transportasi umum seperti angkutan kota, taksi online, dan bus lokal tetap beroperasi normal. Di sini kami lihat juga terlihat antrian panjang di pintu masuk. Seperti kita ketahui, pom bensin Jalan Kolonel Haji Petulian ini terlihat antrian panjang kendaraan pribadi maupun truk yang tetap akan mengisi solar. Kami beritahukan juga bahwa kondisi cuaca saat ini, sore ini, sedikit berawan ringan dengan suhu berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Dan penerangan jalan sudah mulai menyala untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keamanan tentunya pejalan kaki. Jalan sepanjang umum dalam kondisi baik dengan beberapa titik di sisi jalan tidak mengganggu arus lalu lintas itu sendiri. Arus lalu lintas meningkat dibanding pada pagi hari tadi, tetapi masih lancar berkat ada beberapa pengatur dan volume kendaraan yang belum mencapai kepadatan normal pada hari kerja penuh. Sementara aktivitas masyarakat mulai transisi kembali ke rutinitas pasca libur Idul Adha, akan terlihat kepadatan transportasi publik seperti operasi normal dan mendukungnya mobilitas warga pada maksud kami mobilitas warga pulang kerja maupun berbelanja. Demikianlah yang bisa kami laporkan untuk saat ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Lam Sihar atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi situasi arus lalu lintas di Jalan Haji Berlian hari ketiga setelah Hari Raya Idul Adha 2026 yang terpantau ramai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan berbagai informasi lainnya di ruang dengar Anda. RRI Pro 1. Baik, mendengar dari Jalan Haji Berlian, kita menuju ke Jalan Srijaya Negara, di mana reporter kami akan melaporkan pantauan lalu lintas di Jalan Srijaya Negara Bukit Besar atau di depan Unsri Palembang yang terpantau ramai lancar. Bersama dengan reporter Muhammad Irfan. Irfan?
2: Ya, terima kasih rekan Ega. Pendengar, saat ini saya sedang berada di depan Srijaya Negara. Maksud kami, saat ini saya sedang berada di Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, tepatnya di depan Universitas Sriwijaya Palembang. Dapat kami informasikan, suasana jalan di kawasan

0: Universitas Sriwijaya ini terpantau cukup ramai dan lancar, namun dibandingkan pada hari biasanya, untuk saat ini situasi jalan masih cukup lengang dibandingkan pada hari biasanya. Di mana pada hari biasanya kita ketahui bahwa di daerah ini merupakan kawasan sempatnya kuliah dan juga sekolah. Namun saat ini karena juga sudah menjelang sore, namun aktivitas dari sekolah ataupun juga perkuliahan sudah selesai. Namun yang menariknya rekan Ega, ya, walaupun saat ini sudah mulai menjelang sore, namun aktivitas di sekitaran kawasan Universitas Sriwijaya ini masih cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti pemuda dan juga atau juga warga sekitar yang melakukan aktivitas di seputaran Universitas Sriwijaya Palembang ini, di mana tepat di belakang saya saat melaporkan saat ini merupakan ada lapangan sepak bola, di mana dapat kami laporkan saat ini banyak sekali warga ataupun juga pemuda yang melakukan remaja yang melakukan olahraga dan juga melakukan jogging di seputaran Universitas Sriwijaya Palembang. Rekan Eka, tadi kami juga sempat melihat ada beberapa bis yang masuk ke Universitas Sriwijaya, dan mana kita ketahui juga bis itu merupakan transit dari Universitas di Indralaya. Namun untuk saat ini juga kami juga melihat ada beberapa pengemudi ojek online yang mangkal di seputaran ataupun juga di pintu masuk dari Universitas Sriwijaya Palembang ini. Rekan Ega dan pendengar dapat kami informasikan pada hari biasanya di kawasan di seputaran Universitas Sriwijaya ini banyak sekali masyarakat ataupun juga pedagang di seputaran pintu masuk ataupun juga di sisi kiri dari Universitas Sriwijaya Palembang. Namun untuk saat ini ataupun juga sore ini kami tidak menemukan ataupun juga sedikit sekali para pedagang yang berjualan di sekitaran ataupun juga di depan pintu masuk dari Universitas Sriwijaya ini. Hanya nampak ada 2 ataupun 3 gerobak yang ada di depan dari pintu masuk Universitas Sriwijaya ini, seperti ada makanan ubi kayu dan juga somai. Dan rekan Ega dapat kami informasikan juga, saat ini hampir 30 menit kami berada di sini, di mana kita ketahui bahwa Jalan Sriwijaya Negara ini merupakan jalan satu arah. Namun hampir 30 menit kami melaporkan di sini, banyak sekali masyarakat ataupun juga pengguna jalan, khususnya roda 2 itu yang banyak melakukan melawan arah dan juga tidak menggunakan helm ataupun juga berboncengan 3. Saya akan mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna roda 2 untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas seperti menggunakan helm ataupun juga tidak melawan arah. Untuk cuaca di seputaran kawasan Universitas Sriwijaya saat ini cukup terik, namun saat ini sudah menjelang sore, namun masih terasa tetap panas. Dan untuk kondisi jalan juga cukup baik. Untuk sementara mungkin hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, tepatnya di depan Universitas Sriwijaya, Palembang. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Irfan atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi pantauan lalu lintas di Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar atau di depan Unsri Palembang yang terpantau ramai lancar. RRI Pro 1. Dan pendengar, masih dalam rangka mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan juga memantau aktivitas warga selama suasana Lebaran Kurban ini, kami hadirkan laporan pantauan akses jalan menuju Jembatan Musi 4 Palembang padat, sementara arus lalu lintas di atas jembatan ramai lancar. Bersama dengan reporter Nova Ariana. Nova?
2: Ya, Ega. Dari Jembatan Musi 4 Palembang yang merupakan salah satu ikon jembatan wisata juga di Kota Palembang, saat ini terpantau arus lalu lintas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di atas Jembatan Musi 4 Palembang ini ramai lancar. Sementara untuk akses jalan penghubung tepatnya di kawasan Pelaju, maksud kami yang menuju arah kawasan jalan menuju Simpang 3 Tangga Takat, ini memang terpantau cukup padat dan ramai. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini saling mendahului satu sama lain. Tepatnya di kawasan pasar, di bawah kawasan pasar Satu Ulu. Nah, kendaraan ini sendiri memang tidak ada pengaturan baik dari pihak kepolisian, namun ada warga secara sukarela yang mengatur arus lalu lintas di jalan akses penghubung menuju Jembatan Musi 4 ini sendiri. Sementara untuk jalan akses penghubung di Jembatan Musi 4 di kawasan Bom Baru Palembang ini terpantau cukup lancar, kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini terlihat lengan seperti itu, Ega. Dan sementara itu di atas jembatan Musi 4 sendiri ini masih ada beberapa kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 ini terpantau berhenti di atas jembatan menikmati suasana sore di atas jembatan Musi 4 Palembang. Nah, ini menandakan salah satu bahwa jembatan Musi 4 menjadi tujuan wisata warga Palembang di momen libur Idul Adha ini, termasuk momen libur hari kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila juga momen Waisak ini sendiri. Nah, biasanya di atas jembatan Musi 4 ini sendiri pada jam-jam kerja, hari kerja ini padat sekali mobilitas kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melalui jembatan Musi 4 ini sendiri. Untuk diketahui, jembatan Musi 4 merupakan jembatan penghubung antara kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang menjadi jalan alternatif ketika jembatan Ampera penuh atau ditutup, seperti kita ketahui pada saat Car Free Day. Ini jembatan Musi 4 dan Musi 6 menjadi pilihan masyarakat Kota Palembang untuk melalui kawasan di Kota Palembang atau akses menuju dari kawasan Seberang Hulu dan Seberang Ilir. Dan bagi warga Kota Palembang yang ingin menikmati jembatan Musi 4 di akhir pekan ini juga dapat memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir di sekitaran jembatan Musi 4 ini sendiri. Dan kita ketahui juga bahwa banyak sekali yang dapat dilihat atau view pemandangan dari jembatan Musi 4 sendiri. Selain Sungai Musi tentunya, beragam kawasan industri dari Pelabuhan Bom Baru dan juga kawasan rumah rakit dari atas jembatan ini dapat terlihat oleh para wisatawan di atas jembatan Musi 4 Palembang ini sendiri. Mungkin Ega dan keluarga dan juga pendengar RRI Palembang ini dapat memanfaatkan akhir pekan, Sabtu Minggu yang masih tersisa dan juga hari Senin, menikmati Kota Palembang dari kawasan jembatan Musi 4 Palembang. Mungkin itu Ega yang dapat saya laporkan dari kawasan jembatan Musi 4 Palembang. Kita kembali ke Ega di Pro 1 RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan.
1: Baik, terima kasih Nova atas laporannya. Dan pendengar tadi laporan akses jalan menuju jembatan Musi 4 Palembang yang padat, sementara arus lalu lintas di atas jembatan ramai lancar.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Mengapa Dada Nabi Muhammad SAW Dibelah Oleh Malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril ketika kecil. Kala itu beliau sedang bermain dan mengembala kambing bersama di padang pengembalaan Bani Sa'ad dengan saudara sepersusuannya. Dilansir dari buku kisah manusia paling mulia, tulisan Neti S, Sang Rasul menghabiskan masa kecilnya di pedalaman Bani Sa'ad dengan Halima, ibu sepersusuannya. Dia tumbuh jadi anak yang sehat, berhati baik dan fasih dalam berbahasa. Suatu ketika saat Nabi mengembala kambing dengan saudara sepersusuannya, tiba-tiba Malaikat Jibril datang menuju Rasulullah SAW dalam wujud manusia. Ia lalu memegang tangan Muhammad kecil, hal itu membuatnya terkejut lalu pingsan. Lalu tubuh kecil Nabi Muhammad diletakkan di atas batu. Saat hal itu terjadi, Malaikat Jibril kemudian membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan segumpal darah hitam dari hatinya lalu dibuang. Kemudian hati Rasulullah dibersihkan menggunakan air zam-zam yang disimpan dalam wadah emas. Setelahnya hati Nabi SAW menjadi bersih dan kembali diletakkan ke tempat semula. Kejadian itu membuat para saudara sepersusuan Nabi ketakutan. Mereka lantas berlari pulang dan menceritakannya kepada Halima. Mereka mengatakan Nabi SAW dibunuh. Halima terkejut dan cemas, dia lalu mendatangi padang gembalaan tempat Rasulullah berada. Di sana Halima melihat Muhammad kecil sedang mengembala kambing dengan kondisi normal. Tak ada luka ataupun goresan di tubuhnya. Wajah Sang Rasul bahkan tampak lebih cerah daripada biasanya. Ketika ditanya oleh Halima apa yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan ada dua orang laki-laki berjubah putih mengambil sesuatu dari tubuhnya tetapi dia tidak mengetahui apa itu. Kemudian Halima membawa Rasulullah dan anak-anaknya pulang dengan rasa was-was akan keselamatan mereka. Peristiwa tersebut sangat mengganggu pikiran Halima. Rizim Aizid dalam buku The Ten Habits of Rasulullah SAW mengatakan air yang digunakan untuk membersihkan hati Rasulullah bukanlah zam-zam, tetapi air dari surga. Peristiwa tersebut terjadi dua kali ketika sang Nabi berusia 4 tahun dan 10 tahun. Mengutip sumber di atas, dikatakan alasan dibalik pembelahan dada Nabi SAW adalah untuk membersihkan hatinya dengan cara yang luar biasa. Karenanya hati Rasulullah sangat suci dan bebas dari sifat buruk. Wallahu alam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Mengapa Dada Nabi Muhammad SAW Dibelah Oleh Malaikat Jibril yang kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 27-32 dan akan dibacakan oleh Kori Fitrayadi SPDI. Dan pada pukul 18.00 kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya, Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumsel akan dibayarkan tepat waktu pada Juni 2026. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan anggaran pembayaran gaji ke-13 telah disiapkan sehingga proses pencairan dipastikan tidak mengalami kendala. Jadi ya, ia menjelaskan kondisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran ASN termasuk gaji ke-13. Dan pendengar, Herman Deru tak menampik saat ini adanya kekhawatiran sejumlah ASN di beberapa daerah di Sumatera Selatan mengingat pernah ada keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pada awal tahun 2026. Kondisi itu dipengaruhi adanya efisiensi anggaran dan juga penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang menyebabkan sejumlah pemerintah daerah harus menyesuaikan kondisi fiskalnya. Namun pendengar, meski demikian ya, ia memastikan pemerintah daerah tetap memiliki komitmen membayarkan hak pegawai meski kemungkinan terjadi penundaan. Dan nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dengan Warta Berita bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Pertahanan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapan Akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti rangkaian mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini. Pendengar, setelah ini masih akan ada Palembang Malam Ini yang akan menemani waktu bersantai Anda bersama dengan rekan kami Nadiar. Dan saya Gadu Yanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktivitas. Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Iya, saya malu. Saya pengen seperti teman-teman saya. Mereka punya rumah bagus, baju bagus, ayah yang pakai sepatu kulit, dan kerja di kantor. Tapi kenapa harus aku yang dapat hidup kayak gini ya? Kenapa aku yang harus nahan hinaan dari teman-teman?

0: Aldi, kamu sudah bangun nak? Ayah sudah siapin sarapan itu.
1: Saya gak sempat ya, telat.
0: Seteguk teh pun tidak mau. Nasi ayah sudah masak dari subuh. Biar kamu kuat belajar nak.
1: Saya gak lapar ya.
0: Kamu tahu, ayah dulu gak sempat sekolah. Di umur kamu, ayah sudah bekerja angkut karung keliling kota, nak.
1: Itu dia masalahnya ya. Dunia ayah itu bukan dunia saya.
0: Maksud kamu?
1: Saya capek ya, dicap anak pemulung, bau sampah, si kardus. Saya cuma mau jadi remaja biasa yang gak harus terus-terusan merasa malu karena dari mana saya berasal.
0: Ayah kerja begini buat kamu, nak. Biar kamu bisa sekolah, bisa duduk di kelas dengan tenang, tidak kelaparan kayak ayah dulu.
1: Tapi harga diri saya hancur ya. Teman-teman saya lihat ayah dorong gerobak, mereka tertawa.
0: Berarti kamu malu punya ayah seperti ayah ini.
2: Raji, jangan diambil hati ya. Aldi itu belum tahu betapa berat perjuanganmu untuk menjaganya, agar dia tetap bisa sekolah, tetap bisa bermimpi.
0: Dia cuma anak remaja, tapi kata-katanya tajam. Rina, aku tahu mungkin dia gak sungguh-sungguh, tapi tetap terasa sampai ke tulang.
2: Dia masih tumbuh, Ji. Dan tumbuh itu menyakitkan kadang.

0: Eh, lihat tuh si anak kardus lewat. Kamu ngapain di sini, Di? Bau sampahnya kerasa dari ujung gerbang loh.
1: Sudah, Danu, jangan ganggu aku. Aku nggak ganggu kamu.
0: Nggak ganggu? Kamu itu gangguan, Di. Ganggu pemandangan. Aku malu duduk sebangku sama anak pemulung.
1: Aku kesini buat belajar, bukan buat dilihatin kayak orang aneh.
0: Belajar? Buat apa? Kamu pikir bisa jadi apa, ha? Paling ujung-ujungnya kamu ikut bapakmu mengutin plastik. Cita-cita? Halah, mimpi jangan ketinggian, Di. Kasihan nanti jatuhnya sakit.
1: Diam, Danu. Kamu gak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang ayahku. Setiap malam dia pulang bawa luka, bawa keringat, buat aku bisa duduk di kelas ini. Kalau kamu mau hina aku, silakan. Tapi jangan hina ayahku.

0: Bu Rina, ayah mana? Saya pulang bawa ini, bawa piala bu. Saya menang lomba menulis digital. Ayah kemana?
1: Ayahmu dibawa ke puskesmas barusan di... Tadi pagi, ayahmu pingsan di jalan waktu dorong gerobak.

0: Ya, maaf. Saya egois. Saya marah. Padahal saya harusnya bangga. Ayah bukan cuma pemulung. Ayah itu pahlawan.
1: Jangan sesalin apapun, nak. Tapi kalau suatu hari ayah gak ada, jangan berhenti ya. Lanjutkan hidupmu. Bangun sesuatu yang bisa bikin kamu berdiri sendiri dengan tegaknya.
0: Ya, saya janji. Saya akan terus belajar, terus berjuang. Saya akan bangun sesuatu dari apa yang ayah wariskan. Bukan harta, tapi nilai hidup. Kerja keras, kejujuran, dan harga diri.
1: Itu cukup, nak. Kalau kamu hidup dengan itu, ayah bisa tenang.

0: Aldi, saya nggak nyangka kamu sekarang punya perusahaan sendiri ya?
1: Usaha kecil, no. Tapi kami sudah kirim ribuan kilo plastik untuk didaur ulang setiap bulannya. Dari gerobak ayah dulu, jadi truk pengangkut sekarang.
0: Dan semua ini, kamu bangun sendiri?
1: Iya, saya bangun dari bawah. Bukan dengan modal uang, tapi dengan warisan yang ayah saya ajarkan. Harga diri dan kerja keras.
0: Saya dulu salah menilai kamu, Di. Sekarang, saya malah datang mau ajuin kerjasama.
1: Dulu kamu bilang saya anak kardus. Sekarang kardus itulah yang jadi pondasi hidup saya.
0: Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti bangga melihat kesuksesan kamu.

Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari mana. Tapi kita bisa memilih untuk jadi siapa kita di depannya. Dari kardus dan plastik, lahirlah masa depan. Demikian Sandiwara Radio berjudul Kardus Kehidupan. Naskah Rika Pertiwi, diperankan oleh Ricky Khoirol Huda sebagai Pak Raji, Trisna Ariandi sebagai Aldi, Gilang Arya sebagai Danu, Yana sebagai Burina, teknik rekaman dan editor Faisal Bin Sabri, dan pengarah acara Ricky Khoirol Huda.

Selamat malam pendengar. Baru saja hadir tadi Sandiwara Radio sudah mewarnai kebersamaan kita di Palembang malam ini. Saya Nadia akan kembali menemani Anda di Palembang malam hingga pukul 00 dini hari nanti. Baik pendengar, setelah Sandiwara Radio, selanjutnya kita akan bersama di hiburan informasi menjelang pas jam pukul 21, lanjutkan nanti dengan Ruang Rindu sampai pukul 23 malam. Nanti kebersamaan kita ditutup dengan renungan malam di akhir kebersamaan kita di Palembang malam ini. Baik, peringatan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan pop Indonesia dan juga mancanegara untuk Anda menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan hiburan malam hari ini, kembali kita menemani Anda dengan ragam informasi. Yaitu kita kaitkan dengan ibadah haji yang saat ini masih tetap berlangsung di tanah suci Mekah. Nah, pendengar, dikabarkan ribuan jamaah haji dari berbagai negara berjalan pulang seusai melempar jumroh di Mina, Mekah, Arab Saudi pada hari Rabu yang lalu. Nah, jemaah haji ini melempar jumroh dengan dua pilihan, yaitu nafar awal atau nafar syari. Nah, kemudian juga pendengar, berkait dengan hal ini juga, ada kita kaitkan juga dengan ibadah haji, amal-amalan yang memang dianjurkan ketika melaksanakan ibadah atau di hari tasyrik. Nah, tidak ada salahnya kita sampaikan informasinya, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, pendengar, umat Islam sedang berada dalam suasana hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang berakhir nanti tanggal 30 Mei 2026. Nah, mayoritas ulama menggambarkan hari tasyrik sebagai momentum kita, umat Islam, untuk menikmati hidangan kurban, memperbanyak zikir, melanjutkan suasana sukacita Idul Adha. Rasulullah SAW juga bersabda, artinya hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan hari zikir, riwayat Imam Muslim. Dengan hadis inilah, maka salah satu amalan utama hari tasyrik, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, dianjurkan membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Takbir hari tasyrik biasanya dikumandangkan setelah sholat fardu hingga tanggal 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua sudah mengetahui hal tersebut dan sudah melakukannya dari hari sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pendengar, haji ini dikatakan tidak lagi di musim panas karena ibadah haji pada tahun ini 2026 cuaca dikabarkan sangat ramah karena berlangsung dalam masa peralihan dari musim dingin ke musim panas. Nah, kemudian juga pendengar menggunakan juga untuk kalender Hijriah. Waktu haji maju sekitar 11 hari tiap tahun Masehi. Akibatnya tanggal haji terus berpindah melintasi, kemudian juga yang bergantian dapat dipantau dengan kalender sholat. Kabar baik sekali untuk para jemaah haji setelah melaksanakan ibadah haji saat ini, bahwa suhu di tanah suci lebih sejuk dan bersahabat. Risiko kelelahan dan dehidrasi berkurang dan ibadah bisa lebih nyaman. Baik pendengar, kita lanjut dulu hiburan informasi untuk Anda menjelang Ruang Rindu.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zul Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zul Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Ya, pendengar, sudah hadir tadi suara yang begitu romantis ya dari Sam Smith, I'm Not The Only One. Jadi saya bukan satu-satunya. Jadi lagunya romantis, suasananya benar-benar enak ya kalau lagu-lagunya slow dan punya makna buat yang mendengarkan. Kembali ke informasi ibadah haji, pendengar. Ada satu sosok di tahun Hijri atau tahun Zulhijjah tahun ini, yaitu sosok yang sedang berbaring kalau kita melihat di media sosial. Ini adalah seorang presiden dari Republik Pantai Gading, Alassane Ouattara. Beliau datang untuk menunaikan ibadah haji dengan biaya pribadi. Bahkan dikabarkan ia menolak untuk fasilitas istana dan penginapan mewah yang biasanya disediakan sesuai protokol kenegaraan oleh pemerintah Saudi. Nah, lalu muncul pertanyaan yang menggetarkan hati. Di mana pengawalnya? Beliau datang tanpa iring-iringan besar, tanpa kemewahan yang berlebihan, tanpa jarak dengan rakyat biasa. Sejak memimpin Pantai Gading, negaranya atau Pantai Gading, negaranya mengalami stabilitas keamanan, politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pendapatan masyarakat meningkat, pembangunan berjalan, dan negaranya menjadi lebih aman. Pemimpin yang adil akan melahirkan rasa aman. Orang yang menebar ketenangan kepada rakyatnya, Allah akan mengaruniakan ketenangan dalam hidupnya. Nah, sungguh pemandangan seperti yang kalau kita lihat ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah, jabatan, kemewahan di dunia tidaklah berarti. Nah, ini kita sudah belajar ya dari figur sosok seorang presiden yang menunaikan ibadah haji. Ketika di sini, semua atribut keduniawian dilepas. Hanya satu, yaitu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah istimewanya ibadah haji. Dengan pakaian yang sama, tujuan yang sama, mengharap ketakwaan kita meningkat dan kita diakui oleh Allah, hajinya nanti adalah haji yang mabrur. Berikutnya kita akan lanjut kembali nuansa lagu-lagu Indonesia dan mancanegara menjelang pukul 21 masih bersama Pro 1 RRI Palembang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meminta sekolah-sekolah di Indonesia meningkatkan pembelajaran bahasa asing, kali ini dengan mendorong pengajaran bahasa Prancis. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysée, Paris, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, Prabowo juga pernah menginstruksikan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia saat menerima Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada Oktober 2025. Menurut Presiden, bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas selain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, Rusia, dan Spanyol. Presiden juga menilai hubungan Indonesia dengan Prancis maupun Brazil terus berkembang di berbagai sektor, seperti pendidikan, kemudian pertahanan, kemudian juga sains, teknologi, dan investasi. Karena itu, penguatan pembelajaran bahasa asing dianggap penting untuk mendukung kerjasama internasional Indonesia di masa depan.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera telah pulih 100% setelah sempat terganggu akibat blackout beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga dikabarkan Kemkon Digi memastikan seluruh situs atau juga BTS kini kembali normal dan tidak lagi ada yang mengalami gangguan atau padam. Puncak gangguan telekomunikasi terjadi pada hari Minggu 24 Mei yang lalu ketika lebih dari 10.000 situs BTS di 10 provinsi terdampak pemadaman listrik massal. Proses pemulihan sempat mengalami kendala karena Aceh kembali mengalami pemadaman susulan pada Senin malam. Sementara itu PT PLN Persero mengatakan sistem kelistrikan Sumatera kembali sudah normal setelah dilakukan pemulihan intensif. Gangguan listrik sebelumnya dipicu fenomena power swing akibat cuaca buruk yang mengganggu transmisi listrik di wilayah Jambi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Selamat malam, Siti Nurhaliza. Aduh, kalau ingat lagu itu tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau nggak salah. Wajah-wajah kekasih, pas benar. Jadi nuansa Siti Nurhaliza sudah membuka jumpa kita di Ruang Rindu, ruangnya kita untuk berbagi memori lewat lagu. Selama 2 kali 60 menit ya, cukup lama perjalanan waktu kita, mudah-mudahan membawa berkah, menghibur, dan juga mengingatkan kita pada nostalgia di tahun-tahun muda dulu. Kalaupun sekarang sudah gak muda lagi, tapi pernah kan ngalami masa muda? Atau juga yang muda-muda, ikut gabung dong di sini, bukan hanya tempat yang umur-umur seperti saya ya. Silakan pendengar yang bergabung, kita buka line telepon di 369977. Hanya satu line saja, karena line WA hanya chat saja, tidak ditelepon melalui line WA. Baik, kita terima dulu telepon kita yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Nadia.
0: Waduh, kok bisa tembus ya dari gandus? Pakai apa nih resepnya? Apa nih resepnya Eli?
1: Pencet terus Mbak.
0: Pencet-pencet terus, berapa kali?
1: Ya, sampai masuk Mbak.
0: Sampai masuk. Pokoknya semangat ya, pencet-pencet-pencet terus.
1: Kalau mau nonton Mbak Nadia itu semangat
0: banget. Oh, kenapa? Ah, jadi terbang saya. Bisa aja Eli. Ujungnya kan ujung 8 meminta lagu.
1: Pasti itu dong.
0: Oh, pasti. Tapi kita senang loh kalau pendengar itu semangat mau ikut gabung daripada enggak ada semangat kan?
1: Semangat semua Mbak pendengar Ruang Rindu.
0: Oh iya, apalagi kalau lagu-lagu lama ya, Li ya.
1: Enggak lagi lama, enggak lagu baru, senang semua,
0: alhamdulillah lah pokoknya ya. Oke, malam hari ini nostalgia tahun berapa?
1: Ardila dong Mbak.
0: Apa?
1: Ke Ardila.
0: Nika Ardila, boleh, tumben.
1: Iya, agak lama di sini.
0: Iya, Nika Ardila banyak, yang mana?
1: Pulang Mbak.
0: Mama, aku ingin pulang.
1: Iya.
0: Boleh dikirim-kirim untuk siapa?
1: Spesial buat mamaku aja, salam kangen, salam rindu.
0: Mamanya di mana? Ada di rumah?
1: Ya, di kampung, Mbak.
0: Kampung ya? Jauh nggak sih?
1: Lumayan.
0: Oh, tapi lebaran ini nggak pulang kampung ya?
1: Ya dulu, belum ada. Itu tahu dong, Mbak.
0: Kenapa?
1: Belum ada itu, ada uang.
0: Oh iya, memang kemana-mana harus pakai piti. Kita doakan ya, mudah-mudahan rezeki nanti bisa ketemu.
1: Amin.
0: Iya.
1: Mama bareng mama sehat semua ya Mbak.
0: Iya. Salam ya buat mama ya.
1: Jangan berantem.
0: Bisa
1: aja ya Mbak.
0: Makasih Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gandus sudah menjadi perempuan kita yang pertama. Luar biasa semangatnya. Salam untuk mama tercinta, walaupun belum sempat ketemu ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam Pak Darmawan. Saya sengaja belum baca WA-nya. Insya Allah bisa gabung. Iya deh Pak Darmawan, gimana kabarnya? Masih aktif nih di hari Tasiknya kegiatannya.
2: Iya, santai aja Pak.
0: Oh, santai aja tapi pasti gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh Pak Darmawan, lagunya apa dulu nih biar kita cari?
2: Minal aidin Pak Izin dulu.
0: Ya, minal aidin lah Pak Izin, karena lebaran kemarin kita enggak ketemu ya Rabu ya.
2: Betul.
0: Kamis juga gak ketemu, hari ini baru ketemu.
2: Iya Maria Lia.
0: Oh iya buat Eli tadi juga Li, mohon maaf lahir batin ya Li ya. Lupa tadi.
2: Lagunya Maria Lia.
0: Boleh, apa lagunya Pak Darmawan?
2: Just Baker.
0: Yang mana?
2: Apa judulnya?
0: Just Baker Selection.
2: Ya.
0: Yang mana?
2: I have too long with her.
0: Oh itu, iya. I've been way too long. Iya. Suka bener emang lagu itu ya Pak ya?
2: Ada?
0: Ada dong, lagu itu kan lagu apa ya? favoritnya Ruang Rindu itu.
2: Sama dari Love Lumiere Season sama itu.
0: Iya. Favorit. I've Been Way Too Long. Ya udah siap dari Josh Baker. Boleh.
2: Mbak Eli tadi salam sehat. Semoga ibundanya juga sehat ya, sama keluarga. Sisi juga, Bang Uji juga, Pak Jaham di Selatan, Mbak Yumi, sama Mbak Uji di Kutukan Bajar 9, Pak Noar di Buin, Bu Susi Bati, Bu Masito juga, Pak Gandhi sama Mbak Sumagi Pelaju juga, Mbak Tia di Pati, Mas Triwon di Prahrimau, sama Pak Dirap juga, sama Bang Jai juga, Pak Leman di Lampung, yang di Bali dan Arok, itu Bang Robi juga, ya Mak Nadia sama Mak Bidit, ya semuanya aja, ini Mak Nadia.
0: Semuanya ya, sama kecuali ya Pak ya.
2: Bang Imali yang belum kita sebutkan namanya, mohon maaf.
0: Iya, baik.
2: Mak Nadia dengan siapa?
0: Sama Mas Irul.
2: Mak Irul.
0: Iya.
2: Karena kalau Mak Nadia siaran, jujur aja Mak Nadia, susah masuknya Mak Nadia.
0: Oh gitu ya? Sama aja yang lain juga kayaknya agak susah.
2: Saya ini pada lihat juga dia menggunakan dua HP malah.
0: Oh iya ya. Kalau enggak dua HP enggak masuk ya Pak ya?
2: Enggak.
0: Oke lah.
2: Cuma rezeki juga.
0: Iya, rezeki-rezekian juga ya Pak ya.
2: Iya, mari dia selamat menjalankan tugas.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Darmawan.
2: Semoga berusaha tetap eksis di udara.
0: Amin, makasih doanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit sudah bergabung, dari Gandus juga sudah ya. Semua-semuanya untuk pendengar Pro 1, saya bertugas saat ini mewakili teman-teman juga mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin di suasana masih Idul Adha 1447 Hijriah. Ya. Maaf lahir batin semuanya kalau ada salah kata, sersin canda di Ruang Rindu ya. Baik, kita kalian telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, SP.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Gimana SP kabarnya?
3: Apa kabar Ibu Nadia?
0: Kabarnya baik, kan udah dijawab tadi.
3: Oh iya ya.
0: Lupa. Aduh, gimana SP? SP Padang ya, bukan? Simon pribadi, mohon maaf lahir batin ya.
3: Apa?
0: Maaf lahir batin.
3: Obatin saya mau nyurahkan ya.
0: Aduh, ini telinganya harus dibenerin dulu nih.
3: Sama-sama Mbak gitu Pak.
0: Iya. Oke, gimana? Sama-sama ya Simon.
3: Iya Bu.
0: Lagunya apa nih malam hari ini Simon?
3: Lagunya dari, udah lama saya nggak Malaysia ya.
0: Oh, tadi udah Malaysia Siti Nurhaliza.
3: Entah, itu pinggiran Malaysia itu.
0: Jangan ngomong kayak gitu, nggak boleh. Sama aja, nggak ada pinggiran, nggak ada di tengah. Siti Nurhaliza itu kelas atas loh, bukan pinggiran loh.
3: Malaysia juga, itu cuman itu perempuan.
0: Iya.
3: Ini mbak.
0: Yang mana? Indonesia aja.
3: Tolong mbak sekali.
0: Oh ya udah dah, karena lebaran ya, saya kasih ya. Lagunya apa?
3: Sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu loh.
0: Lagunya apa?
3: Dari Rahmat.
0: Rahmat? Rahmat Kartolo ya?
3: Bukan Rahmat yang tadi.
0: Lagunya apa?
3: Malaysia tuh, Rahmat itu Pak.
0: Iya, judulnya apa?
3: Judulnya, siapakah yang di hatimu?
0: Siapakah?
3: Yang di hatimu.
0: Siapa yang nanya itu?
3: Lagunya judul itu.
0: Siapakah yang ada di hatimu ya?
3: Ya, dari Rahmat.
0: Dikirim-kirim untuk siapa? Nanti kalau nggak ketemu saya ganti ya.
3: Wah, itu saya pernah minta itu Pak.
0: Iya. Dikirim untuk siapa?
3: Ada kan?
0: belum ketemu.
3: Mak cari dulu, Mak.
0: Iya. Lagu Rahmat ya. Siapa di hatimu ya?
3: Ya, siapakah yang di hatimu?
0: Siapa di hatimu, enggak pakai kah?
3: Iya, kalau mau.
0: Siapa di hatimu? Udah siap lagunya. Dikirim untuk siapa?
3: Dikirim untuk anyway, semua aja ya.
0: Mm-mm.
3: Apa dikirim boleh, Pak? Sekitar 95 orang nih.
0: Enggak usah, semuanya aja karena waktunya udah banyak ini.
3: Iya, Bu.
0: Kasihan yang lain ya.
3: Ya, terima kasih, Bu ya.
0: Makasih. Iya, kalau Simon pribadi yang masuk ini jadi rame. Aduh, lagunya Malaysia. Jadi Pak Predi ya di Merauke itu udah hafal banget. Kalau Simon pribadi itu enggak jauh-jauh lagunya Malaysia gitu. Tapi enggak apa-apa, sekali-sekali jangan tiap malam ya, Simon. Kita harus cinta produk Indonesia, termasuk lagu-lagunya. Baik, kita akan cek dulu via WA yang ada di 0821 ini. Oh, hadir Wang Rindu. Ibu Masito, terima kasih. Apa kabar Eki di Lemabang? Udah lama enggak kedengaran suaranya. Nanti kita putarkan ya request cintaku dari UKS. Nah, banyak lagu Malaysia ini ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Ini siapa lagi dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Mantan Terindah itu lagunya, kayaknya lagunya agak baru ya, tapi kita cek dulu tahun berapa. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita break dulu. Tadi kita dibuka oleh Siti Nohliza. Sekarang kita ke Nick Ardila dulu. Buat yang ada di Gandus, Mama Aku Ingin Pulang. Tahun 95 lewat Ruang Rindu.

0: Elderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Tuh deh, pukul 21 lebih berapa menit ya? Oh, 40 ya. Cepat benar ya. Waktunya berlalu pada baru 3 lagu kita putar. Baik, terima kasih yang sudah request via WA. Saya baca dulu ya, tadi sempat belum saya baca yang ada di WA ini yang baru muncul. Tadi Eki di Lemabang, mohon maaf karena lagunya Malaysia juga. Saya jadi ada jeda sedikit, jangan Malaysia semua ya. Kemudian ada Mas Bro di Lubuk Linggau, mantan terindah. Ibu Masito, silakan terus berjuang. Selamat malam untuk Topan yang ada di Blitang. Selamat malam juga, salam sehat. Tua-tua keladi. Baik, kita ke telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Waduh, kemana ya orangnya ya? Suaranya gak kedengaran, tapi udah masuk nadanya. Silakan yang mau bergabung, kita coba angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu.
1: Ya, Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Selamat dari Nadia.
0: Dari siapa ini?
1: Ramakasih, Mbak Nadia.
0: Dari Ramakasih. Ya, Malaysia stop dulu ya.
1: Apa, Mbak?
0: Lagu Malaysia yang request stop dulu, udah 3 nih. Indonesia ya, karena ini nostalgia Indonesia, bukan nostalgia Malaysia. Mohon maaf yang minta lagu-lagu Malaysia, kita stop dulu ya malam hari ini ya.
1: Ya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kalau Poppy Mercury bukan Malaysia kan?
0: Poppy Mercury mah, orang mana ya? Ya saya bilang ke Malaysia, kalau Poppy Mercury kan orang kita rasanya.
1: Orang kita,
0: iya. Iya, lagunya apa Poppy Mercury?
1: Cinta tak memandang kasta, Mbak.
0: Ya, dikirim untuk siapa?
1: Kirim buat yang Mas Dandi, ada Eli, ada Pak Darmawan, ada siapa lagi tadi, Mbak? Lupa.
0: Oh, tadi ada siapa ya? Ada Simon tadi Ketapati, ada Eli di Gandus, Pak Darmawan.
1: Darmawan, ya. Masih tahu, Mbak, ya. Buat Pak Gandhi, Pak Ujo, Mbak Sisi, dan semuanya aja, Mbak. Mbak Kenarok di Bali, Mbak, ya. Ya, suka nyenggol, ya.
0: Ya.
1: Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
1: Alhamdulillah, dah lama tak dengar lagu itu, Mbak.
0: Nanti kita putar ya. Kenapa?
1: Makasih.
0: Sama-sama, Robi.
1: Semoga Mbak sehat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan rezeki.
0: Amin. Makasih ya.
1: Lancarkan urusannya, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana lagi kita? Silakan di 369917. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori Berbagi Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Yuni kalau masuk agak lesu terus ya. Semangat dong.
2: Enggak enak badan, Mbak.
0: Jujur. Enggak enak badan. Ya.
2: Lebaran kemarin loh tak berdaya.
0: Oke, cepat sehat ya.
2: Ya, insya Allah sehat, Mbak.
0: Tapi walaupun nggak sehat, tetap ikut online ya.
2: Kalau nggak denger Pro 1, nggak pas. Sampai mati radio sendiri. Bener.
0: Pokoknya kalau walaupun nggak sehat, tetap mencet ya.
2: Tetap mencet, berusaha. Bisa naik-naik, nggak bisa sudah.
0: Gitu. Iya, bener-bener harus ya.
2: Harus berusaha kok.
0: Mudah-mudahan jadi obat deh, sudah ini sehat ya.
2: Sehat, insya
0: Allah. Amin. Ya. Banyak istirahat ya, Mbak Yun.
2: Iya, Mbak, mungkin terlalu capek juga sih.
0: Jadi panitia kurban kali?
2: Enggak, Mbak. Enggak. Dari pekung dapur kemarin rewang.
0: Oh, iya, hajatan ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Yun, lagunya apa?
2: Dari Mayang Sari, Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi, gitu ya.
2: Nah, itu ya. Soalnya kan macam Mbak Nadiar itu.
0: Kenapa?
2: Suaranya kayak Mbak Nadiar.
0: Ah, masa?
2: Ya bener, makanya diidolakan Pro 1. Kalau gak ada Mbak Nadiar gak rame di Pro 1.
0: Ah, jangan gitu. Bener, Mbak Nadiar. Sampean iki.
2: Sampean iki bener. Bapaknya ada Pak Darmawan tadi ya. Pak Darmawan. Ada Bang Ucu, tadi ada Romi ya.
0: Iya.
2: Ada Sisi, ada Mbak Nadia, ada semua. Oh, ada Bang Idham. Ada Bang Abdullah, Pak Abdullah Rahman, ada semuanya aja
0: kan. Iya.
2: Buat Mbak Nadia, siap selalu sekeluarga. Tunggu lagunya sambil istirahat.
0: Makasih. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Mbak Yun. Banyak-banyak minum air putih. Jaga kesehatan. Semoga sehat selalu ya Mbak Yuni. Dinantikan lagunya Mayang Sari Tiada Lagi. Lanjut kita ke 369977. Selamat malam.
3: Malam.
0: Monggo, Neng. Pipit.
3: Iya, Mbak, hadir kita.
0: Hadir. Suara Pipit ini seperti antara ada dan tiada ya.
3: Otak dong, santri.
0: Iya. Gimana kabar Talang Betutu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ya, minal aidin dong. Kita baru ketemu nih. Masih,
3: Mbak Nadia, ya.
0: Sama-sama ya, Mbak Yuni juga ya. Tadi saya sempat lupa nih, minta maaf.
3: Mbak Yuni. Juga.
0: Iya, sama-sama. Lagunya dulu dong, Mbak Pipit.
3: Ini biasanya lagu apa ya?
0: Lagu mancanegara.
3: Iya, ke manca aja.
0: Boleh.
3: Manca.
0: Apa?
3: To Love You More.
0: To Love You More. Dikirim untuk siapa?
3: Dari Helen ya.
0: Iya.
3: Tadi ada Mbak Yuni ya.
0: Ada.
3: Sehat. Enggak apa-apa suaranya. Mudah-mudahan sehat, ada Pak Darmawan juga tadi.
0: Iya.
3: Semuanya aja.
0: Semuanya tanpa kecuali.
3: Mudah-mudahan bisa gabung.
0: Amin, amin, amin. Iya deh.
3: Mbak Nadirnya sama Bang Hiro tadi ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat juga. Itu aja ucapannya.
0: Makasih ya Pipit.
3: Iya Mbak Nadir ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, 3 penelpon hanya waktu 2 menit. Waduh, cepat bener ya kalau kita. Lagunya udah siap, itu 3-3-nya. Ada Mayang Sari, Celine Dion, ada juga Poppy Mercury. Yang via WA, mohon bersabar, lagunya sudah kita siapkan juga. Lagu dari Eki lagi. Untuk Eki di Lemabang, UKS. Oh, UKS atau apa sih? Cintaku, nanti kita putar. Untuk Mas Bro di Lubuk Linggau, Mantan Terindah juga sudah kita siapkan. Mas Topan di Blitang, sabar lagunya, nanti sesuai urutannya ya. Mohon bersabar selalu, melalui ruang rindu, berbagi memori lewat lagu.

0: hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan beserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali. Kita berbagi nostalgia lewat lagu malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang. Silakan yang ingin bergabung kembali di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturi dari mana ini?
1: Dari Desa Sako, Mbak.
0: Uju, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, dari duha sampai buat dia Jumat tadi lumayan, Mbak, ini cuaca di sini.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Uju sama keluarga ya.
1: Ya, itu harapan kami. Terus untuk yang semua, Mbak, ya. Mbak, ya.
0: Sama-sama ya, Mbak Lahir Batin.
1: Iya, Mbak.
0: Lagunya dulu apa, Uju?
1: Ini deh, Mbak, dari Kartika.
0: Oh, dari judulnya Kartika.
1: Judulnya Kartika, penyanyinya tuh enggak salah gitaris sama si Mas.
0: Kalau enggak salah ya, Kartika gitu. Kenapa? Ada memori dengan lagu itu?
1: Ada, Mbak. Memorinya teman sekolah dulu kan. Okay. 2000 berapa aja ya, sudah dia berpulang kan, itu banyak kenangannya.
0: Tahun 90 lagu ini.
1: 90-an ya?
0: Iya.
1: Nah, kamu lupa punya itu ya. Tadi ada ini ya, ini Pak Robi tadi ada ya?
0: Ada, dari Terima Kasih.
1: Iya, termasuk Celi dengan Pak Darmawan Cek Pipi tadi ya. Ada di Jari Belitang ya, ini Mbak Yuni ya. Bang Gani juga ya, Pak Anwar dengan Bang Freddy juga, Bang Boy juga ya, kita Mbak Sisi juga ya, yang pasti semuanya Mbak ya. Untuk Mbak spesialnya semua pendengar Rindu Mbak ya.
0: Yeah. Ya. Terima kasih Uju. Ya, selamat malam.
1: Lanjut tugasnya.
0: Iya.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu setia ada dari Desa Sako, Uju yang sudah request lagu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Ini dari Batu Raja ya?
2: Ya, Mas Sirin, Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar, Mang Kiwai?
2: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu, sehat.
0: Iya, aku masih, gitu ya. Iya. Kemana menghilang?
2: Iya, di Palembang ini apa kabar, Kang?
0: Kabar kami baik semua, Mang Kiwai.
2: Iya, aku udah lama nggak ikutan, Mbak, ya.
0: Iya, sibuk ya?
2: Enggak, itu perangkat seberang, Mbak.
0: Oh, yang penting sehat ya.
2: Nah, ini udah pulang lagi ke Batu Raja.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, Bang Kiwai, karena udah lama nggak gabung, lagu apa ini?
2: Lagu apa ya? Masih lagunya masih kayak dulu kan?
0: Iya, Ruang Rindu mah lagu nostalgia, nggak berubah.
2: Iya, sama semua, kayak dari yang lain sama kayak gitu.
0: Seluruh Indonesia sama.
2: Ya, karena keseng dari aku tuh ikut Pro 1 Jakarta itu sama aja dengan Palembang.
0: Ya, iya, lagu-lagunya lama semua. Ya. Lagunya apa, Mang Kiwai?
2: Apa lagu kita ya? Lagu dari ini aja, siapa nama itu?
0: Wah. Siapa?
2: Dari Mbak Lili Suryani aja ya.
0: Itu memang Lili Suryani itulah pilihannya Mang Kiwai ya. Suka ya dengan suaranya antik memang.
2: Iya, yang judulnya Air Mata dulu.
0: Judulnya Air Mata, kenapa sedih?
2: Iya, Air Mata, lihat korban yang disembelih Air Mata.
0: Iya, ada Air Mata ya.
2: Iya, udah lama sama-sama Jendro ya. Oh ya. Siapa lagi yang itu, Pak Darmawan ya. Siapa itu Pak Idham ya? Siapa lagi ya? Wah, lupa ingat saya.
0: Ada Uju.
2: Iya, siapa lagi itu? Ada lagi yang di Sungai Rotan itu Idham ya?
0: Pak Idham.
2: Ada yang Prabu Muli, siapa yang
0: Prabu Muli, Oma Ana. Ada Roy, ada Robi Ramakasi, Eli Gandus.
2: Pokoknya
0: ada Pipi, Talang Betutu.
2: Mbak Sisi ya.
0: Mbak Yuni.
2: Ya, ya. Oh, itu di Blitang itu ya.
0: Oh,
2: itu ah. Kayak untuk semua aja Mbak Nadia.
0: Untuk semuanya ya.
2: Sehat Mbak Nadia ya. Oke, itu aja.
0: Terima kasih Mang Kiwai.
2: Ya, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk dari Batu Raja. Sudah bergabung malam hari ini. Oke, kita ke informasi dulu, tapi nanti kita terima satu penelpon lagi dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Halo. Ya, tidak rezeki berarti udah masuk tapi suaranya gak ada. Mungkin signal ya. Selamat malam. Halo.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu tadi Pak Predi yang terputus ya?
3: Bukan, saya baru ini.
0: Oh baru, berarti ada yang sebelum Pak Predi tadi ada yang masuk.
3: Sepertinya, saya nelpon masih nyangkut, saya double lagi atau masuk.
0: Ah, rezekinya memang Pak Predi ya.
3: Rezeki ada pada
0: saya. Minal Aidin dulu nih buat Pak Predi.
3: Minal Aidin, wal faizin.
0: Sehat-sehat selalu ya.
3: Aidin ya. Oke, sehat ya Mbak Nadia.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ya, kami keluarga di Merauke juga sehat. Biasa Ibu Putri kan pagi-pagi tuh gabung. Iya. Katanya apa? Tambah ilmu. Ilmu akhirat. Oke. Baik Mbak Nadia, tidak berlama-lama. Saya request lagu ya tidak terlalu old lah, dari Billy Joel.
0: Judul?
3: Billy Joel judulnya I Love You The Way You Are.
0: Billy Joel ya?
3: Yeah, I Love You Just The Way You Are.
0: I Love You Just The Way You Are. Silakan dikirim-kirim dulu.
3: Oke, barusan ya Mang Kiwai lama tidak dengar suara ini. Semoga sehat sama keluarga. Ada Mang Idam juga, Pak Anwar, Pak Dermawan juga, ada Ibu Ali bersama Pak Ali di Pamekasan.
0: Iya.
3: Ya, semoga sehat walafiat. Juga ada Oma Ana, juga Ibu Masito, dan spesial untuk Ibu Maria, semoga kondisinya semakin membaik ya. Kita
0: amin, doakan. Amin, semoga amin.
3: Pulih. Yeah. Dan ada tadi di awal saya dengar juga ada Mbak Yuni ya. Mbak Yuni semoga sehat. Juga ada Mbak Eli, Mbak Nadia juga. Dan saya kira semuanya saja saya rangkum tanpa kecuali. Pokoknya itu pendengar setia Pro Satria di Palembang. Sehat selalu dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
3: Mbak Nadia, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih Pak Predi.
3: Bersama keluarga.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Predi. Salam selalu untuk Ibu Utri tercinta. Semoga sehat dan sudah beristirahat malam hari ini ya. Karena besok pagi-pagi selalu monitor Mutiara Pagi. Mebringer, kita ke informasi dulu sebelum saya putarkan lagu pilihannya Eki yang ada di Lemabang, Cintaku judulnya. Nanti seperti apa lagunya kita dengarkan. Nah, Mebringer, Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji untuk periode 2026. Berdasarkan jadwal, kelompok terbang perdana akan tiba di tanah air pada hari Senin nanti 1 Juni 2026. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi menyatakan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Kepulangan jemaah haji akan melalui jalur khusus haji, yaitu Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nanti akan membawa para jemaah calon haji ke masing-masing embarkasi. Nah, pendengar, kemudian juga diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah memberangkatkan seluruh jemaah calon haji Provinsi Banten yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Terakhir sebanyak 177 dari wilayah tersebut telah diberangkatkan pada Selasa 19 Mei yang lalu. Nah, pendengar, dikabarkan juga bahwa Kepala Asrama Haji Grand El Hajj Cipondoh Banten mengatakan bahwa kloter terakhir berjumlah 177 jemaah telah didampingi oleh 4 petugas sudah berangkat. Nah, itu tadi pendengar informasi berkaitan dengan ibadah haji yang akan disambut kepulangannya pada tanggal 1 Juni nanti sebagai kloter yang pertama. Untuk Eki di Lemabang, lagunya Cintaku. Ini belum pernah kita dengar ya, dari karyanya Asmin Mudin. Ini dia, Cintaku melalui Ruang Rindu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Baik, pendengar, sampailah kita pada sesi penutup ya. Tiga penelpon di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, ini Bang Nafi ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabarnya, Gan Ilir?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Kalau Gan Ilir kabarnya cerah ya.
0: Iya, minal aidin wal faizin ya.
1: Sama-sama Mbak Nadia.
0: Oh, Gan Ilir lagi musim hujan gak ya?
1: Musim apa?
0: Atau musim buah? Lah kok putus? Aduh, harus banyak pulsanya itu. Terus signalnya putus ya. Kita lanjut lagi. Ya mudah-mudahan faktor sinyal itu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Saya tadi baru mau nanya-nanya, kemana Pak Zakaria? Biasa udah WA ya.
2: Iya,
0: gimana kabarnya, Kenten?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Minal aidin juga ya, Pak Zakaria.
2: Iya, minal aidin. Sama-sama, Mbak.
0: Mungkin selama ini banyak salah-salah, ada canda-canda ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya dulu Pak Zakaria apa?
2: Lagunya, gua minta tolong dari Edi Slitonga apa ya lagu-lagu.
0: Oh iya, Edi Slitonga jarang masuk ya.
2: Iya.
0: Jarang dipilih. Yang pasti terkenal itu lagunya Di Kodak Aku Satu, Mama, Jatuh Cinta. Apalagi ya, sebentar saya lihat dulu.
2: Masih rekomendasi Mbak Nadia apa ya?
0: Rekomendasi? Oh.
2: Dari Mbak Nadia apa?
0: Apa ya kalau dipilih?
2: Apalagi sedih.
0: Ini aja. Oh jangan, sedih bener itu lagunya.
2: Iya.
0: Saya sebutin dulu nanti Pak Zakaria coba ya. Ada Kini Kusadari. Kemudian Kalau Rindu. Apa ini? Pulang Sendiri. Jatuh Cinta. Kayaknya lebih enak Jatuh Cinta aja, lebih riang kayaknya.
2: Oh iya, boleh.
0: Boleh ya, karena versinya kalau Grace Imun atau siapa yang satu lagi, Emilia Contessa tuh agak beda dengan Edi Slitonga lagunya.
2: Oh iya, ini Edi Slitonga aja ya.
0: Iya, dikirim untuk siapa?
2: Ya, dikirim-kirim pencinta Ruang Rindu, tadi Bang Kiwa ya, udah lama gak masuk. Pak Darmawan, Ibu Mas Ito juga belum masuk hari ini kayaknya.
0: Belum.
2: Ya, mungkin lagi ini ya.
0: Lagi usaha dia.
2: Dia Nang Ijo, kemudian untuk Idham, kemudian Ari di Sedayu, Adi di Sukarame, dan semua-semuanya aja Bang Kiwai. Bang Kiwai sama Pak Freddy di Rong ya.
0: Di Merauke.
2: Ya, di Merauke. Ya. Semoga selalu sehat ya. Yang lain-lain mungkin yang gak disebutin karena mengingat waktunya.
0: Iya.
2: Salam sehat semua.
0: Terima kasih ya.
2: Semoga sehat selalu dalam hidup Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Makasih doanya Pak Zakaria.
2: Hari Minggu siaran enggak?
0: Hari Minggu yang subuh.
2: Oh, yang subuh.
0: Oh, enggak kayaknya, masih Mbak Dela.
2: Oh. Dua kali Minggu enggak siaran pagi, Mbak
0: Dela. Iya, karena ada sesuatu lain hal. Nanti bulan depan ada yang subuhnya.
2: Ya.
0: Terima kasih Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terputus Bang Nafi. Oma itu mana? Belum absen hari ini. Udah mau habis nih waktunya. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Malam, siapa ini?
3: Ini dengan Siregar, Mbak.
0: Siregar?
3: Iya.
0: Di mana Pak Siregar?
3: Siregar di Kota Medan, Bang.
0: Oh, di Medan. Namanya Siregar?
3: Ya, Siregar. Tuh, Siregar aku.
0: Bukan, depannya biasanya ada. Itu marganya. Depannya apa?
3: Ya, kalau di depannya Pak Subari itu.
0: Oh. Pak Subari, bisa aja. Padahal bukan orang Medan ini kayaknya.
3: Medan lagi.
0: Asli ya?
3: Medan, Medan.
0: Oh.
3: Medan, Bang.
0: Posisi ini di mana?
3: Posisinya di Sekayu aku.
0: Oh, di Sekayu. Pak Subari, sehat ya, minal aidin ya. Banyak yang ngirim-ngirim biasanya sama Pak Subari ini ya.
3: Enggak juga, Mbak. Di sini baru kena, gitu, baru kena.
0: Oke. Lagunya dulu apa?
3: lagunya ya. Lagunya
0: Apa
3: namanya, lagu Gubahanku.
0: Oh boleh. Untuk siapa lagunya?
3: Untuk pertama untuk Mbak Nadia ya.
0: Semoga
3: lagu ini waktu menjadi kenangan di sekitar sendiri ya.
0: Iya.
3: Menjadi angan-angan kedepannya bersama pasangan.
0: Amin.
3: Rukun dan damai.
0: Iya.
3: Semoga semakin cerah, badannya semakin dikurusi, jangan terlalu banyak makan, tambah gemuk badan.
0: Aduh, bisa aja.
3: Benar itu, makanya dia itu kan tambah gemuk lagi kan.
0: Iya, kalau gemuk itu tandanya makmur, Pak.
3: Iya, tapi ini badannya itu kapan nyepak bolanya dah kuat.
0: Mau piala dunia ya. Baik, untuk semua-semua ya.
3: Ya.
0: Karena waktunya udah mau mepet ini.
3: Ya, terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Subari.
3: Ada pantunnya, Mbak.
0: Boleh, apa?
3: Kalau sudah melihat buaya, jangan lupa menikah di kantin. Kalau sudah lebaran kok itu hari raya, jangan lupa kita maaf lahir batin.
0: Oh iya, maaf lahir batin ya, Pak Subari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung tadi Pak Subari yang ada di Skayu. Kemudian tadi ada Pak Zakaria. Bang Abi di Ogan Ilir terputus. Coba saya terima satu lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dipotong sama Sisi nih Bang Nafi. Oh iya, langsung nyambung ya. Gimana kabarnya pelaju?
4: Alhamdulillah sehat ya.
0: Dina Aidin juga ya, Sisi, maaf lahir batin. Oke, lagunya dulu apa sih?
4: Kalau lagu Raja masuk gak sih, Mbak?
0: Raja?
4: Iya.
0: Kalau Raja mah agak baru kayaknya ya. Yang lain apa?
4: Baru ya.
0: Ada juga sih yang lama ya. Coba selain Raja apa?
4: Itu aja Pak, Rio Febrian Pak.
0: Oh Rio Febrian boleh. Yang mana? Why Do You Love Me?
4: Satu Cinta Pak, dari Rio Febrian.
0: Satu Cinta?
4: Iya.
0: Satu Cinta ya. Dikirim untuk siapa?
4: Semua-semua aja Mbak, untuk moderasi juga Pak.
0: Satu Cinta judulnya ya?
4: Iya.
0: Rio Febrian, salah judul gak itu?
4: Enggak salah, benar.
0: Benar ya. Satu Cinta dari Rio Febrian, nanti kita coba cari ya. Mudah-mudahan lagunya ada. Oke, terima kasih Sisi.
4: Kalau gak ketemu diganti juga boleh Mbak?
0: Enggak, nanti kita usahain ya. Mudah-mudahan ada lagunya.
4: Kalau gak ketemu Mbak Nadia nyanyi.
0: Oke, makasih Sisi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pendengar, waktunya sudah cukup. Kayaknya kita di Ruang Rindu. Yang belum masuk Om Aito bisa via WA saja ya. Kemudian yang lain-lain saya senggol dulu. Untuk Pak Kliwon di Pulau Rimau, apa kabarnya Mbak Irma di Bukit yang selalu monitor. Terima kasih Mas Topan di Blitang. Kemudian siapa lagi tadi? Oh iya, semua tanpa kecuali. Oh ini saya baca dulu ini. Ada Udin di Bengkulu. Nah kebetulan ini minta lagunya Raja Jujur. Nanti kita cek ya tahun berapa Jujur. Mudah-mudahan bisa masuk kalau tahun 2000 ya. Ini siapa lagi? Dari Tengku yang ada di Kepri. Lagunya diganti aja. Karena lagu dari The Passport itu Waru Senen itu udah saya putar lagunya, cuma beda judul ya. Mohon maaf untuk Tengku yang ada di Kepri. Nanti kita akan coba cari lagunya. Terima kasih semuanya. Semoga saja monitor Ibu Ali di Pamekasan, salam sehat. Kemudian Ibu Dian yang ada di Demang Lebar Daun, Ibu Diana di Skojo. Kemudian juga siapa lagi, Oma. Oh iya, Oma Ana di Prabu Muli, Roy di Prabu Muli, apa kabar juga untuk Gali di BK 10, semua tanpa kecuali Pak Anwar juga di Bukit ya, Pak Asnu dan juga Pak Suharso yang ada di Kenten. Terima kasih pendengar, kami undur diri di Ruang Rindu, kita akan jelang Palembang malam ini melalui Pro 1 RRI Palembang.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometric face recognition secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini disampaikan oleh Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah dalam konferensi pers di Jakarta pada hari ini, 29 Mei 2026. Edwin menegaskan tidak ada lagi kelonggaran bagi operator seluler untuk tidak menerapkan sistem registrasi baru tersebut. Ia juga mengatakan masyarakat dapat mengecek penggunaan NIK dan KK yang terdaftar di nomor lain dan melaporkannya jika ditemukan penyalahgunaan. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan penipuan digital, spam, dan penyalahgunaan nomor telepon yang semakin marak di Indonesia. Komdigi menilai sistem biometrik dapat membantu melindungi data pengguna sekaligus membersihkan basis data nomor seluler nasional.

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan membentuk Task Force Percepatan Investasi untuk memperkuat daya tarik investasi di daerah. Langkah ini dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mempercepat penyelesaian hambatan dan meningkatkan kesiapan proyek investasi agar lebih menarik bagi investor. Task Force tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi strategis agar proyek investasi lebih siap dari sisi kelayakan, pemasaran, dan pelaksanaannya. Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, lokasi strategis, serta sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pada triwulan 1 2026, ekonomi Sumsel tumbuh 5,34% secara tahunan dengan kontribusi 13,60% terhadap ekonomi regional Sumatera. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia berharap bahwa nantinya sinergi ini dapat mempercepat investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Sekian Pajam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-797-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, kembali kita bersama di renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini. Pendengar, rasa syukur adalah obat untuk hati yang gelisah dan jiwa yang resah. Karena ketika kita bersyukur, maka kita akan hidup dengan lebih bahagia, lebih sejahtera dan lebih damai. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka mulailah dengan bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Mengamalkan rasa syukur adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita sebagai seorang Muslim.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi ini.
0: Palembang Pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang Pagi ini untuk hari ini ya, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-An'am ayat 95 hingga 101 yang akan dibacakan Qori Agus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya pendengar, dalam program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini kami akan menghadirkan topik seputar kurban mengajarkan tentang cinta sesungguhnya bersama Ustadz Andi Irawan SPDI MAG. Berikutnya warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 6 nanti. Informasi perakhiran cuaca di hari ini juga akan kami hadirkan pada pukul 6 lebih 30 menit. Berikutnya warta berita sentral dari programa 3 Radio Republik Indonesia juga akan kami hadirkan tepat pada pukul 7. Dan selanjutnya program Beranda Asta Cita juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 8. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini ya, hingga nanti ke pukul 10 dalam rangkaian Palembang Pagi ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-An'am ayat 95 hingga 101.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤمنون فكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

0: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda mendengar dalam Mutiara Pagi. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 30 Mei 2026, saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, ketika kita berbicara tentang kurban, mungkin yang terlintas dalam benak kita adalah hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha ya. Namun sesungguhnya kurban ini menyimpan pelajaran yang jauh lebih dalam. Kurban adalah tentang cinta, bukan sekedar cinta yang diucapkan, tetapi cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan. Nah, tema yang kami hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini adalah seputar kurban yang mengajarkan tentang cinta yang sesungguhnya, bersama dengan narasumber kami Ustadz Andi Irawan SPDI MAG yang merupakan penyuluh di kantor Kemena Kota Palembang. Saat ini sudah tersambung via telepon, langsung saja Esi sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Baik, kami sapa tentunya Ustadz Andi Irawan via telepon. Ini kami coba untuk menghubungi kembali Ustadz Andi Irawan di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya kami juga undang peran serta Anda ya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Langsung saja sih sapa Ustadz Andi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha tentunya Ustadz ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Iya, kita di pagi hari ini menghadirkan tema seputar kurban mengajarkan tentang cinta sesungguhnya. Nanti juga kita undang peran serta pendengar untuk bisa bergabung ya Ustadz ya, untuk tema yang dihadirkan ini. Namun sebelumnya tentunya pengantarnya ini untuk pendengar kita boleh disampaikan ya Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa qala ta'ala, inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, mari kita senantiasa membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih dan juga kru yang lain dan para pendengar dan RRI Pro 1 dimanapun berada, karena saat ini kita masih momen Idul Adha. Jadi kami pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, pada pagi ini kita mengangkat tema yang judul kurban mengajarkan tentang cinta yang sesungguhnya. Jadi begini, kalau kita melihat sejarah dari kisah ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, itu bagaimana Nabi Ibrahim sudah lama mendambakan, berdoa, berharap kepada Allah agar kiranya diberikan keturunan ataupun seorang anak. Dan usia senja, lalu Nabi Ibrahim mendapatkan amanah atau diberi seorang putra ya oleh Allah yang disebut dengan atau dinamakan atau yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana ketika Nabi Ibrahim lagi sayang, ya lagi memanjakan, lagi benar-benar merasa memiliki seorang putra yang akan menjadi keturunan atau pewaris ataupun melanjutkan perjuangannya, namun Nabi Ibrahim mendapatkan perintah secara langsung dan perintahnya luar biasa menyakitkan agar Nabi Ibrahim mengorbankan putranya sendiri. Ini artinya akan berpisah dengan orang yang dia sayangi, orang yang selama ini ia tunggu. Tapi sisi lain, Nabi Ibrahim memahami cinta kepada makhluk itu ada batasannya. Tapi cinta kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada batasannya. Maka Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya demi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya korban itu mengajarkan cinta yang sesungguhnya. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam begitu juga. Nabi Ismail memahami, ya, cinta dengan dunia bermain, ya, cinta dengan orang tuanya, ya, cinta dengan kehidupan sekelilingnya. Tapi ia menyadari, ya, karena ia cinta kepada Allah, ia cinta kepada Khalik, sang pencipta yang maha memberi segala-galanya, maka ia rela dikorbankan, ya, asal cintanya kepada Allah tetap abadi dan selama-lamanya. Artinya di sini juga menandakan kisah ini, satu, Nabi Ibrahim mencintai anaknya tapi tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ismail mencintai ayahnya, mencintai sekelilingnya tapi tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dalam hadis itu Rasulullah menegaskan, man ahabba syai' fa aktsara dzikruhu, ketika kita mencintai sesuatu, kata Rasulullah, ya, kita akan banyak menyebut, mengenang, ya, ataupun berkorban untuk orang yang kita cintai. Artinya bagaimana kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan berkorban dengan jiwa, tenaga, dan pikiran kita. Dan yang paling penting, bagaimana kita mampu menyembelih hewan korban yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ambil kurban, artinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah tegaskan dalam surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, telah kuberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dengan nikmat yang banyak tersebut, kata Allah, hendaklah kamu solat untuk Tuhanmu. Ya, minta dengan Allah, berserah diri dengan Allah. Kemudian tingkat yang tertinggi dalam mensyukur nikmat Allah, dalam mencintai Allah, wanhar, kita dianjurkan menyembelih hewan kurban. Maka di sinilah artinya kurban itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita rela berkorban untuk orang yang kita cintai, apalagi kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka sini Allah ingatkan juga, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalik fa'ulaika humul khasirun. Hamba itu, kata Allah, ya, jangan sampai harta, jangan sampai keluarga, anak dan istrimu melalaikan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para pendengar RRI Pro 1 di mana pun berada, ya, ketika kita mencintai dunia, maka cintailah sekedar saja, ingat kita akan berpisah dengan dunia kita. Nah, kalau kita mencintai dunia, harta, keluarga berlebihan tanpa melibatkan cinta kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka itu golongan orang-orang yang merugi. Maka para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ya, Malaikat Jibril juga pernah berpesan dengan Nabi kita Muhammad, ya, cintailah apa yang kau cintai, kata Malaikat Jibril wahai Muhammad, ya, tapi ingat, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Tapi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, maka itu yang akan abadi, kekal selama-lamanya. Nah, ini mungkin Mbak Ci yang saya akan sampaikan pada pengantar pagi ini. Artinya bagaimana kurban ini mengajarkan kita untuk mencintai Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesungguhnya. Demikian, Mbak Ci.
0: Baik, terima kasih Ustadz Andi untuk pengantarnya, ya. Pendengar juga kami nantikan peran sertanya untuk bergabung. Silakan bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kita langsung sapa penelpon pertama di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, Ustadz Andi, ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Mutiara Pagi.
0: Iya, Ibu Tri ini ya.
2: Iya, dengan Mbak Esi ya.
0: Betul, Ibu Tri di Merauke. Silakan pertanyaannya, Ibu Tri.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri.
2: Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah
1: ya.
2: Kejalanan dari Nabi Ibrahim ya. Ya, ya. Ini, Pak Ustadz, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Teladan agung pengorbanan, keikhlasan, ketaatan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dalam Islam masa kini Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz penjelasannya.
1: Baik, Ibu Utri di Merauke ya. Nah, ini luar biasa di Merauke. Jauh kita pagi-pagi sudah ke Merauke ini. Jadi mudah-mudahan sehat selalu. Baik, jadi begini ya, Ibu Utri ya. Jadi Nabi Ibrahim itu memang sudah menjadi suri tauladan kita. Artinya bagaimana perjalanan beliau itu sudah banyak menjadi contoh, bahkan abaun nabi wa rasul. Bahkan Nabi Ibrahim disebut adalah bapaknya para nabi dan rasul. Dan ketika kita menunaikan ibadah haji, ibadah umroh itu, kita juga banyak melaksanakan ya perjalanan-perjalanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebagian menjadi ukun, bahkan sebagian menjadi sunnah dan lain-lain. Artinya betapa menjadi contohnya perjuangan dakwah ataupun ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, contoh yang paling mengesankan bagaimana ketika Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya, ini luar biasa. Secara akal kita rasanya tidak mungkin akan mengorbankan seorang anak semata wayang, orang yang paling kita cintai, rasanya tidak mungkin. Tapi Nabi Ibrahim memahami ini bukan karena nafsu, ini bukan karena kejahatan, tapi ini adalah perintah dari Allah. Dia mencintai putranya, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah mengucapkan, jangankan unta, kata Nabi Ibrahim, ya anak pun ketika diperintahkan untuk dikorbankan, saya akan korbankan. Artinya bagaimana Nabi Ibrahim memberikan contoh ketaatan yang luar biasa. Maka sebenarnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dua, Nabi Ibrahim simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam adalah simbol sebuah keikhlasan untuk dikorbankan demi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Ya, tadi ya artinya bermacam-macam. Ya, kita umat Islam mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim, ada yang anggaplah 100%, ada yang 80%, ada macam-macam. Tapi paling tidak kita ambil yang paling paling mudah, bagaimana kita mampu mengalirkan darah kurban. Nah, ketika di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, kemudian ayam mutasyrik tanggal 11, 12 dan 13, ini kan menandakan kita sudah mengikuti perjuangan dakwah ya, perjuangan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk saat ini terus kita berikhtiar berusaha bagaimana kita mengikuti perjuangan-perjuangan ya perjalanan-perjalanan Nabi Ibrahim dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita bagaimana kita melaksanakan perintah Allah yang salat lima waktu dalam sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, nah kemudian haji bagi mampu, kemudian zakat dan lain. Ini semuanya adalah bentuk ketaatan kita ketika kita laksanakan. Ini juga merupakan mencontoh ya Nabi Ibrahim, ketaatan yang luar biasa. Jadi kita bukan diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra, bukan. Kita cuma diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Itu jadi artinya ini tinggal kembali kepada individu masing-masing. Dan kita banyak berharap, berdoa, mudah-mudahan kita bisa mencontoh ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu mbak.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Andi. Kita ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ida di Banyuasin.
3: Ya,
0: Mbak. Silakan Esi. Pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, jika kita kan telah berusaha berkorban gitu mengarahkan, mengurus keluarga kita, ya mengarahkan.

0: Iqbal secara umum, kurban itu artinya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah, kurban itu bagaimana kita benar-benar menyembelih hewan kurban dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada hari yang tertentu. Tanggal 10, 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Ini makna secara syariatnya. Nah, ketika kita merujuk kepada secara bahasa, taqarrub ila Allah, artinya bagaimana dengan kita mengurus anak, keluarga, dan kita berjuang untuk rumah tangga, untuk mencari kedamaian, ketenangan. Ini kan merupakan ibadah. Ini kan merupakan ketaatan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran kita mengambil ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Artinya ketika seorang laki-laki, seorang ayah yang mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, mencari nafkah, memberikan nafkah, zahir dan batin, itu luar biasa. Ini bentuk pengorbanan juga. Cuman sisi lain, beda babnya. Cuman bukan dikategorikan bab korban yang seperti diharapkan di Idul Adha tadi. Tapi tetap pengorbanan. Artinya pengorbanan, ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita bukan taat karena Allah, mungkin akan kita abaikan. Untuk apa umpamanya kita bikin kopi untuk suami, untuk apa kita menyucikan pakaian untuk suami, sebaliknya juga suami untuk apa nyari nafkah. Ini kalau bukan taat karena Allah, tapi karena menyadari adalah perintah dari Allah, maka suami rela berkorban, suami rela bekerja siang malam pagi sore, banting tulang untuk anak dan istrinya. Begitu juga istrinya rela bangun pagi-pagi, masak, menyiapkan bekal untuk suami, menyiapkan bekal untuk anak, menyuci pakaian dan lain-lain. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah, kan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah gambarkan, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Maka kata Allah, kita sebagai keluarga, suami istri, ibarat pakaian, artinya fungsi pakaian adalah simbol atau menutup aurat, menutup aib, menutup kekurangan pasangan masing-masing. Maka itu Mbak Ida, itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita ambilkan contoh kepada Nabi Ibrahim, bagaimana seorang nabi, seorang ayah, ya mestinya ia bisa langsung mengorbankan putranya, tapi Nabi Ibrahim tetap berdialog, bermusyawarah, ya, kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ini kan beri contoh, contoh yang luar biasa. Artinya bagaimana Nabi Ibrahim menaungi, bagaimana Nabi Ibrahim memberikan apa namanya, meminta pendapat terlebih dahulu, bagaimana Nabi Ibrahim menghargai anaknya. Nah, ini contoh dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Ibu Ida, itu termasuk pengorbanan karena sudah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu babnya berbeda dengan bab yang penyembelihan hewan kurban. Jadi ini bentuk ketaatan kepada Allah karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak. Ya, halo Mbak. Thank you.
1: Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Ustaz Andi. Kita ke penelpon lainnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Esi, Ustaz Andi.
1: Iya, dengan Bapak?
2: Bapak Jumadi di daerah Lubai.
1: Pak Jumadi di Lubai. Silakan Pak Andi.
2: Iya.
1: Pak Jumadi ya.
2: Iya. Ini Ustaz ya. Aku pernah berkorban nih Ustaz ya. Berapa tahun yang kemarin Ustaz? Bukan satu ekor kambing ya. No, senangnya bukan main Ustaz. Senang dan cak. Kenapa cak Ustaz kata-kata ya. Nah, ya. Ini tahun ini ada orang berkorban titi lah. Tapi atas nama disebutkan ya, ada titi atas nama Jumadi. No, biasa ba ya senangnya Ustaz Ustaz ya, ada cak yang dulu-dulu ni. Nah, yang aku tanya kan apa penyampai juga ya, yang orang itu atas nama kita cuma asal tak donian Ustaz atas senang ya, biasa-biasa ba. Nah, yang kalau kita ya, senang bukan main Ustaz. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz, Mbak Esi, assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Jumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya Ustaz Andi.
0: Baik, Pak Jumadi di Lubai ya. Nah, jadi begini, memang kurban ini kan artinya yang kita miliki. Ketika kita berkorban, benar-benar keringat kita yang kita keluarkan, benar kata Pak Jumadi tadi, kita benar-benar merasa senang. Kenapa? Karena kita tahu prosesnya. Kita memahami, kita mengalami prosesnya bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita menabungkan uang, bagaimana kita membeli kambingnya, bagaimana kita perjalanan mencari

0: kambingnya, itu kan ketulusan. Artinya banyak perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Ya, maka kalau kita juga merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu perjalanan, ada beberapa perjalanan langkah-langkah sebelum berkorban itu. Dialog dulu, kemudian digoda oleh syaitan agar jangan berkorban, kemudian dilempar. Itu kan banyak perjalanan. Nah, itulah yang disebut dengan pengorbanan memberikan apa, mengajarkan cinta yang sesungguhnya tadi. Artinya yang dialami Pak Jumadi memang benar. Ya, ketika kita berkorban awal pertama kali dan itu benar-benar kita yang memiliki semuanya, itu kita akan merasa sangat bahagia karena kita tahu prosesnya. Tapi ketika kita berkorban umpamanya, tapi orang lain yang berkorban cuma mengatakan nama kita, ya kita tetap senang dan bahagia. Tapi kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Maka terkadang berbeda, ya berbeda langkah pertama dengan langkah kedua. Kenapa? Karena langkah pertama kita memahami, kita menjalani, kita mengalami prosesnya. Dan langkah yang kedua kita hanya sekedar tinggal menerima manisnya saja. Sudah korban atas nama si pula. Dan kita tidak memahami, tidak mengeluarkan rupiah, tidak mengalami proses dan lain-lain. Maka ada perbedaan kebahagiaan. Maka tapi kembali lagi-lagi dalam Al-Quran Allah ingatkan, tidak akan sampai darah, daging dan tulang kepada Allah. Apa tetapi takwa minkum, bagaimana ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi wajar itu sebagai manusiawi Pak Jumadi, ya karena kita mengalami prosesnya maka kita benar-benar merasa bahagia. Nah, kita ketika kita berkorban yang kita lakukan sendiri dibandingkan dengan kita berkorban yang hanya sekedar tinggal menerima dan semuanya orang lain yang melakukan prosesnya. Itu, Pak.
1: Baik. Kita lanjut ke WA ya, Ustaz Andi ya. Sudah ada beberapa ya. WA yang dikirimkan pendengar. Ini di line WA kami 0821-7927-9090. Ada Bapak Romli Jamal di Sembawa ya. Ini pertanyaannya, ketika kita mau berkurban disunahkan kita yang akan berkurban ini tidak memotong kuku, rambut dan lain-lain. Batasan tidak boleh itu pada tanggal berapa, Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz.
0: Oke, baik ya Pak Romli di Sembawa ya.
1: Betul Ustaz.
0: Sembawa ini masih Banyuasin ini.
1: Iya.
0: Pak Eki ya.
1: Iya Ustaz.
0: Baik. Jadi begini, memang kalau kita merujuk dalam kitab Fiqih Kifayatul Akhyar, itu dijelaskan, Fa'idha ra'aytal hilal, ketika kamu melihat hilal, Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, dan ketika kamu ingin berkorban, paliumsik, maka tahanlah. Artinya, tahanlah agar kita tidak memotong rambut dan kuku. Itu ada ketentuan dalam kitab Kifayatul Akhyar di bab atau di pasal tentang kurban. Dan mulai kapan? Tadi kalau kita melihat ada yang pertama ini, Fa'idha ra'aytul hilal. Ada dari awal. Dari awal sampai kepada saat kita menyembelih hewan kurban. Ini. Nah, masalah umpamanya setelah kita menyembelih kurban apakah boleh? Tidak jadi masalah. Silakan. Sudah sah. Ya, kita memotong kuku dan rambut setelah penyembelihan hewan kurban. Tapi dimulai dari awal bulan Jul. Ya, tapi ini adalah sebuah anjuran sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Bukan berarti harus, ya. Tinggal nanti kita lihat kondisinya bagaimana. Seandainya, umpamanya kita kaitkan dengan tentang kebersihan bertentangan, maka lebih baik saran kami ya kita lakukan terlebih dahulu. Umpamanya kita tidak memotong kuku, tapi sisi lain kuku kita sangat panjang. Kemudian, ya mohon maaf, kotor banyak itu kita utamakan kebersihan dulu, karena bertentangan dengan hadis an-nazafatu minal iman. Jadi itu tinggal lihat situasi dan kondisinya. Ada keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar di bab tentang kurban. Ya, memang di awal ya, sampai kita menyembelih. Itu Mbak.
1: Baik, kita ke WA lainnya Ustadz ya. Sudah ada WA lainnya dari pendengar. Ada Bapak Rayadi di Kertapati. Sebelum bertanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ustadz Riyadi. Ini juga pertanyaannya di luar tema ya Pak Ustadz, mau bertanya apakah perbedaan anak laki-laki dan perempuan untuk arti sebuah nama untuk satu ekor kambing dan dua ekor kambing. Mohon penjelasannya Ustadz, dan apa maknanya ya menurut agama Islam? Apakah diharuskan untuk memotong satu ekor kambing atau dua ekor kambing? Silakan Ustadz.
0: Oke, baik ya. Pak Riyadi di Kertapati ya. Jadi kalau korban itu tidak ada ketentuan satu ekor, dua ekor kambing untuk laki-laki dan perempuan. Kalau korban, jadi korban itu tetap satu ekor kambing satu orang. Jadi bukan laki-laki harus dua ekor kambing atau perempuan satu ekor kambing, tidak kalau korban. Jadi dia dalam kitab itu juga disebutkan ketika apa namanya al-bakor dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, wal jamus itu kan bahkan kerbau pun boleh kita untuk kurbankan, itu di asli sabah untuk 7 orang. Kemudian lisatun kambing lil wahid untuk satu orang. Artinya tidak ada ketentuan kalau dia laki-laki harus dua. Nah, kecuali ketika kita buka bab akikah. Kalau di bab akikah memang ada perbedaan. Kalau dia laki-laki dua kambing, kalau dia perempuan satu ekor kambing. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat dari segi nama, apa artinya sebuah nama, tapi sangat bermanfaat, sangat menentukan juga alismu ad-doa. Nama adalah doa. Kemudian laki-laki, kenapa dua? Karena itu bentuk apa namanya simbol laki-laki adalah pemimpin. Ya, pemimpin artinya pemimpin menjadi contoh. Bahkan dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Nah, maka kalau kita merujuk ke sini wajar ya apa namanya kalau laki-laki dua orang. Dua kambing untuk diakikahkan, kalau perempuan dia satu ekor kambing. Itu masih. Artinya kalau di korban tidak ada perbedaan ya satu ataupun dua, tapi kalau akikah memang ada ketentuan kalau laki-laki ya memang dianjurkan dua, kalau perempuan dianjurkan satu ekor kambing. Karena itu ada perbedaan antara laki-laki memang ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Itu baik.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz Andi. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung ya di line telepon 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Mas Sungai Ceper Mesuji Oki.
1: Bapak di Mesuji Oki ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Ustaz, yang saya mohon penjelasan, mohon pencerahannya itu. Cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, mengapa dia harus mengorbankan anaknya sedangkan dia itu mencintai anaknya? Nah, letak cinta itu di mana Ustaz? Ustaz, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Mat tadi ya, kalau saya sudah dengar itu.
1: Iya Ustaz.
0: Mat di Masuji ya.
1: Masuji, betul.
0: Biasa. Baik, jadi begini, memang kalau kita mikir secara logika, nah, artinya kalau kita cinta dengan anak, masa kita korbankan? Ini kita berpikir secara logika kita. Bukankah mesti harus kita sayang, bukankah mestinya harus kita belikan mainan dan lain-lain, kan itu kan, kalau kita mikir sekarang. Nah, tapi berbeda dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim malah mengorbankan, ya mohon maaf, malah memotong, dianjurkan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Sebenarnya begini, Allah memahami itu, tidak mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya, tapi Allah ingin menguji. Ya, menguji apakah benar Nabi Ibrahim cinta kepada Allah. Nah, ketika belum ada keturunan, oke, Nabi Ibrahim mencintai Allah, tapi ketika sudah ada keturunan, apakah Nabi Ibrahim masih tetap mencintai Allah atau sudah berubah cintanya kepada makhluk? Ingat, kita dalam makhluk. Ya, oh ternyata Nabi Ibrahim meskipun sudah punya anak yang sudah lama ia dambakan, yang sudah lama ia inginkan, ternyata Nabi Ibrahim tidak sedikit pun mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebuah ketaatan, ya, sebuah ketaatan. Maka Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ketika hambanya mencintai Allah dengan sesungguhnya, kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nah, maka kalau kita membaca sejarah, ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, fazabaina bizbihin azim, maka Allah ganti posisi Nabi Ismail dengan seekor kibas yang besar. Maka gemah takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya Allah memahami itu. Ya, Allah tidak menginginkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ya, tidak boleh kita manusia membunuh sesama manusia, apalagi kepada anak. Ya, tapi Nabi Ibrahim ingin menguji ketaatannya kepada Allah. Apakah ia masih mencintai Allah atau sudah berubah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi. Maka ternyata Nabi Ibrahim luar biasa. Maka inilah mengajarkan, artinya kita boleh mencintai keluarga kita, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi artinya ini bentuk cinta yang hakiki, cinta yang sejati kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz Andi. Untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada kesempatannya sih terima untuk penelpon lainnya. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Esi.
1: Iya, dengan Bapak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi Sukarami, silakan pertanyaannya Pak Adi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz yang nanya ini. Saya ini korban ya, Pak Ustaz ya. Satu korbannya atas diri sama saya dan keluarga Pak Ustaz. Karena istri saya korban juga Pak Ustaz. Nah, satu ya, atas nama dia dan keluarga. Apa korban ya, itu cukup satu untuk atas nama saya dan keluarga, atau satu-satu Pak Ustaz? Maksudnya istri saya satu, saya satu. Nah, mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Andi.
0: Baik, Pak Adi di Sukarami.
1: Betul, ya. Ustaz.
0: Baik, jadi begini. Nah, memang kalau kita merujuk kepada Nabi, bagaimana Nabi kita Muhammad berkurban itu satu ekor kambing untuk diri dan umatnya. Ini kan menjadi dalil juga bahwa boleh. Tapi kalau kita juga merujuk kepada Al-Quran, Surah Al-Kausar, Inna a'tayna kal-kausar. Sungguh kata Allah, telah kuberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasal lili rabbika wanhar. Nah, dengan nikmat tersebut, kata Allah, hendaklah kamu menyembelih hewan kurban. Artinya, tinggal kita lihat posisi, keadaan, harta kita. Kalau harta kita, mohon maaf, umpamanya banyak, berlimpah, dan kita mampu membeli satu ekor kambing satu orang, itu lebih utama. Ya. Nah, ketika kita, mohon maaf ya, umpamanya harta kita banyak, kita sanggup untuk memberi satu ekor kambing satu orang, malah kita satu ekor kambing untuk satu sekeluarga, apakah boleh? Tak boleh. Cuman kita balikan kepada hukum al-bakhil itu. Oh, ternyata kita ada hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya keuangan kita tidak memungkinkan dan itulah adanya, tidak jadi masalah. Tinggal kita lihat kondisi dan situasi keadaan, karena kita berbeda ya dalam masalah keuangan atau membeli kambing tersebut. Nah, inilah artinya saking dianjurkan untuk kita berkorban, seandainya kita belum sanggup untuk satu ekor kambing satu orang, paling tidak satu ekor kambing dalam satu keluarga. Ini menandakan kita sangat dianjurkan untuk berkorban itu. Maka di sini tinggal kita lihat situasi keadaan harta kita. Nah, kalau harta kita tadi memungkinkan untuk beli satu-satu, itu yang utama. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya tidak jadi masalah. Bismillah, Allah Maha mengetahui. Maka di ayat itu tegaskan, bukan dagingnya, bukan darah, bukan tulangnya, tapi bagaimana ketaatan, ketulusan kita. Nah, umpamanya kita beli satu ekor sapi untuk satu orang, kalau niatnya bukan karena Allah, tidak akan sampai juga. Tapi kalau umpamanya kita beli satu ekor kambing untuk kita keluarga, satu keluarga, dan kita benar-benar tulus, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ambil pelajaran bagaimana kita menaati perintah, sebuah perintah. Apakah kita ambil mudah dengan cara kita umpamanya memudah-mudahkan, atau kita ada kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Eki dan Pak Adi di Sukarami ya. Jadi artinya tidak jadi masalah.
1: Baik, ini pertanyaan dari WA, ini pertanyaan terakhir dari pendengar Ustaz ya. Mengenai penyembelihan hewan kurban sapi, kambing atau kerbau di musim haji atau di hari tasrik, dibeli bukan dari dana pribadi, apakah bisa disebut ibadah kurban, Ustaz?
0: Baik, jadi begini, memang apa namanya masalah kurban. Kurban ini sebenarnya dari hak milik pribadi itu yang lebih utama. Ya, dari hak kita yang kita hasilkan dari keringat kita, yang kita usahakan, itu namanya kurban. Kalau itu adalah keringat orang lain, apalagi kita cuma mendapatkan kiriman pahala saja, tapi tidak sebanding beda ukuran persennya dengan yang benar-benar kita usahakan. Bagaimana umpamanya, mohon maaf ya, anggaplah umpamanya sebuah perusahaan umpamanya, itu bukan kurban namanya karena perusahaan. Kurban itu adalah individu, orang. Kalau perusahaan PT umpamanya itu bukan kurban, itu bentuk sosial saja. Kebetulan penyembelihannya di hari raya kurban. Nah itu beda. Maka kita melihat, oh ini apakah sapi ini atas nama umpamanya pribadi orang-orang atau atas nama umpamanya PT tersebut. Kalau atas nama PT tersebut, PT atau perusahaan bukan nama orang, maka itu bukan kurban. Itu adalah bentuk sosial saja. Artinya kita cuman mengikut apa namanya karena momennya saja. Itu sembelihan-sembelihan biasa dianggap sedekah, itu adalah sedekah biasa. Itu Mbak.
1: Baik Ustaz Andi, kita sudah ada di penghujung acara. Ada pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mbak Ici dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Dan penghujung terakhir, kami mengajak, mari kita sama-sama mencontoh ya perjalanan dakwah, ketulusan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan kemampuan kita. Dan dalam salat sudah kita baca pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Artinya ketika kita ibadah, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, mari kita hadirkan Allah, mari kita niatkan karena Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mari kita banyak berdoa agar kiranya Allah memberikan ketulusan dan keikhlasan kepada kita sebagaimana Allah memberikan ketulusan dan keikhlasan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Ci bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andi untuk pencerahannya ya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Ustaz ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Semoga semangat berkorban yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ini bisa terus hidup dalam hati kita. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli terhadap sesama dan lebih mendahulukan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Dan tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang untuk Mutiara Pagi di hari ini ya, hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Agus pamit. Terima kasih tentunya tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Pernah di Jalan Soekarno-Hatta ada sebuah tempat hiburan, kami razia itu hampir semuanya positif narkoba. Bingung kan? Hampir 100 orang mau diapain gitu. Kalau mau dibawa semuanya dibawa ke kantor BNN, mau direhab, kita tenaga juga kurang. Akhirnya dibawa ke Polda, didata.
3: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sebanyak 400 wilayah di Sumsel masuk zona merah narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan mencatat hingga pertengahan 2026, 60 pekerja warga Sumsel dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 400 wilayah di Sumsel masuk zona merah narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda.
1: Sumatera Selatan kini berada dalam kepungan peredaran gelap narkoba dengan peta kerawanan yang semakin meluas. Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional BNN Pusat mengungkap fakta mengkhawatirkan. Terdapat sekitar 400 wilayah di Sumatera Selatan yang kini berstatus zona merah rawan peredaran barang haram tersebut. Kondisi ini bukan sekedar angka di atas kertas. Dalam 3 tahun terakhir, tren penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah di Sumatera Selatan menunjukkan lonjakan yang signifikan. Ironisnya, para bandar kini secara terang-terangan membidik kelompok usia produktif yang tengah dalam masa transisi mencari jati diri. Pelaksana harian Kepala Humas BNNP Sumatera Selatan, Kombes Pol Marzuki Ismail menegaskan, usia 15 tahun telah menjadi titik awal kerentanan anak-anak di Sumsel terpapar narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda.
2: Pernah di Jalan Soekarno-Hatta ada sebuah tempat hiburan, kami razia itu hampir semuanya positif narkoba. Bingung kan? Hampir 100 orang mau diapain gitu. Kalau mau dibawa semuanya dibawa ke kantor BNN, mau direhab, kita tenaga juga kurang. Akhirnya dibawa ke Polda, didata, akhirnya dia kasih edukasi, kemudian dikembalikan. Memang kita harus mulai dari keluarga. Edukasi tentang anti narkoba ini dimulai dari keluarga, harus strict bener tentang anak-anak itu, jangan baru SMP udah merokok gitu, baru SMP sudah merokok.
1: Selain jenis konvensional, ancaman baru kini menyusup melalui gaya hidup modern, yakni penggunaan liquid vape. BNNP memberikan peringatan keras terhadap potensi kandungan zat berbahaya dalam cairan rokok elektrik tersebut yang kini telah diklasifikasikan secara resmi oleh otoritas kesehatan. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Tidak hanya merusak kesehatan fisik, penggunaan zat berbahaya tersebut juga dapat memicu gangguan mental, merusak hubungan sosial, hingga menghancurkan masa depan generasi muda. Berdasarkan informasi kesehatan, narkotika dan psikotropika dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan perilaku, gangguan kesadaran hingga kecanduan. Sementara zat adiktif lain seperti rokok dan alkohol, ini juga dapat memicu ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Yanti, mengaku prihatin dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kini mulai menyasar kalangan remaja bahkan anak-anak. Menurutnya, peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat berbahaya tersebut.
3: Sebagai orang tua tentu kami sangat khawatir, apalagi saya ya, terutama ibu, seorang ibu lah ya. Sekarang kan pergaulan anak-anak makin bebas, jadi pengawasan harus lebih ketat, lebih gimana tuh, jangan terlalu dibebaskan anak-anak, karena semakin bebas pengawasan, takutnya terpengaruh narkoba gitu kan ya. Kalau sendiri kan, sekarang awalnya pengen ikutan temen, rasa penasaran, tapi akhirnya malah kecanduan. Jadi memang harus diberikan pemahaman atau pendekatan sih kepada anak sendiri.
0: Ia juga berharap pemerintah dan aparat terkait terus memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba, terutama di lingkungan yang rawan menjadi tempat penyalahgunaan. Pendengar, berikut kita simak ragam komentar masyarakat tentang narkoba yang menyasar berbagai kalangan.
4: Sebagai salah satu pintu gerbang peredaran narkoba, Sumsel harus memperkuat dan memperketat pengamanan agar tidak merusak calon-calon generasi muda Sumsel, khususnya Palembang.
5: Pemerintah dan aparat harus tegas dalam menindak gembong dan pengedar narkoba. Jangan hanya dihukum sekian tahun penjara, bayar denda sekian ratus juta, lalu bebas. Jadi, bukan hanya sekedar formalitas yang akhirnya membuat pelaku bisa kembali bebas. Kedepannya, selain penindakan tegas, pengawasan di lapangan juga perlu diperketat agar jaringan narkoba ini tidak terus berkembang dan merusak generasi muda.
6: Edukasi bahaya narkoba harus terus dilakukan di kalangan remaja, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas, agar paham dan mengerti bahaya yang akan timbul di kemudian hari.
0: Pendengar, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif saat ini tidak hanya menyasar kalangan tertentu, namun telah merambah berbagai lapisan masyarakat mulai dari remaja, pelajar, pekerja, hingga lingkungan keluarga. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak kesehatan masa depan generasi muda, serta stabilitas sosial di masyarakat. Nah, untuk membahas persoalan tersebut, berikut wawancara singkat kontributor RRI bersama Ketua Yayasan Nawa Sena Palembang, salah satu rumah rehabilitasi narkoba, Arif Fadila.
7: Oke Bang, menurut Bang Fadil nih Bang, sebagai Ketua Yayasan Nawa Sena, bagaimana melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif saat ini yang mulai menyasar berbagai kalangan di masyarakat?
8: Kalau saya melihat bahwasanya perkembangan penyalahgunaan zat atau narkoba atau zat kecanduan saat ini memang mangsa pasarnya adalah masyarakat. Bahkan saat ini lebih banyak beredar itu malah di pedesaan, karena di pedesaan itu sendiri kan minimnya pengawasan dari aparat kepolisian, misalnya kayak polsek gitu kan, kepolisian, karena mereka lebih dengan bisa leluasa mudah untuk mengedarkan atau mengajak orang lain sebagai penyalahguna, yaitu di daerah pedesaan untuk saat ini. Nah, kalau kita bicarakan untuk umur, sebenarnya narkoba itu tidak memilih umur. Jadi bisa saja anak-anak pun terpapar untuk sebagai pencandu, bahkan remaja, bahkan orang tua sekalipun itu bisa saja menjadi penyalahguna. Ya kan, tergantung dengan tingkat resiko atau tingkat keparahan peredaran narkoba itu sendiri di desanya atau di wilayahnya masing-masing.
7: Lalu faktor apa saja nih Bang yang paling sering menyebabkan seseorang, khususnya remaja dan generasi muda, terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika?
8: Nah, faktor yang paling sering menyebabkan remaja itu menggunakan drugs atau menggunakan narkoba, yang pertama pasti adalah faktor lingkungan pergaulan. Karena kan anak muda ini kadang banyak yang ingin mentahunya atau rasa ingin mencobanya itu lebih besar. Ya kan, kadang ada satu teman yang sudah terpapar, biasanya itu akan mencoba untuk mempengaruhi yang lain agar mau mencoba. Ya kan, dan itu membuat remaja lainnya itu bisa terpapar atau bisa ikut menjadi penyalahguna gitu. Jadi kalau biasanya banyak anak muda itu juga yang memang menyalahgunakan, salah satunya mungkin dari faktor hal yang dialami yang tidak menyenangkan, contohnya adanya keributan yang terjadi di dalam rumah, misalnya terbiasa melihat bapak dan ibunya bertengkar. Ya kan, akhirnya kembali ke pergaulannya, yang mana pergaulan tersebut sudah tidak sehat dan ada beberapa temannya yang menjadi penyalahguna narkoba juga. Nah, biasanya anak remaja ini rasa ingin tahunya itu sangat lebih besar daripada yang lain. Sehingga jika ada orang baru atau temannya yang membawa barang-barang baru yang bisa menyebabkan sebagai penyalahguna, itu akan mudah untuk masuk. Nah, biasanya kalau saya belajar itu bahwasanya akses anak muda itu menjadi penyalahguna narkoba itu biasanya awalnya dari penyalahgunaannya alkohol. Nah, kita meyakini bahwasanya alkohol itu adalah mother of drugs atau ibunya dari kecanduan. Ya kan, yang awalnya mula-mula untuk gaul-gaulan menggunakan alkohol, tiba-tiba naik bercampur dengan ekstasi, habis itu bercampur lagi dengan sabu-sabu, sehingga akhirnya menjadi penyalahguna aktif atau kecanduan aktif.
7: Kemudian seberapa penting Bang peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini?
8: Kalau kita bicara berapa penting peran keluarga, ya kan, sekolah dan lingkungan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena orang tua itu adalah support system yang sangat-sangat penting untuk seorang anak remaja yang menjadi penyalahguna atau menjadi pecandu untuk bisa berhenti atau bisa untuk mengontrol lingkungannya agar tidak terpengaruh dari penyalahgunaan. Ya kan, kalau support system untuk membantu si remaja yang terpapar ini tidak bagus, maka si anak remaja ini akan sulit untuk bisa berhenti. Nah, makanya tadi salah satu yang menyebabkan banyak anak remaja menyalahgunakan zat atau narkoba itu tadi karena faktornya adalah ngelihat orang tuanya sering ribut, bahkan sampai melihat ada perceraian antara bapak dan ibunya. Nah, itu menyebabkan trauma yang tidak menyenangkan di perasaannya, sehingga dia akan mencari peralihan perasaan senang lain yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, makanya salah satu yang menyebabkan anak-anak remaja itu menjadi penyalahguna adalah untuk mengalihkan rasa tidak senangnya, ya kan, dengan menggunakan zat atau menggunakan narkoba agar menimbulkan rasa senang dan mengalihkan perasaan sedihnya tersebut.
7: Lalu yang terakhir nih Bang, apa nih langkah rehabilitasi yang telah dilakukan Yayasan Nawasena dalam membantu para penyalahguna narkoba agar dapat pulih dan kembali diterima di lingkungan masyarakat?
8: Nah, saat ini Nawasena sendiri itu sudah melakukan langkah untuk bisa membantu penyalahguna itu agar dapat kembali pulih. Ya, salah satunya adalah kita melakukan berikan layanan program rehabilitasi, yang mana program rehabilitasi yang ada di Nawasena itu ada dua macam program, program rehabilitasi rawat inap dan program rehabilitasi rawat jalan. Nah, untuk program rehabilitasi rawat jalan itu programnya selama 6 bulan, yang mana 6 bulan itu si masyarakat yang terpapar akan diberikan layanan, baik itu dari konseling psikolog, pemeriksaan kesehatan dari medis umum, terus pemberian konseling yang diberikan oleh konselor yang sudah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan. Dan ada program yang kita lakukan, salah satunya adalah perbaikan untuk dari segi spiritual atau ibadahnya. Nah, untuk program rawat jalan sendiri itu kita memberikan layanan untuk selama 4 bulan program. Nah, biasanya kedua layanan program rehabilitasi atau rawat jalan ini itu ditentukan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh konselor. Jadi asesmen ini akan memberikan penilaian untuk si penyalahguna ini cocoknya direkomendasikan untuk rawat jalan atau rawat inap. Karena kalau kategori ringan dan kategori sedang itu kita merekomendasikannya untuk mengikuti program rawat jalan. Sementara untuk kategori penyalahguna pecandu yang berat, yang mana pemakaiannya itu sudah 3 hari atau 4 hari dalam 1 minggu, itu kita lebih direkomendasikan untuk mengikuti program rawat inap. Nah, salah satu program yang sudah kita lakukan juga, salah satunya adalah melakukan edukasi, memberikan edukasi kepada SMA, SMP yang ada di wilayah Kota Palembang dalam program kerja minimal 4 bulan 1 kali, di mana kita bersama dengan kepala sekolah dan juga guru bimbingan konseling atau BK untuk dapat diberikan waktu untuk melakukan edukasi kepada anak-anak remaja yang masih sekolah agar bisa menghindari bahayanya dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, untuk saat ini juga kebetulan abang-abang kita baik dari mitra kepolisian, dari kejaksaan, dan dari media juga banyak yang merekomendasikan kita, membantu kita untuk bagaimana bisa memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Harapan kita adalah dengan adanya layanan rehabilitasi dan dalam pemberian edukasi itu bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat agar jangan pernah takut untuk melakukan rehabilitasi kepada anggota keluarga yang terpapar akibat dari penyalahgunaan atau kecanduan narkoba.
7: Oke, terima kasih Bang Fadil atas informasi dan waktu yang telah diluangkan bersama kami. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Yayasan Nawasena, salah satu rumah rehabilitasi narkoba di Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita lanjutkan dengan berita lainnya, ini mengenai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan mencatat hingga pertengahan 2026, 60 pekerja warga Sumsel dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja.
10: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan Sumsel mencatat sebanyak 60 pekerja migran bermasalah berhasil dipulangkan sepanjang 2026 setelah diketahui bekerja di luar negeri secara non-prosedural dan terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidin Yansah, mengatakan pekerja migran yang dipulangkan tersebut berasal dari Malaysia dan Kamboja. Ia menjelaskan para pekerja migran tersebut diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian sehingga keberangkatannya dinilai non-prosedural. Saya melakukan pemulangan, BP3MI Sumsel juga melakukan pencegahan keberangkatan calon pekerja migran ilegal bekerja sama dengan pihak imigrasi. Pada 2025, BP3MI Sumsel berhasil mencegah keberangkatan 7 orang di bandara, sedangkan pada tahun 2026 hingga semester pertama tercatat 3 orang berhasil dicegah. Untuk tren kasus pekerja migran non-prosedural di Sumatera Selatan cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga Sumatera Selatan yang bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi yang dipulangkan.
11: Dua lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan. Tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan atur atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pun biaya dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel. Kalau sekarang ini ada biaya dari Bank Basnas. Tentu memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
10: Waidiansa mencontohkan para korban awalnya dijanjikan bekerja di restoran Malaysia atau Thailand maupun sebagai sopir. Namun kenyataannya diarahkan ke negara lain seperti Kamboja dengan pekerjaan yang tidak sesuai. Tingginya kasus TPPO masih dipengaruhi minimnya informasi masyarakat mengenai prosedur aman bekerja ke luar negeri. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengaktifkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO periode 2006-2030 setelah sebelumnya berakhir pada 2019 lalu. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026, sebanyak 19.677 penumpang menggunakan LRT Sumsel di Kota Palembang. Jumlah ini meningkat 2% dibanding periode yang sama tahun lalu, mencapai 19.265 penumpang. KAI Divre 3 Palembang menilai peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin memilih transportasi publik untuk bepergian bersama keluarga dan kerabat selama libur panjang. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengungkapkan stasiun Asrama Haji menjadi stasiun tersibuk dengan 4.307 penumpang, disusul stasiun DJKA, Ampera, Bumi Sriwijaya, dan Bandara. Tarif yang terjangkau maksimal Rp10.000 serta akses yang praktis ini membuat LRT Sumsel semakin diminati dibanding kendaraan pribadi. Selain aman dan nyaman, LRT juga memudahkan masyarakat menjangkau berbagai titik strategis di Palembang.
12: Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
0: Aida menambahkan LRT Sumsel juga didukung layanan feeder gratis yang beroperasi setiap hari pukul 5.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat dengan 8 koridor terintegrasi. Kehadiran layanan ini mempermudah mobilitas masyarakat, menghemat biaya perjalanan, dan membantu mengurangi kemacetan. KAI Divre 3 Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan dan mendukung program Go Green. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Taspen menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan dan hanya menggunakan layanan serta informasi resmi dari Taspen.
13: Meningkatnya kasus penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen menjadi perhatian serius bagi para penerima pensiun dan peserta Taspen. Kepala Kantor Cabang Taspen Palembang, Hangga Prajatama, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Hangga mengatakan, seluruh layanan Taspen diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ia meminta para pensiunan agar tidak mudah percaya apabila ada pihak meminta informasi pribadi dengan mengatasnamakan Taspen. Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat diminta segera menghubungi call center resmi PT Taspen.
14: Pada prinsipnya, kami tidak pernah meminta data pribadi ibu bapak sekalian, dan juga kami selalu menjaga layanan kami dengan cara seluruh pelayanan Taspen itu sifatnya gratis tanpa dipungut biaya satu rupiah pun. Jadi, ibu bapak sekalian harap hati-hati ketika nanti ada potensi penipuan, ibu bisa langsung saja ke call center kami. Bisa dicatat juga di call center di 1500919.
13: Taspen juga menyediakan layanan pengaduan pelanggan untuk membantu peserta menyampaikan keluhan maupun laporan penipuan. Dengan adanya imbauan ini, masyarakat diharapkan semakin berhati-hati dan selalu memastikan informasi berasal dari kanal resmi Taspen agar terhindar dari tindak penipuan yang merugikan. Erlin Partesa melaporkan.
0: Pendengar, kawasan Kambang Iwa akan memiliki wajah baru dengan membangun jembatan baru dan penataan landscape yang menarik.
15: Pemerintah Kota Palembang terus mempercantik wajah kota. Kali ini kawasan Kambang Iwa akan direnovasi dengan pembangunan jembatan baru dan penataan landscape yang lebih indah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa penataan ini dilakukan dengan melibatkan OPD terkait, arsitek, dan para ahli pembangunan. Proyek ini tidak sekedar membangun infrastruktur tetapi juga mengangkat nilai sejarah dan kearifan lokal. Jembatan yang direncanakan akan memadukan unsur perahu bidar khas Palembang serta dilengkapi pencahayaan estetik yang mempercantik kawasan di malam hari. Menurut Ratu Dewa, keindahan proyek ini dirancang untuk bermanfaat bagi seluruh generasi dari baby boomer hingga generasi Z. Dengan desain yang ramah lingkungan dan pemilihan taman kota yang selektif, pemerintah berharap Kambang Iwa menjadi ruang publik yang nyaman dan menyenangkan. Wali Kota mengatakan proses pembangunan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan desain. Dengan berbagai masukan dari ahli untuk memastikan setiap detail mencerminkan filosofi, sejarah, fungsi estetika kota, semua elemen mulai dari pagar, taman hingga lampu hias diperhatikan agar kawasan lebih menarik dan indah. Setelah tahap desain selesai, pemerintah akan melanjutkan ke proses pengadaan dan lelang pembangunan. Proyek tersebut diharapkan menjadi destinasi wisata baru sekaligus simbol harmonisasi antar modernisasi, sejarah, dan kearifan lokal di jantung kota Palembang. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Berita pagi ini kon informasi dari berbagai daerah ya yang dirangkum dalam Kilas Sumsel.
16: Kilas Sumsel.
17: Dengar informasi pertama Kilas Sumsel dari sektor ketahanan energi. PT Pertamina EP Zona 4 sukses mengembangkan sumur MJ169 di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang menandai dibukanya New Fuel Compartment Blok Utara Timur Laut Mangunjaya sebagai cadangan minyak dan gas baru. New Fuel Compartment merupakan blok akumulasi hidrokarbon yang terisolasi secara geologis. Area ini adalah lapangan yang sudah berproduksi tapi terpisah oleh perangkap seperti patahan penyekat dari blok existing yang sudah berproduksi yaitu blok sentral Mangunjaya. General Manager PIP Zona 4 Cucu Wanto mengatakan pengembangan di New Full Compartment Blok Utara Timur Laut Mangunjaya menegaskan komitmen PIP Zona 4 dalam mencari cadangan migas baru demi ketahanan energi nasional. Pengembangan sumur ini diusulkan menggunakan data 3D Seismic MAJA yang diakuisisi tahun 2024. Sumur ini diusulkan dengan target reservoir batu pasir PLB G6 dengan konsep stratigraphy flay. Hasilnya, pada uji nyalir, tanggal 19 Mei 2026 lalu, sumur yang mulai ditajak sejak 3 Mei menunjukkan potensi produksi hingga 1.857 barrel minyak per hari. Produksi sumur tersebut akan langsung berkontribusi terhadap target produksi Pertamina EP Rambafile tahun 2026 yang diperlukan.

terrealisasi sebelum akhir Mei 2026 ini berakhir. Rencana ini mengemuka setelah Brigade melakukan serangkaian audiensi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Pagaralam, DPRD serta Kepolisian Resort Polres Pagaralam. Sekretaris Brigade Desta di Pagaralam mengkonfirmasi bahwa penurunan aktivitas vulkanik menjadi dasar utama usulan pembukaan jalur tersebut. Desta menjelaskan langkah ini diambil karena Gunung Dempo merupakan destinasi wisata unggulan yang diproyeksikan menarik banyak wisatawan menjelang hari ulang tahun HUT ke-25 Kota Pagaralam pada Juni 2026 dan juga untuk memperingati HUT Republik Indonesia dalam 3 bulan ke depan. Pendengar, dari Kabupaten Oku Selatan, jalan penghubung Desa Sipatuhu dengan beberapa desa di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan putus akibat longsor hingga menyebabkan arus lalu lintas kendaraan lumpuh total. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oku Selatan, Heri Pramono, mengatakan curah hujan tinggi yang terjadi pada Kamis 21 Mei malam menyebabkan badan jalan amblas. Akses vital masyarakat desa Sipatuhu dengan beberapa desa lainnya di Kecamatan Banding Agung amblas membentuk lubang besar dengan panjang 7,5 meter, lebar 4 meter dan memiliki kedalaman vertikal mencapai 5,5 meter. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun bencana alam menyebabkan arus lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 putus total. Bahkan masyarakat terpaksa melewati jalur alternatif yang jaraknya jauh dan lebih terjal untuk beraktivitas sehari-hari. BPBD Oku Selatan melakukan kaji cepat lintas sektor guna mengantisipasi bencana susulan yang dapat merusak badan jalan semakin parah. Dengar informasi terakhir dalam kilas Sumsel, PT Hutama Karya mencatat jumlah kendaraan melintas di ruas tol Palembang Indralaya Prabu Muli, Palindra dan Indra Prabu mencapai 19.004 kendaraan pada 26 Mei 2026 atau H-1 Hari Raya Idul Adha. PLT EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Hamdani mengatakan jumlah tersebut meningkat 46,26% dibandingkan trafik normal harian, sering meningkatnya mobilitas masyarakat untuk perjalanan antar kota maupun menuju kawasan wisata dan pusat aktivitas. Hutama Karya terus memastikan kesiapan layanan jalan tol Trans Sumatera selama periode libur panjang melalui monitoring operasional dan kesiapan petugas di lapangan. Secara keseluruhan, total kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Trans Sumatera yang dikelola Hutama Karya mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat 44,32% dibandingkan kondisi normal. Selain tol Palindra, sejumlah ruas lainnya mengalami peningkatan trafik di antaranya tol Terbanggi Besar Kayu Agung sebanyak 15.073 kendaraan atau naik 22,22% dan tol Pekanbaru Dumai sebanyak 17.460 kendaraan atau meningkat 25,37%. Kemudian, tol Padang Sicincin menjadi ruas dengan kenaikan tertinggi mencapai 137,22% dengan total 4.066 kendaraan. Disusul tol Pekanbaru Koto Kampar yang meningkat 98,34% menjadi 8.344 kendaraan. Sekian pendengar kilas Sumsel produksi RRI Palembang. Saya Nova Arena terus melaporkan untuk Indonesia.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 400 wilayah di Sumsel masuk zona merah narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan mencatat hingga pertengahan 2026, 60 pekerja warga Sumsel dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 08217.

0: 9279-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Esi Armisi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: Ya pendengar, bagaimanakah perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami saat ini sudah tersambung dengan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Bella.
6: Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, halo.
5: Iya, selamat pagi, apa kabar?
6: Baik Mbak.
5: Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk waktunya ya Mbak Bella. Kita pengen tahu nih seperti apa perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, di akhir pekan ini. Silakan informasinya Mbak Bella.
6: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Musirawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Muara Enim. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musirawas, Musirawas Utara dan Musi Banyuasin. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas dan Musirawas Utara. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hingga dini hari di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, dan Musi Banyuasin. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca, di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Bella informasinya. Selamat bertugas kembali ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Ya pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 30 Mei 2026 sudah disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akves.kpk atau website resmi akves.com. Sekali lagi, cek informasinya di akves.com dan media sosial @akves.kpk.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus menemani Anda ya pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut pendengar, sebanyak 177 titik rawan sampah masih tersebar di 18 kecamatan di kota Palembang. Titik-titik tersebut kerap dipenuhi tumpukan sampah setiap hari meski bukan merupakan lokasi pembuangan resmi yang ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan LHK Kota Palembang, Mustain, mengatakan sebagian besar titik rawan sampah ini berada di ruas jalan protokol dan lahan kosong. Lokasi tersebut umumnya memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Ya pendengar, Mustain menjelaskan sebagian besar sampah dibuang pada malam hari ketika aktivitas pengawasan berkurang. Akibatnya, tumpukan sampah kerap ditemukan pada pagi hari dan mengganggu kebersihan serta estetika lingkungan. Meski bukan lokasi pembuangan resmi, DLHK tetap melakukan pengangkutan sampah di titik-titik tersebut. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kebersihan kota sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Tentunya tetap terus bersama kami ya pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 7, kami juga akan menghadirkan warta berita sentral yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.